0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan biar Sarawak enda bebayar. Lalu nur dia bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laman pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Duo Fajri Rewind.
2: Bado bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
3: Ya, harap ke bado bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
2: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali.
3: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, lagu baru original Rino Jeraki. Lenyau Tembaga ganti Pira.
1: Ya, Lenyau Nuan ganti ya.
0: Lenyau Nuan ganti ya. Lenyau ke lama ganti ke baru.
1: Ya, singe bekenyak me ne.
0: Okey. Kita ya penghidup kita yang banyak ne.
1: Mel. Ya. Jadi selamat pagi ya guys semua balap ninga tu ke pagi tu. Ya ke bisi mendiang ke YFM gulai ngau kita ba 2 pagi Y. Pagi hari 5 serito sem ne.
0: Ya, nang nintiang hari 1 nyentuh hari 5 mai ke kita macam-macam topik ke ulih nur kita yang tadi sama-sama berjuara emnya tadi ne Mel.
1: Ya kadang-kadang kita ke gawat tu sem ne ukai seminat tu atau bala kita ke bukai pan kadang-kadang nyu nak nemu nama bagi topik ke dekat di bantai ke kita jadi bola tinggal tahu mega madah nama bagi betul. Topik ke mana ya ke tahu di penjuru ke kita ba 2 pagi anjung agai pasep konti kita ne sem jadi pagi tu Siti Riutai ke di namanya tadi dipilih kami dua ba 2 pagi tu asai spek aku sem ba kes bina tua ba bala ke bukai pan sama kalak ngasai ke utai tu jadi ba sida dah lebuh kita ke lelak kini atau ke demalam tuan tadi lawan tindu jadi pergi lah tua nanti tu tak bisa semaya kini sem tahu ketuanya tadi bisa ngulau Siti Awam kini bau pis orangnya tadi madah pukul 8 korang ne ketika tua kini kelanjutin dua lawan tua dan ini sekali minta jam sudah pukul 7:30 ne ambil ke bandi yang punya ne lalu berumah mandi nanti tu dah lawan dani dia lawan nurun lawan minta datai ne
0: lawan minta datai ke nur ke 7 datai ke UPS kini atau kengkau bisa meeting kini bisa kursus
1: kini
0: di sini ya kini lapan ke nyemunyi kenuan tadi punya tadi kelanjur tindua
1: mayuh macam kebuah gak nama kebuah kita itu tadi kelanjur tindua desem jadi Siti hari kebuah yang tadi ketika tua lawan tindua di malam Siti nya tadi ketika tua tu lapan pengilak tua bisik semaya jam tu kau bertemu orang tengah tindua tua kena tik nya desem hanya Siti kebuah lu ngai tindua nya jadi jam tua nyuka dani pukul 4 pukul 5 dini hari nya mayanya ge akan na tindua ne. Lalu pejamayanya. Lalu lanjur me ane sem.
0: Atau ke kelalu lelai antara dan ujung kita antara nyo na berasai nyo nyo nama tu tinggi dah mata panas
1: tadi. Urang udah start ante ame bandiang ne bisa awum. Urang udah start awum. Makanya ke tuha tu tadi sekali ke tuha tu tadi. Nurun aja. Ante tuha tu sikok di urang ke dekat ngau ba awumnya de sem. Tang tuanya tadi. Datai aja. Datai aja nanti nuan disebut ditugas korang eh agak minit mesyuarat agak minit awamnya kan jadi nak nuan turun eh
0: lah nak turun me lah selesai me tamo kira ne agak dari jam ko
1: bisa aja kebuah alasan ko kita ke namanya di agak tuan eh jadi nuan tu siku ori orang ke terus terang saya memik kebanyakan nuan tu kelanjutin do udahnya lawan nuan datai ba siti-siti palan ke kat dituju nuan madah terus terang nuan lawan namanya Dani atau ke nuan ngagak cerita ngareng cerita
0: nanti aku pelabak aku mel ngagak cerita aku mel ndak aku kelalu terus terang ne
1: malu ne
0: padah ke angka cerita ngan jadi start kini
1: ya siti ri kebuah tu
0: sem cerita ngan jadi start tau ke bisi penanggol kebukai kunci nak temu kini nanti di madah ke lawan Dani di kumpul ke kena
1: ya sikit dan orang siti tu malu le sem udah nemu diri bisi pengawak udah nemu diri bisi namanya semaya ngurang ni tu lawan tu nya alasan tu tadi lawan Dani kelanjutin dua kita malu nama dah kenya ne atang pelapa
0: bisi orang ke jujur pelapa aku
1: dah bisi bisi orang ke baka namanya nyamai gitu terus terang bisi ke bukanya sem
0: madah utak kebenar namanya tadi
1: jadi ban wampu kalak nang asai kita sem deh laban ba pengawak ke di kerja kita itu apalah peninggal kita sama nemu ne nanti kita itu lawan Dani lawan pagi ku aku bapak penggerak pagi tu laban dua suah gawak penggerak pagi ni maya nyak segi pukul 6 nya segi udah berjaku meradio sudah udah bunyi meradio tu sem ne jadi kita bagi tu yang tadi nanti nunda ke pukul 5:30 nang udah tadi tu
0: biasa
1: udah biasa kita lalu madah ngai ke MCR kita udah datai tu DJ bandar datai ada sida yang ngigak ne nanti agak tua lawan dari 5.5-nya. Oh. Telepon saya dah yang agak tua, ketua kegawaknya atau ke telepon dengan bos tua.
0: Pengelola kita. Ngeri tua kita yang menyata tadi. Tanya, entama nadai di pedak saya dah ya. Sigi udah pergi ke masih dah tadi. Setengah jam sebelum kita ketama upi, kunti tadi.
1: Jadi, nuan kalah ngasai kutu itu, Sam?
0: Aku lawan mimit kalah, Mel. Lawan
1: ni,
0: mimit.
1: Ni nak kak mimit aja saya.
0: Nyoka berapa minit dah dekat pukul 6.
1: Oh nya.
0: Kalau kira lawan punya dari ni. Lawan kita nak monte kita duti pagi. Kira ama bunyi kena pukul 5 lalu nya nang dah datang dupi. Nanti 5 lalu datang dupi tadi. Pukul 4 setengah bekenya udah dani nya tadi.
1: Udah mandi.
0: Udah mandi dani. Jadi berapa minit dari kak pukul 6 tang nasib nya ujung minggu. Nadai mandi tadi. Burung lay aja, burung lay, udah nyat tadi, lalu pasuk baju terus nurun. Lepas kita ke tenyam lah, sistem kita itu bisi nyawab mimir banyak tadi.
1: Kebarunya saya nih, kebaru. Masuk balain, kita cerita ya nih.
0: Kelihat coba, nama kita ninga lagu Melayu. Lagu Melayu, bisi punya penanggulnya.
1: Tahu ke bisi penanggul bahwa sistem kena kita, ukai ketegangan usia aja lagi ya, kadang-kadang sistem. Gak bisa penanggul atau desem.
0: Ya, tang cun-cun nanti itu berapa minit dekat pukul 6
1: sempat kena. Sebelum pukul 6
0: Ya, mana hasil ujung minggu baju sebarang tadi apa pas pasuak kena tadi. Dan lepas tino apa tancut aja ada mail. Lagi lepas aku bisi kak kuno nak hanya lagi bisi idea orang ke dalam komennya. Lalu siti lagi Maya bisi kuas sebab mail tangnya diatur siti reunit kita di tahu menyata deh. Lawan aman aku dah ni Maya nyak mel. Kati tak nak ninga jam sekali ne.
1: Udah diaduk ke jamnya ne.
0: Udah di sayen.
1: Nak ninga. Nak ninga. Tino mati ne.
0: Tino mati. Pukul 9 lalu baru ngeledam ni kurang. Nak nurun sekali aku.
1: Orangnya udah nyebut pagi.
0: Udah kekuc ya orang dia. Madah kediri MC aja. Nak jadi nurun menyata deh.
1: Kapan dah nyak mel alasan ne.
0: Hari ini nurun lelese pada orang ne. Bahkan wan deh Mel, coba aku kalah ne.
1: Kalah Sam lagi tua nyerita kenyak Sam ne.
0: Okey, aku.
1: Tu apa nak komen dari para peninggal tu Sam? Lagi kau cerita aku ke?
0: Abisi kita cerita lawan nurun ne.
1: Abisi Sam lama kita tu munyi kurang mensia. Abisi Maya kita yang tadi lap menye ne. Abisi kadang-kadang nyak meh nyuna ingat kedirimpu ke bisik semaya kadang-kadang ingat kedirimpu luti nyak meh.
0: Ingat ke kita itu tadi lawan dah ni. Kena ingat. Terkelanjur tinu ada tadi.
1: Tu sama pagi ngagai Rona Rigum. Habis mulai ngutua pagi tu sem ba topik pagi tu. Jadi ba ya ku yang lawan nurun tau ke kelanjur tindu. Namanya lebuh ke kan nurun kerja. Jadi ente ba ku ku yang alasan aku kereta rusak ku yang banyak macam eh. Sigi ngagak kira ngagak alasan banyak tadi. Sem deh nak tak terus terang madak dirempu lawan Dani deh. Danya Sam.
0: Okey, tu uka beige atau ku aku tadi mail ni. Subah ku ya laban bisik mayanya sekali World Cup ku ya. Lalu terkelanjur ke Dani ku ya. Bisik siku kaban ya subah ku ya. Atau ke kat tuna ku di mail. Dulu ya masuk ke baju ku tancut ya malam. Lepas dia nemu kadang ya udah terkelanjur tindu Dani berbrus ngelik aja ya ku ya. Lalu nurun kena baju kena yang udah disediakan nyari malam tadi. Nyok ke ku tadi.
1: Kau bisa ke? Aku kalah tinggal cerita Siti Tosem.
0: Halo.
1: Mayuh-mayuh lah. Bisa Siti cerita Tosem dia lepas ngay kiruah pergilaknya tadi tunggu Dani deh. Kan nurun sekolah pergilak dia Sem.
0: Kena baju sekolah dulu.
1: Udah manik malamnya lu kena uniform baju sekolah pasuk ke stukin kasut dan gue pergi lah dan nurun pergi lah nurunnya
0: nak ada kasut
1: pasuk
0: ane
1: dengan jadi dia tino kena kasut sekolahnya the same dan uniformnya nak lengkap dia kena ada paginya nurun masuk ke kasut je utah magang ne
0: di ujung minggu ya kita berketuk ne hari biasa berkeni dia kena garik ke tenyak ne garik kena baju kemejanya
1: sih gaya ya menyesem ayo macam cerita ne. Okey lagi tu berkongsi ke cerita bukai tu sem.
0: Okey, awal lagi nampung macam komen baru ya meh kebuah hana baca-baca. Menyu ke Australian ngau Nelson Nehru ke pagi.

0: Bayar hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
3: Awak sekian mana tuan. Awaknya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mata sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya tuan.
2: Awak lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama kanya na tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Dina Petrus ngau Dini umpiang ke pagi tu. Ang kini yang okey, kalau kita yang kini yang
1: mayu hamu teh ke kini yang kita ini sem yeah. Kadang-kadang lebuh tu ke berjalan itu. Kadang mata tu meni yang kebuka ini yeah. Kadang-kadangnya tersangkut makaki tu anak mendak teh ke bermua tu anyu jauh teh perni yang ne.
0: Ya, lebih lagi benar kita ke deriba nan kelalu orang kini yang ke tisi dari ne laban tia bapa sikin aja nanti kita ilap kadang.
1: Tu yang kereta ke debai tu ne.
0: Atau ke lantai orang ke bak mua kita kini ni temu kini yang sebun
1: sebun main macam mu tiba tiba sejalan ini ya kata ngerindang kati kita ini sem okay jadi mulai ngagai topik kita bawa dua pagi tu tu hari Juana so pagi jadi kuya ya kalak kuya ngasai ke utai ke ketuk kuya tang ya terus terang mai kuya madah ke dirimpu kelanjut indu kuya tu pan laban alam ya kena namanya tadi udah diadu kayaknya nak memunyi bisik memunyi keterubah ya kuya tang ya nak berarti kena ya kira nak dinga ya nya sem nya kanya digagak ya sekali jap bermunyi tau kaya bisa bunyi lalu ketiak kaya kena kaya ya
0: nyendas puting nah tanya jam kan nama handphone
1: handphone punya kini ne tang kuya ya agak tetap nurun gawa ku main nak jam kuya tang segi jam te kita yang tadi lawan nurun kuya segi temu jam aja lain jadi nada ngawa nurun jak gawa kena anu pan kena anu ganya belakang kira kuya laban tanggung pengawak kita ngereja pengawaknya nak tahu nak di kerja tu asarinya
0: tapi jauh menyenai
1: ya anu meh
0: tahu lah apa telepon tahu bunyi ya nang silap kadang tadi mail ne ya nemu miut ke dirimpu
1: iya pian ya kayaknya kebuah hanya sem
0: tahu nak bunyi ya nyak aku selalu double check ke baru aku sikit tiga itu engkau jam nama tu minit ke terubah udahnya 5 minit udahnya
1: 5 minit dia kaya deh 5 minit udahnya dia kaya deh nah daim ya
0: muah nak danir
1: nyung lagi emu
0: ringat udah telepon
1: ini semua dia kaya.
0: Okay, Miss Andy Lina Andy ke pagi tu kuya ya kalau ngasai kutai ke berketau kuya misi sekali suba ya lawan Dani pama udah lawan Dani kuya lawan menurun kerja kuya nak pan bekeni pan kuya tapi aja kuya mel datai ba nur kerja nanya mebala kaban kebuah ya ke lawan tangi amadah jujur amadah kediri lawan Dani kuya
1: ya main ku dah
0: tak malu kuya malu korang kuya lalu selesai saya saiku ya nya Mrs Andilina ke pagi tu.
1: Ya jadi selamat pagi ngagai Yen Will kalak ngasai ke utai ke begitu megak ku ya jadi ku ya nadai alasan bukai ku laban dirimpu ari tunggak ke Semarahan kin sigi temu de jalai ke bededat ku ya nya melah santai udah laun padah ke jalai skuat nak sempat masuk ngagai palandu kerja nya ni teh jam ku ya jadi bos siapa nyaut nang ngira laun datai asal masuk gawa aja anak kunting ku ya anak masuk setengah hari atau ke cuti pemisi nyiat mana dan sem tang anak ke kelalu suai ku ya anak lebak ke dirimpu datai lawan antik nak ada penanggul kena ke bos ke bekenya hanya sem
0: mana ke bos ni nanti buka nanti buka kita ke buka kawa perintah tu ni boleh kakak kenya ni
1: ya ni boh jauh jemaat tu sem ni ni nanti buka kita ke DJ tu kurang ni orang nyebut kita itu DJ pengeluar program tu munya ke tuate lahun nade munyi mari di honye ne ngen da lagu kaimnya
0: lah nak begau baru dunia nama aja ko melayu
1: ko radio iban te jako melayu tu ko ya bisipnya ke buah na sem
0: bisip ke buah manya ne oke jam jam ke pagi tu ari bintulu ya kala kelanjur tindu aku ya tang ya bisip meri alasan ko ya mel madah ke pedih perut ko ya ciriat ngen jadi nurun ke kawa nama tu dulu ngai dah buai dulu kenya ku ya
1: nya ke ke buai mayo macam cerita mah de gagak kita tengok penglandi tu ampu kena tenyelamat ke dirimpu
0: no creativity dirimpu
1: nanti kesuai hage tu madah ke pede perut pergila ngai ke tu nya lika alasan ke pede perut gigak alasan bukai ke teh ukai ngajar ukai ngajar kita tanya tu sem ne kita berarti ke namanya nama alasan ke dikena bala peninggal kita ne
0: kreatif ge cerita selamat ge ke ne
1: ya. So pagi ngagai Dennis jinggan kawi betul tu tadi sem nae. Hanya di kuya ya suai hamat bekerja kuya dalam sebulan sampai 8-9 kali bekerja pun suai mana ya. Udah dan ni kuya maya jam ke memunyi pukul 7 nya sempat padam kaya kuya alamnya nya aku tak ada sem deh kaya ya. Odenya 7:30 lagi aku angkat kuya kok ya nae. Jadi padam kaya kenya sekali new tu dan ni pukul 9 pagi. Jadi kak pernah outdoor gas aku ya mandi berumah turun lalu wasi pakai bos mandi ke dream pulau dan ni
0: lawan pada kereta jai kereta dari bangsa
1: macam-macamnya.
0: Okey, Dominik untur berdaun ni. Okey, baik ya kuya jarang ke ya Dani lawan kuya laban ya otomatik kuya Mel kerebak tawas alu ngani ke diri empu kuya jarang ke kelanjur tindua engkau bisa ke sekali dua ke pelapak ku ni tang jarang ke orang ke kelanjur tindua kuya ha bisa orang ke nama tu jarang Dani lawan kata tadi tahu kena ingat jam tadi
1: pemandai mengagak alasan eh sem jadi nanti baku empu tu sem munyi kunuan tadi nantu jujur
0: bisa alasan eh
1: kira ke ngena kreativiti rempo banyak jadi utai ke kalak kena aku desem lepas sekali aku kena sobat eh padah ke aku kereta aku yang tadi ngai start
0: nyok alasan ni paling kreatif
1: lepas kehidupan tak desem deh udah datai ba kunti berapa minit sebelum pukul 6
0: berapa minit
1: jadi ngai aku untuk kemari nama penamanya udah lebih pukul 6 sem dah lebih kira 10 minit mah lepas pukul 6 aku tamat ke konti gitu. Jadi aku mendak jam udah lawan sikit lalu bertelepon mah minta tolong ke balai MCA atau ke mata ke dulu banyak bakal kena ada penanggul tanya deh atang dia tua ke nemu ceritanya tadi tua jam ke nemu
0: lagu jam abdilah namanya dia
1: anda sikit udah aku agak ke laban sistem kita ke dia tu tu sem ya sitik sitik pemanah ya tanya berjalan ke diri deh berjalan ke diri jadi kira ke bakal kena ada penanggul banyak aku datai gesa-gesa dia datang ni orang agak diri relax mana ni hanya cerita kita itu siam laban kita itu mensia kadang-kadang
0: Amal. Ya meh
1: bisik maya itu ke berkenyak deh lagi mendak cerita ke bukai Sam
0: ok hari Stanley bayang merampau ke pagi tau.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pada kita punya belakang.
2: Aku andal lemah laban sehari itu kita kasih dua kejutan.
3: Perini ya.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awal. Itu kini.
6: Kami minta ngerem
4: bau. Bisa balat tu minta. Itu kini awal.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YPM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 Ari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSK ke-9 Pemandu terbilang tau ke popular Ari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSK ke-9 Pemandu terbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang Now kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang Dibuka hari 8 dan bulan 9 Ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Now Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Now finalis ACSK ke-9 Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
9: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Ya, lagu ke masuk agar dengar final ACSJ ke 9. Phoebe Chloe.
1: Jadi dah time berbalam ayuh dah Sam. Ngagai betul kita sama berarti ke siapa bagi juara ba ACSJ ke 9. Tahu bisik 12 itu lagu siapa ke juaranya ilah kita sama ganti deh. Alaban tiap ikut kita itu Sam, lebih kita berarti lalu ninga ke lagunya. Udah bisik Prambu batin rembo mana Sam baka kita aku kat aku top menang aku atau kita bisi namanya tadi
0: Praga mati rembo tau ke lagu kenang
1: dikrindo kita
0: rembo jadi ya malam ni lah kita nemu
1: penentu penentu ya sama datai jadi tiku berarti ke Sam namanya tadi orang ke bisi madah ke rembo kat datai bukan penduduk lah kita bisi muka namanya tadi ngage sida bala pening kebang lagu, bala penyanyi, orang ke namanya by industry music kita ini, bisa dibuka kita itu sedang tadi booking tahu ke ngamuk
0: penuduk
1: ada, baru 3 hari dibuka, new tinggal berapa itu dah aku tanya pada aku Sam deh, kira ke mana mah sambut dari bala orang ke bisa
0: industry kita ini,
1: ya sama support program kita ini, lah ya kebuka yang ngirau lah band kita ke datai datai tu mu ngicak ke kita yang tadi bisa pala nu kita duduk.
0: Ambil kenyamai ki duduk mendak orang ke bala finalis kita ke dekat berpikir malam ni lah. Nani ingat ya 3 hari bulan 10 lah.
1: Okey, pulai ke topik tu pagi tu Sam. Joni ke Juan bedau tadi ne. So pagi ngagai Joni ke Juan bisa mulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya kalau ke kelanju tindu atau ke ngandau korang dapat nani ngau bunyi jam ke berbunyi ku ya. Jadi nanti bisa beritahu aku terus telefon dengan Upis lalu madah ke dalam pulauan lawan mimit datai kuya labah lawan dan ditinduk jadi terus terang aja anda mayuh ke dalih kuya nanti ada lawan
0: madah jujur aja terus terang aja mah kuya ne
1: iya yang main ke bakanya Sam deh lagi tua dari hari Siti namanya tadi tua ke bula ya kak tampuang ya tampuang kena nak nyelamat ke dalam pubak pemula ke terubahnya nyalai berhati-hati buah kita ke kak ngarang cerita
0: okay, okay mula kreativiti
1: oh nya istilahnya

0: Anang sih mau anang lebak ke terapu.
1: Anang aja orang nih. Ya anak lagi nemongan no nih. Ina ya kreatif.
0: Oke.
1: Okay, saya mana jingga ke pagi tu. Sekali Maya suba koya kawak ke Tasik koya. Maya nyagi ba hotel. Nganti bilun ke ngemai sila nurun ke Tasik pagi siti. Ba airport Pahang koya. Malamnya laban ke kaban Maya mancal. Bebai ke ngirup ke air semetiknya meh. Koya nganti mata kat tinua. Jadi ya nang sigi udah sedia baju kobra. Baju kobra kini nyebut atau kini?
0: Kena sedia kawak
1: menyenai. Ya kena ke Tasik. Ngawa tupinya sekali dipasuk ya baik tinua.
0: Oh, bagainya tadi.
1: Laban ya sigi nemu malamnya sidak ya bising ngirup.
0: Bisa pengawak menyenai.
1: Nangi ke lawan dani pergi lah. Koya sekali dani tamah mat lawan kelanjur tinua. Koya.
0: Ya main ke gara udah dipasuk. Ada itu menurun.
1: Nadai mpungas, nadai apa semua. Tak terus kuya. Ngagai padam, ngagai ipuat kian kuya.
0: Lai mandi menyana sem.
1: Lai mandi menyana. Barang kuya menyana.
0: Ni kuya tak pancit ke. Punya wangi je
1: menyana. Betul
0: kuya. Rini sabai sampai pagi. Bisa pegang gulai ngutua pagi tu sem. Jadi kuya lagi biar subak. Suah nar kuya nak nemu hari. Mata kak mati induk kuya. Udah memunyi jamnya tadi alam. 5 minit lagi angkat. Kuya jakuk. Tak lanjut ke tinduk tang dia tu tumu tinduk tumu gadani jam dia tu wai tu ko ya angka mat tu deh
1: sebab
0: umur amat kadang-kadang kita selalu ninga orang tu wai semana deh tinduk tumu kai ku ke pergi lah tumu mai ko dani ku sega bekenya bisa lalu ngai tinduk tinduk semalam-malam sampai nya datai ke sidanya tadi bertemu kau baladrisa baladutur bertanya ke nama ke buah ngai tinduk kadang-kadang bisa ubat bare orang sem deh tinduk ke selaban te kita na cukup tinduk nya pulai ke nanggul ba pengerai tua tinggi darah tua macam-macam mutanya kadang-kadang tua ngai tinduk nyu ke dapur ke tua tadi berpakai kutai
1: kutai udah kenya nambah ke kemik mani ya tadi nih leban bai hormon atau ke bai umurnya tadi nyu udah ngalih bisi aku oke bisi nang mayu orang ke udah tuai tau ku mai kita udah tuai macam tadi mel madah ke diri pedis ke ninduk ke diri malam ngai tinduk ko nya siti lagi Ketegal tadi ke laban baik dah lebak lebak aku mel tang sida itu taja pan lawan tinduk pada aku tumu medani ne Iran ke aku medak ne
0: urat tuai sikit bekenya mesin baba sida dah lebak deh kadang lawan sida tinduk ngau tua tua tu berandau bakal orang kena biak ukai ke tua tu kategori nembiak dah sem jadi berandau ne betunga kadang-kadang sampai pukul 12 pukul 1 pagi pun bisik kan ne ngau kita dia sida ya bekedukau tua pergilanya mai lawan dani.
1: Lawan dani.
0: Iya tu mu ya dani.
1: Tidak, dah kaki lima dian pukul lima dah. Yeah. Dah sapu kaki lima.
0: Kadang-kadang udah tak berkebun.
1: Apa gira ke pagi tu ya kalau kelanjur tinduk ku ya alu nak gawak sekali ku ya
0: mai ku dah
1: WhatsApp aja ke bos ku ya madah ke wrong bird ku ya salah buruang
0: ya jadi mimpi menyes ke dah ne ante tu ke gawak tu sem ame ke pandai mari rumah ne nyo lawan dah ni madah ke dire jadi mimpi kan nyali ya ke ni sem
1: ente kita gawak radio ke kan jadi ke wrong bird ke dai au alu dai bude bird ora Jadi bukan kita gawat radio tu ngan jadi ni meh. Alah nak nurun meh. Ni nak kak yang wanda tay meh.
0: Mimpi jahit. Mimpi mana
1: mimpi nurun meh. Mimpi jahit. Rong bat ke. Rong no. Rong ten ke.
0: Okay Sam. Dia nak kak. Tu pagi tu. Burung pula ngantik di luar. Mai tu ngirup. Terima kasih hangat guys. Semua kita sudah komen. Dan biasanya tadi dah sempat dibaca kami dua. Yang dia simpul. Jakut kita itu. Alamak kita mensia menyukur tuan tadi. Kadang bisa ilap. Kebeketau. Sekali ketuanya tadi terus terang yang berpanggai bertuan pun nanti tua tu bangsa orang kengai bulaknya yang ke terus terang ke tua dan tuan yang lebak ke dream pool sem nanti tua bersemayang orang anak bulak ke semayangnya nanti pukul 8 pukul 8 betul tu mu agik ke mana gini sem
1: amat ya ngai ke tua di cap orang kreatif. Kreatif sana kok.
0: Oh, okay. Ya kreatif ngiga alasan.
1: Ama kreatif ngiga alasan. Okey. Okay. Jadi ba awak kebukai mai topik kebukai, topik ke nang ba penghidup kita besari-sari ya tadi ya. Okey, jadi harap ke uliah bertemu baru bawa kebukai peninggal 9 pagi mendiang ke berita udahnya begulai ba program Indo Y912. Okey, bertemu baru bahawa awak kebukai.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, selamat pagi. Lucy M, tulang besi urat Hawaii.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan Riadah, Ibu Negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di Ibu Negara dalam usaha memperluas akses Riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta kepemilikan hak milik strata yang tertanggung dan mempunyai banyak rekod-rekod yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan strata yang tertanggung.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi Belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Esi Vasangari terkandas di separuh akhir. Esi Vasangari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit, boleh? Ya, sama-sama kita hayati prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ada lagi ke yang tak hafal prinsip rukun negara ni? Jom, kita hayati. Rukun bermaksud dasar, tiang, asas atau sendi. Dalam maksud lain, rukun bermakna tenang dan tenteram. Tahukah anda, pengisytiharan rukun negara dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Pada 31 Ogos 1970, rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Apa akan berlaku sekiranya kita melanggar prinsip rukun negara? Akta hasutan serta beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan adalah contohnya. Sama-sama kita menghayati dan amalkan prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama. #demi negara. Jumpa lagi.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat kepada anda semua. Seperti yang Iswan dan Mul katakan kemarin,
1: nyagi. Esok nyagi, lusa nyagi.
0: Betul, ibu tak boring dengan kami dua.
1: Betul. Yang pastinya kami dua akan menemani kita orang sampai jam 12 tengah hari tok kelak, okey. Dan kepada kita orang mana-mana yang sedang mandu jua sebab keadaan kini tok perlahan hujan. Jadi ibu berebut bahaya tok si sebab time hujan tok kereta kita nak tayar ya pandai licin.
0: Air marik ada di atas ya jeraya ya. Orang accident marik.
1: Memang orang ambak kereta atas jeraya lah.
0: Iyalah. Bukan. Atas apa namanya?
1: Atas jeraya memang kereta di atas jeraya.
0: Kalau kita ada highway debah, highway atas.
1: Flyover. Ya bang utol ada lah orang kemalangan di Sia.
0: Ada orang kemalangan di Sia macam kereta luar kawalan lah. Silapnya terbabas. Nasib baiknya si gugup ke debah.
1: Bahaya.
0: Ya orang ada waktu hujan-hujan macam tu. Akhirnya kita orang dah jerebu tak orang minta hujan nak atau udah hanya hujan. Jangan kita orang minta panas lagi. Sebab akhirnya mula-mula panas. Lepasnya jerebu. Lepasnya hujan. Maklumlah putaran musim gitu nak.
1: Betul.
0: Yalah orang ada. Apa namanya tu kalau kita belajar biologi ya? Biologika? Geografi?
1: Geografi.
0: Geografi lah kan?
1: Mengenai angin-angin monsun semua enak. Jadi apa-apa pun, apa yang jadi dalam hidup kita, kita pun hadapi dengan senyuman aja lah.
0: Betul. Jadi 9.30 minit pagi, kita akan kongsikan ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Jadi jangan tukar siaran anda, senyum-senyum selalu di hari Jumaat.
1: Geng Pagi, Miri FM.
2: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Tentu yang dalam gambar.
3: Okey, baiklah. Tepat 9.30 minit pagi. Jadi kita nak bawakan mula ramalan cuaca untuk bahagian Miri hari tu. Kalau kita orangkan di luar, kita orang dah tahu dah hujan hari tu. Jadi tu dikongsikan oleh...
4: Jadi adakah hujan sampai ke malam, Wan?
3: Sama-sama kita dengarkan tu.
4: Yang kita dapat dari sini, Teh Sahih.
3: Dari Sahih. Yang Sahih daripada Jabatan... Sah bukan nikah. Sahih nyek. Betul kau tu. Tuknya. Betul lah tu. 18 hari bulan 9. Udah mul. Kau belum. Okey, sebelah pagi tu akan berlakunya hujan di beberapa tempat. Sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Manakala untuk keadaan angin... daripada barat 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Manakala suhu di Miri hari itu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jenis amaran hujan berterusan dan tiada amaran. Angin kencang dan laut bergelora pun tiada amaran. Ini adalah disediakan oleh Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi itu dia tadi mul perkongsian ramalan cuaca untuk bahagian Miri sepanjang hari tu.
4: Jadi nyemadah dari pagi sampai ke malam hujan.
3: Di beberapa tempat.
4: Jadi kami teh pun awal pagi dah ngembak baju nak kami cuci teh, ngembak bagi dobi.
3: Ngimpun-ngimpun baju ya. Mari-mari si hujan, si nyemol. Kata orang.
4: Nang suka macamnya. Suka.
3: Sepa dobi banyak.
4: Okey, kepada kita orang yang mau bersama kami on, boleh follow kami on di TikTok juga. Kemudian di FB juga pun ada juga. Di RTM klik juga boleh didengari. Frekuensi kami pun boleh juga. Semua platform kita orang boleh dengar. Hanya untuk geng pagi Miri FM tau.
3: Ya, betul. RTM klik, jangan lupa kita orang download di telefon pintar kita orang melalui App Store dan Play Store kita orang. Download betul. Secara percuma. Asyik perlu bayar.
4: Jam kedua kita dapat, Wan.
3: Kita ada tetamu.
4: Ya, tetamu.
3: Daripada Angkatan Pertahanan Awam.
4: Oh ya, namanya dia.
3: EPAM. EPM.
4: EPM.
3: Hanya saya ada lagi Jabatan Pertahanan Awam. Yang kini itu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia.
4: Angkatan Pertahanan. Okey. Jadi kita akan bersama dengan tamu kita di jam yang kedua.
3: Okey. Jadi selepas itu kita akan ikuti Positif Pagi. Tapi sebelum kita berhibur dulu dengan lagu daripada Iman Troy.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.

0: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Positif
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada seseorang yang sangat kita sayang. Sama ada mereka itu ahli keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita. Kita mahu orang yang kita sayang itu dapat menjadi manusia yang baik dan mampu berdikari dengan berhemah dan sopan santun. Mungkin mereka pernah atau selalu mencarut, berkata kasar, mencuri dan banyak melakukan perbuatan yang salah dan sebagainya. Yang kita kerap kali juga menasihati mereka hingga berbuih mulut kan? Adakalanya kita rasa nasihat kita kepada mereka itu tidak diendahkan? Kita berputus asa nak menjadikan anak kita anak yang baik, pasangan kita pasangan yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mendidik manusia ini bukanlah semudah ABC dan semudah menekan butang kawalan jauh sahaja. Mendidik manusia perlukan kesabaran. Kalau sebuah robot yang dipasang dan diprogramkan untuk sesuatu tugasan telah rosak, kita boleh program dan baikinya semula mengikut manual yang diberikan. Tapi kalau manusia yang rosak, mendidik dan menukar tabiat dan akhlak mereka adalah sesuatu yang sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi percaya tak tuan-puan, bahawa kesabaran kita pasti akan berbalas dan ianya sangat berbaloi apabila melihat orang yang kita sayang itu berubah sikap dan menjadi baik. Apabila kita mendidik manusia, pandanglah manusia itu dengan pandangan kasih sayang. Jangan mendidik mereka dengan pandangan kebencian. Dikhawatiri emosi kita akan terbabas dan menghilangkan kewarasan akal untuk mendidik. Maka, jangan berputus asa mendidik orang yang kita sayang. Cuba lihat seorang guru yang sudah mengajar berbelas dan berpuluh 10 tahun. Dahulu muridnya nakal, tapi kini muridnya menjadi manusia yang berakal. Dahulu muridnya kurang pandai, kini menjadi seorang yang luar biasa dan berkerjaya. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Miri FM, Mesra Bermaklumat.

tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Macam-macam ada di Migi FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
1: Posisi pagi, dua lebih. Ini kami.
2: Info cuaca di Migi FM.
3: Macam-macam petua hanya di Migi FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM.
7: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catat hits Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
10: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
11: Ikat tali pinggang keledar. Nyawa anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah petua merawat ubat kudis. Petua rawatan kudis. Jika kulit anda berkudis, anda boleh mengubati dengan mudah dan caranya sangat senang. Iaitu, caranya ambil kulit pisang kapas, gosokkan pada kudis anda. Cara ini hendaklah anda lakukan 2 kali sehari sehingga sembuh. Dan cara ini sangat baik dalam merawat kudis.
11: Jom dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua.
13: Miri FM Mesra 912.
14: Kau ni
15: yang mahal.
14: Ha?
15: Kau
16: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
17: Awak okey tak? Awak okey tak?
18: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
19: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
17: Awak okey tak?
0: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semasa mantu?
3: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan, Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris, Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: Biar betul, anda boleh ikuti setiap hari di 34 stesen radio RTM dan juga anda boleh saksikan menerusi Kanta 744 di TV1. Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani kepada kita orang. Kembali lagi kita di Geng Apa Pagi Miria FM. Alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kedua, Nak Mul.
1: Ha. Betul. Bertemankan Nak Mul dan Jua Eswan. Dan juga boleh tonton ketika tu di Facebook kami on Jua. Ada di Geng Pagi Miria FM. Kami on dah ada tetamu.
0: Tetamu kita. Bukan jaleng-kaleng kali tu.
1: Dengan pakaiannya yang smart datang ke Amiga FM tu, Teh. Katanya pertama kali datang tak?
0: Pertama kalinya rasa supan-supan. Rasakan di aku.
1: Okey, kita mbak abang-abang APM kita tak tahu. APM yang apa, Tewan?
0: APM itu Angkatan Pertahanan Orang Malaysia. Kan dulunya JP. Orang dikenali sebagai JPAM, kata orang Jabatan Pertahanan. Kini tok sidaknya dah tukar pergi ke Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan orang handsome boy kita tu. Yang seorang tu ada pakuk mul. Ada pakuk di
1: bolehlah lantak di bahu.
0: Kita dah nanyalah. Dia supan-supan mul. Kita dah nanyalah siapa nama. Boleh kenalkan diri dulu.
1: Siapa nama kita, Teh?
2: Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih juga atas jemputannya daripada Miri FM tu. First of all, nama saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam, Muhammad Azfali bin Ahmad. Baru je diposting di Miri tu, dan baru je lah setahun jagung di Miri tu. Baru je setahun lah, setahun lebih lah di Miri tu bekerja.
0: Okey, sebenarnya asal daripada seni sebenarnya. Kalau kita dengar bunyi malu-malu lagi tu. Kita nak korek sebenarnya.
2: Asal sebenarnya bukan orang Miri lah. Asal daripada Limbang lah.
1: Patut tak kenal Eswan.
0: Asal daripada Limbang. Dah kahwin belum?
2: Dah. Alhamdulillah dah
1: 10 anak. Dah
0: 5 orang anak.
2: Dua cahaya mata.
0: Dua cahaya mata laju. Jangan saja. Umur berapa?
2: Gi muda lah.
0: Gi muda.
2: 28 tahun lah.
0: Masih
2: jauh lagi perjalanan dalam kerjaya tu. Semoga dipermudahkan je lah.
1: Kawan Eswan lah tu, Teh. Okey, no sebelahnya ya, Teh. Yang kami suka dengan orang sebelah ya, kulit mukanya licin walaupun dia pakai badan beruniform tu.
0: Flawless. Ya aku heran. Selalunya ada orang beruniform tu dah. Biasanya kalau kita nangka ada je yang sunburn. Hanya tu flawless.
1: Jadi mukanya. Kita nak nanya skincare apa dia pakai?
0: Bukan.
1: Okey, kita nak tanya. Kita nak tanya dulu. Siapa nama kita, Teh?
2: Baik, pertama sekali assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Salam.
2: Terima kasih kerana menjemput kami dan juga Tuan Aswa ke Miri FM. Nama kami Private Pertahanan Awam Cik Emma Faris bin Cik Nazari.
0: Jarang kita dengar Cik tu.
2: Mix
1: of blood dari sini sebenarnya.
2: Kami asalnya orang Miri. Ibu kami orang Sarawak, ayah kami orang Kelantan.
1: Saya juga sama nama Cik tu. Jadi orang Kelantan lah. Tapi boleh cakap Kelantan lah sikit-sikit.
2: Boleh.
0: Boleh.
1: Alo.
0: Budu.
1: Ayah makan budu lah. Jadi kepada kita orang semua yang baru mendengarkan kami oleh Miri FM, kita akan bawakan abang-abang tu untuk kita tahu lagi lah. Sebenarnya datang tu, Teh, adalah bertujuan untuk hari kejaya lah sebenarnya. Ataupun kita orang peluang kejayaan ataupun kejaya bersama dengan sidak APM tu. Okey, kita mulakan dulu dengan Lieutenant Muda Muhammad Asfar tu lah. Apa tujuan kita datang ke Miri FM tu sebenarnya? Silakan.
2: Okey, tujuan utama orang tu adalah untuk pengambilan lah, pengambilan My Aspa lah, sukarelawan APM daerah Miri tu lah. Jadi mun torang ada dengar benda tu, tolong war-warkan lah kepada belia-belia supaya torang sertailah mereka tu. Syarat kelayakannya adalah wajiblah warga negara Malaysia Pasia dah berumur 18 tahun ke atas, kelulusan akademik wajib SPM lah, maksimum SPM lah.
1: Okay.
2: Okay, and then saya dah menyertai mana-mana badan beruniform. And then tiada sebarang rekod jenayah lah. And then yang penting mau bekerja dan berminat dalam sukarelawan tu lah.
1: Oh, jadi datang ke MFM untuk pengambilan sukarelawan pagi APM tu, Teh?
2: Betul.
1: Oh.
0: Jadi kalau kita nanggah syaratnya, Teh, nak mul, semestinya SPA. Kalau macam ni, kalau mok perlu isi SPA kah, ataupun dine-in kah, ataupun macam ni, okay, mok dapatkan borang penyertaannya.
2: Okay, untuk pengambilan tu, mun contoh sukarelawan tu, nya perlu walk in ke mana? Pejabat lah, pejabat Angkatan Pertahanan Awam, Blok A 31, Wisma Persekutuan lah, Wisma Persekutuan Jalan Lopeng Cahaya. Okay, torang boleh ambil apa namanya, ambil borang sinun, and then torang boleh isi, and then hantar balik pergi ofis. And then mun contohnya mun mok bekerja tetap kedaku tu, nya perlu isi SPA lah. Aku pun dulu si tahu apa-apa juga pasal APM tu, just isi je nak. Cuma last-last tu dah rezeki kita di situ, jalanilah sahaja.
1: Okay, kalau dalam SPA ya, apanya pun kita mau isi ya jawatannya?
2: Pembantu pertahanan awam.
1: Oh, macam ni aja. Pembantu pertahanan awam.
2: Ini pun ada kurungan lagi lah.
1: Okay,
2: antara
1: okay,
2: rela ataupun APM lah.
0: Kalau kita nanggar, setidaknya menggalakkan golongan belia. Dari umur berapa sampai ke umur berapa sebenarnya? Macam saya, ada pakcik. Pakcik saya umur dalam lebih kurang 19 tahun. Hanya mau ikut. Macam ni ya, bolehkah? Kira belia kah ya? Ataupun macam ni?
2: Sikit sah sebenarnya. Ya, yang penting 18 tahun dan sehingga ke atas 60 lah, sehingga 60 lah. Boleh. Janjinya sihat tubuh badan, masih boleh berjalan, saya dah cacat celah, boleh.
0: Kalau macam kawan kami orang yang kan di JLD kan, yang takut dengan ular, bolehkah ikut ya?
2: Boleh, no problem.
1: Ketakutannya akan diatasi. Yes.
0: Akan diatasi.
3: Kami pun takut ular pada mulanya kami masuk dulu.
0: Oh, si gelik ke ular ya? Berkilat-kilat, jat kena ke kulit.
1: Oh, lepas saya sudah masuk ke saya lagi dah gelik?
3: Masuk dah.
0: Ada training dah?
3: Ada, sila akan ajar kita.
1: Best juga benda ya, Teh.
0: Yalah, Teh.
1: Okey. Jadi kami nak tanya lah, kita dari tadi kami nyebut APM. Boleh sih kita tanya maksud APM-nya, peranan APM-nya, matlamat APM. Sebab APM-nya, kita tahu singkatan saja apa, nama full-nya, apa benda tu. Kita boleh rangkumkan sekali sih, apa APM tu sebenarnya. Silakan.
2: Okey, sebenarnya orang sinonim kini adalah JPAM. Okey, ia adalah nama bagi Jabatan Pertahanan Awam pada tahun 2016 lah. Ia dah tukar kepada angkatan pada 2016 lah, dari JPAM ya pergi ke APM tu. Cuma orang dah biasa dan sinonim dah dengan JPAM tu, jadi apa boleh buat lah nak. Maksud APM tu adalah Angkatan Pertahanan Awam nya dah lama dah nyempun apa orang pada bertapak di Malaysia tu dari start 1939 gi. Tapi nya ada revolusi-revolusinya lah. Daripada 1994 nya dari JPAM nya, sebelum JPAM nya nya dipanggil JPA 3. Okey. Pasiannya dah tukar lagi dari JPA 3 ya pergi JPAM, dan 2016 sehingga kini masih lagi dalam ayalah Angkatan Pertahanan Awam tok lah. Ya ajalah.
0: Kalau kita nanggar, kalau perbezaan peranan utama APM tu, matlamat sidaknya, dan siapa yang sebenarnya boleh menyertai APM tu?
2: Okey, peranan utama APM tu sebenarnya memberikan perkhidmatan ialah pertahanan awam ataupun bantuan kecemasan lah, operasi menyelamat dan bantuan kepada masyarakat lah. Okey, hanya kepada melatih lah sebenarnya, melatih dan melengkapkan rakyat dan masyarakat tentang ilmu pertahanan awam tu lah. Okey, dan peranan utama APM tu adalah sebenarnya hanya ada tiga fasa, iaitu sebelum, semasa dan selepas lah. Okey, kalau sebagai contoh lah, sebelumnya sebelum tu macam contoh, okey, kita ada fasa ya, sebelum, semasa dan selepas. Sebelumnya kita akan melatih orang awam dan masyarakat tu tentang aspek pertahanan awam tu lah. Kita akan menyebarkan maklumat ataupun amaran awal lah kepada sidaknya. And then pun contohnya semasa ya, contohnya dalam bencana lah, kita akan melaksanakan tugas penyelamat, melaksanakan rawatan kecemasan, and then kita akan apa, menguruskan pusat pemindahan lah sekiranya bencana banjir lah. Okay, and then selepas contoh dah selepas bencana ya, kita pun ada terlibat sekali. Kita akan membantu agensi berkaitan tentang untuk pembersihan ke, pemulihan dan membaiki kemudahan awam lah. Okay, iyalah.
1: Okay, kami ada lagi lah soalan nak tanya lah. Okay, dalam APM tu kami nangga si jualah orang lelaki menjadi kekuatan ya nak. Kami nangga ada jual rempuan. Jadi rempuan yang berdasarkan dipilih daripada macam ni oh. Adakah dari segi minatnya kah? Adakah mesti si makin cimata macam kami tu kah? So kadang-kadang bila badan uniform keselamatan macam tu, nya utamakan yang si rabun dan nak. Jadi macam ni cara pemilihan orang untuk perempuan ni teh?
2: Sekiranya mun perempuan si kisah lah nya pakai spek si pakai spek. Yang pentingnya first of all nya mesti pandai apa, mau bekerja and then minat dalam APM tu lah. Sebab walaupun orang, kadang-kadang orang yang masuk tu fresh-fresh, tapi orang akan berinya khusus, khusus apa-apa khusus sekalipun untuknya belajar, and then barulah nya pun minat ya datang lah.
1: Okey, ya untuk perempuan lah tak nak. Sebab ni tahu pendengar kita dalam tu ada yang perempuan nak join tu nak sebab minat, supaya saya dapat ngikut lah. Jadi kira asik lah, ketat gila, longgar juga lah, macam orang lelaki juga lah.
3: Ya untuk volunteer kita, syarat kita hanya ya lah. Tapi kalau untuk pengambilan kaki tangan tetap melalui SPA-nya akan sama seperti
1: not sidak lain-lainnya. Macam pengambilan bomba. So kami pernah ikut pengambilan bomba, kami selepas tekal cuci mata tu je. Nak lainnya kami dapat mula-mula kami tek make kontak lain si ketara lah. Lepas ya tek bila 14-nya mula tabisan gi balik, kami si lepas dekat siap mesti jadi bomba dah kami.
0: Megang force padang api.
1: Dah menang
0: nangkap ula juaknya.
1: Apa je si boleh.
0: Okey lah pun. Jadi kalau kita ya, kita berhibur dulu dengan lagu.
1: Kata ada soalan
0: lagi
1: ya?
0: Lepas tu kita nak nanya sidaknya lagi, kita nak ngorek sidaknya lagi. Tadi kita nak nanya ya lah dedek Aiman tu teh. Sikit dah kahwin belum? Lepas tu kita jawab. Kita berhibur dulu dengan lagu tu di Game Pagi
1: Media FM.
4: Teruskan bersama kami di Media FM.

0: Okey, kembali lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Masih lagi menemani anda, Eswa dan juga Mul dan juga abang-abang Epam kita.
1: Epam.
0: Aku suka dengar sebut Epam.
1: Bukan Apam ah.
0: Bukan apa, kata pertahanan awam Malaysia kita. Okey, semestinya kita nak bercerita berkaitan dengan pengambilan tadi. Sidaknya ada madah kita, Tek Mul, nak. Kalau kita nanggar dekat komen, di ruang komen, sidaknya madah. Sidaknya tu berminat, nak join. Jadi, takut si terpilih. Jadi, macam ni ya?
2: Caranya adalah torang okin je dulu. Then sebenarnya nya pun pengambilannya nya si lah strict gila. Yang penting ada sigil SPM dah okey lah. Mun lebih ya lagi bagus lah. Mun hanya ada ijazah kah lagi bagus lah. Okey. Torang try lo. Jangan malu-malu. Jangan takut. Orang pun manusia biasa juga. Jadi rasanya macam berminat. Rasa apa berminat torang log in je ambil borang dulu isi and then hantar sijil akademik apa semua kelak kita aturnya.
0: Okey, macam Tuan Azfar sendiri. Aku sifat dia kuduga ke Tuan Azfar.
1: Ai macam ni lah kita nunggu
0: ya ada sijil nama aku biasa.
1: Jangan.
0: Okey, kita nak ajak lah. Kalau macam ni, lupa aku. Kalau kita dah jadi sukarelawan. Okey, setidaknya dah daftar sukarelawan. Setidaknya mau jadi tetap. Macam ni ya? Kalau setidaknya mau jadi tetap tapi si melalui SPA, dapatkah?
3: Okey, untuk soalan ni biar kami answer. Okey, untuk menjadi sukarela tu, biasanya kita pun jabatannya akan buka lah pengambilan secara dalaman. Tapi syaratnya mesti 3 tahun ke atas lah yang dah berkhidmat bersama kita.
1: Macamnya
0: 3 tahun yang maksudnya tetap lah. Sentiasa hari-hari turun opis kah.
1: Maksudnya mula-mula syarat jadi sukarelawan nak lah macamnya kah?
3: Tapi syaratnya mesti 3 tahun ke atas.
0: Tapi kan kalau sukarelawan tak nak, kadang-kadang Sabtu Ahad dia dapat turun, dia dapat join. Macam ni ya?
3: Ya, bergantung dengan kita pun komitmen juga sebenarnya. Kalau macam kita minat, tapi kebanyakannya yang kalau macam kami orang, untuk pengambilan dalaman, kita utamakan kepada anggota yang memang aktif lah. Syarat seperti yang syaratnya tadi, mesti 3 tahun ke atas kan. Biasanya yang Sabtu Ahad kan yang ada kerja hakiki.
1: Contohnya macam jadi ya kita sih mau lah sebenarnya. Kalau boleh nyanang turun bekerja lah office hours ke apa kan.
0: Maksudnya suri rumah boleh lah ya kak.
1: Yang sih bekerja ya. Okey. Kita pun tahu je lah dalam APM tu kesiapsagaannya paling penting. Jadi macam ni lah juga dengan pengambilan tu dan setidaknya kesiapsagaannya macam ni yang beri kepada kita orang. Jadi antara yang kami nak tanya telah sebab kita tahu APM tu kalau kita masuk badan keselamatan macam tu nya mesti ada khusus nya mesti ada latihan. Berapa lama latihannya sebenarnya?
2: Latihannya sebenarnya kalau ikut nya berbeza lah dengan yang tetap lah. Mun mi orang tu yang tetap tu sebelum apa dapat kerja tu mi orang dah rekrut selama 3 bulan lah. 3 bulan di ada 4 tempat pusat latihan di Semenanjung. Iaitu di Alpa di Selangor. And then di Pulau Pau, di Pulau Pau di Kedah. Pulau Pas dekat Johor. Pasia di Pulau Pat Jengka, Pahang. Ada 4 pusat latihan lah.
1: Susah juga
2: untuk penyokong yang lain-lain silibus lah. Ada 20 lebih silibus lah orang belajar.
1: Untuk yang tetap. Untuk pengambilan sukarelawan tu macam ni
3: pula. Kalau untuk sukarela pula, apabila anggota yang tadi ataupun orang cakap orang awam tadi kan berminat mau join. Kayaknya datang ke ofis kita, nya ada isi borang.
1: Terpilih lah nyata.
3: Kita dah buat dan kita akan callnya cakap, cik, Kita scan-scan tarikh untuk kita bagi asas. Dan yang akan menjalani kursus selama 2 hari dan mesti lengkap 16 jam untuk melayakkannya menjadi anggota sukarela pertahanan awam.
1: Oh, 2 hari aja. 16 jam.
3: Yes, betul. Selepas 16 jam ya. Nya akan dipanggil untuk turun macam apa-apa kerja sukarela.
1: Okey, dalam masa 2 hari khusus susah sih.
3: Nya lebih kepada kita ada pengenalan APM.
1: Basic je lah.
3: Basic kita.
0: Nya ada tempat tidur kah ataupun tidur si. Dekat
3: biasanya
0: dekat
3: kita
0: hutan kah stream sihnya pun.
1: Kita pada jadi sukarela tapi takut lebih-lebih.
0: Biasa jadi suka megang ular, nak buaya.
1: Okey, sini
3: biasanya kalau semasa kita buat kursus asas, kita akan beri penerangan kepada pengenalan APM, ikatan dan simpulan.
0: Macam pengangkap lah ya.
3: Asas-asas. And then bila nya dah habis 16 jam,
1: okey, lepas ya.
3: Baru kita bila nya turun duty, nya akan diajar oleh senior-seniornya. Dalam masa yang sama, kelak macam kita di Sarawak tu kita ada pusat pertahanan awam Sarawak di Kuching. Sidak akan mengeluarkan macam satu kursus, apa-apa jenis kursus, dan kita boleh hantarnya untuknya menjalani kursus di Kuching.
1: Masa yang baru upgrade sikit-sikit.
3: Ya, sebab ya kita yang ada term kesiapsiagaan.
0: Bejua tiket free. Boleh melancong. Sambil ya boleh naga tempat
1: saya umpang. Saya ada. Ya bekerja.
0: Ni tahu nak kadang-kadang ada orang. Aku si pernah keluar dari Miri tu. Anak join nak nak merasa tempat orang lain. Ada si kalau lepas terpilih dia hantar pergi ke tempat lain.
3: Ya lebih kepada pegawai tetap. Pegawai tetaplah selalunya. Kalau kita sukarela biasanya kita akan bekerja di

0: Jadi Migi, kita akan tempatkan di.
1: Oh, maksudnya bolehlah walaupunnya sukarela.
0: Boleh.
1: Oh. Nek, ni dah tahu terbatalnya pun yang ada nak. Oh, saya dah.
2: Tiba-tiba aja dapat pindah ke Kuching ya nak.
1: Oh, kita lah nak.
2: Yang minta PJJ. Ah, kekuatan yang ikut sukarelawan. Bolehkah macam ya?
0: Bolehnya kita akan buat kita
1: ya,
0: akan.
1: Ya, nanti ada pemindahan file
0: lagi. Kita akan ada prosedingnya, kita akan mintanya ada ke office untuk kita detail-detailnya semua. Oh. Dan kita akan buat pembinaan filenya. Hmm. Jadi bila filenya dah ditempatkan di tempat di mana suaminya berada tadi, jadinya akan boleh bekerja di sini.
1: So, takut jelah macam kat Migi, kat Migi aja. Dan sinun teh paksa pola baru balik 16 jam balik tak pernah.
2: Lama, kesian anak-anaknya.
1: Okey, okey, faham. Jadi kepada kita orang pendengar, mana-mana yang nak join APM tu di mana Angkatan Pertahanan Awam tu nak, kita nak ikut setidaknya. Senang je sebenarnya, asyik lah. Susah gila. Takut bila nanggar badan uniform, kami orang awam tu alu mikir mesti banyaknya pun acara nak masuk, mesti susah. Jadi sebenarnya asyik je lah susah sebenarnya.
2: Sangat-sangat memudahkan sebenarnya.
1: Jadi kita nak tanya soalan yang orang awam pun soalan lah. Pat nangkap ular. Adakah khusus asas diberi kepada sukarela tu?
3: Ada. Kita anggota pun kita akan kadang puspa macam Cik Eman padah tu. Puspa kadang-kadang pusat latihan dekat Sarawak pun ada apa memberikan kita khusus
0: pengendalian
3: pengendalian hewan berbisa lah.
2: Macam katak kan lah.
3: Ya, mau kepada ialah mau kepada ular lah.
1: Jadi macam ular nak kami nak nanya. Patne kita pegang dulu sebenarnya. Adakah ikut kah, balak kah, badan kah? Kan ada tekniknya nah. Kami orang tu kan orang awam ni lah tahu kami orang terjumpa. Kami selalu kami penyapu je. Sekalinya terbeli tengah penyapu salah. Jadi kami nak tahu lah nak macam ni.
3: Kita ada nyimpun apa peralatannya lah. Peralatannya iaitu penyepit dan penjerut lah. Yang penting kita sepit nyimpun kepala dulu lah.
1: Oh, pala dulu.
2: Kalau di dapur kita orang yang ada penyepit, bolehlah makin penyepit.
3: Ya lah, yang penyepit yang pendek
1: baju.
3: Ya ada khas lah, yang panjang lah. Okay.
1: Oh, pala dulu.
3: Yang penting kita perlu apa pada pakai PPE dulu lah. Sorong tangan, ya lah wajib lah.
2: Jangan kita orang pakai glove yang pakai masak di dapur ya. Tembusnya glove yang ialah kebal sikit
3: lah. Yang
1: okey, ada juga lah kawan-kawan yang nanya tadi. Yang nanya, kalau APM tak ada nak, kan kita orang pun memang bahagian pat-pat ulai-ulai ke apa nak. Apa telefon tu orang pun nak ditelepon? Macam ni.
3: Nombor pusat operasi ni orang adalah 085-430-389.
1: Ya, nombornya sekali lagi.
3: Ya, nombor pusat operasi lah. 085-430-389. Dan untuk pengetahuan orang, APM tu bukan just menangkap ular ya. Kita banyak jenis kecemasan lah, okay? Bukan just menangkap ular, tapi memusnah sarang serangga, kemalangan jalan raya, orang sakit kah, ataupun pokok tumbang kah, mangsa lemas, mangsa terperangkap kah, kebakaran, haiwan liar, menangkap haiwan peliharaan, khidmat khas ya, fokus kepada ya lah. Apa, membuka pintu kereta ke rumah macamnya lah.
1: Okay.
2: Jadi kita nak tanya soalan yang cepemas lah untuk kedua-dua tuan berdua. Ya dah senyum dah bila aku dah ada soalan cepemas. Saya dah soalan untuk berkaitan juga. Sebenarnya kalau kita dari tadi kita bertanya. Sidaknya mau tahu media rasmi, sidaknya nak tahu lokasi, setidaknya mungkin ada setidaknya nak DM selain daripada nombor telefon teh dari sini, melalui sini juga.
3: Untuk pengambilan tu ataupun tokang mau lebih detail lagi, tokang boleh follow Facebook kita APM Miri dan TikTok kita APM Miri Official, ataupun mun tokang mau ambil barang kah ataupun mau bertanya kah pasal pengambilan tu, tolong boleh WhatsApp dekat nombor saya iaitu 011 51 78 7189.
1: Okey. Okay. Jadi sebelum kita nak berakhir tu dah, Zaman Masa pun mencuba kita.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, mesra bermaklumat.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Satu minggu, satu resepi dalam segmen Resepi Dapurku. Hai guys, resepi dapurku kali tu, kami nak kongsikan dengan kita orang resepi itik masak hitam. Paling mudah, paling cepat nak masak. Pertama sekali, kita orang kena lah ada itik. Itik ya, kita orang kena potong. Potong ikut kesesuaian saiz kita orang. Pastikan kita orang potong ikut selera kita orang. Kalau mau besar-besar, kalau mau kecil-kecil. Lepas potong, bersihkan. Buangkan darah-darah beku, celah-celahnya pun tulang-tulang rongga. Bersihkan supaya dapat elakkan hanyir. Kalau nak bersih lagi, cuci dengan lengkuas. Okay? Lepas ya, bila dah cuci bersih, ketepikan terlebih dahulu. Kupas bawang merah, bawang besar, bawang putih, halia, serai, lengkuas, kisar halus. Ketepikan. Sediakan bahan seterusnya, kicap pekat manis, kicap masin, sebut ketumbar, jintan manis, jintan putih. Yang tu kita orang kena gaul serata dengan itik yang kita orang dah cuci bersih tadi. Gaul sebati. Lepas ya, biarkan 15 ke 30 minit. Sementara nunggu perapan tadi, kita orang panaskan minyak. Masukkan 3 sekawan, tumis kejap, masukkan terus bahan yang dikisar tadi. Tumis hingga pecah minyak ataupun naik bau, tuanglah itik yang dah diperap tadi. Okey, biarkan seketika, masukkan daun pandan. Yang tu kalau nak, nak. Kalau tak nak, tak apa. Lepas ya, gaul. Bila air itik yang dah keluar, tuangkan air. Masak sehingga air kering selama lebih kurang 60 ke 70 minit. InsyaAllah, itik kita akan lembut. Apabila air itik dah kering, bolehlah dihidangkan. Makan dengan nasi putih. Sedap.
2: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di Geng Pagi Mir FM. Ketika ini sudah memasuki jam yang ketiga, kita di lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat. Di jam yang ketiga masih lagi menemani anda Iswan dan juga Mul. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini, di mana juga anda mendengarkan kami di frekuensi ataupun di RTM Klik. Semestinya layanlah Mir FM. Sebab kami di Geng Pagi menemani anda dengan lagu-lagu yang menarik, info-info yang menarik, pelbagai perkongsian yang menarik di Geng Pagi Miri FM. Jadi selepas ini kita ada lagu yang kita bawakan untuk anda, lagu permintaan daripada DJ LY, iaitu lagu Sarang Dosa. Sebelum kita ikuti Tazkirah Jumaat Kayakan Doa, hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayakan doa ataupun perbanyakkan doa. Artinya, dalam seharian kita ni, kita perlu ada satu masa yang khusus di mana kita duduk dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan selesai memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selesai berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa. Pernah tak kita terfikir kadang-kadang, ish, aku ni tak tahulah nak minta doa apa? Pernah terlintas tak kan? Doa panjang-panjang ni nak minta apa ya? Sebenarnya, antara kenapa berlakunya situasi ini kepada kita, iaitu tak tahulah nak doa apa, nak doa panjang-panjang apa ya, adalah kerana kita tidak pernah menulis doa kita. Jadi poin pertama yang saya nak kongsikan dengan rakan pendengar, ambil pen, tuliskan di kertas ataupun buka notepad. Notepad ini adalah aplikasi mungkin dalam phone anda untuk anda buat nota. Tuliskan doa anda. Ambil masa 10 minit, duduk, tulis. Nak minta apa daripada Allah? Nak minta ampunkan dosa, berikan pahala, masukkan ke dalam syurga, kemudian dapatkan pekerjaan baru, naikkan pangkat, isteri yang soleha, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang berbakti kepada ibu bapa. Kena tuliskan. Dan lebih baik tulis dalam phone supaya sewaktu kita nak doa tu, kita tinggal buka phone kita yang memo pad kita tu, dan kita terus boleh membaca dan meminta doa tersebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya berdoa kepada Allah. Doa ni sebenarnya dia adalah satu saluran komunikasi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wataala. Macam kalau kita rindu pasangan kita, kita kena komunikasi dengan dia melalui telefon. Begitu juga kalau kita rindu dengan Allah Subhanahu Wataala, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Wataala melalui doa. Keutamaan berdoa, maksudnya kita nak kayakan diri kita dengan doa, adalah merujuk kepada doa yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Dan doa ni bukan sekadar kena khusyuk, dia kena yakin dan konsentrate, iaitu tawajuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan penuh khusyuk dan tadarruk ataupun tawaduk, rendah hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan segala kelemahan dia. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, rambut aku dah beruban. Ya Allah, tulang aku dah lemah. Tapi kau Maha Pemberi, maka kau kurniakanlah aku seorang zuriat. Sedangkan masa tu Nabi Zakaria dah tua, dah umur 80 tahun ke atas, patutnya tak boleh dapat anak dah, logik akalnya. Tapi dia merendahkan dirinya dan barulah dia minta kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, kita perlu ajar anak-anak kita. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda bahawa idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Bila meninggalnya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali waladun salih yad'u lahu. Ini penting. Waladun salih, anak yang soleh yang mendoakan kita. So doa tu akan sampai kepada kita dalam kubur, dalam bentuk pahala, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk amalan. Jadi doa itu bukan sekadar senjata kita di dunia, tetapi menjadi bekalan kita untuk di akhirat kelak. Jadi sentiasa kayakan diri anda dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam. Dulu.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk hari ini 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah hari Jumaat, maksudnya solat Fardu Zuhur dan juga solat Jumaat pada hari ini pada jam 12.21 tengah hari ini nanti, manakala solat Fardu Asar pada jam 3.24 petang, solat Fardu Maghrib pula pada jam 6.24 petang, solat Fardu Isyak untuk hari ini pada jam 7.33 malam dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.07 pagi. Selamat menunaikan solat buat Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia, kita dah putarkan lagu-lagu nasihat dan juga dakwah kepada anda. Lagu yang terakhir itu tadi berkaitan dengan solat. Jadi semestinya seketika ini 11.48 minit pagi, menghampiri jam 12 tengah hari. Ada yang nak pergi ke masjid, nak pergi semayang Jumaat. Macam Afiq Madili, dia kata lepas ni dia nak pergi mandi. Sebelum semayang Jumaat katanya nak pergi mandi dulu. Betul, ia adalah disunatkan lah sebenarnya. Okey, jadi selepas tu kita akan balik kepada YFM Iban. Okey, cuba dengar sikit suara muata soho kita. Afiq, apa khabar Afiq kita?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Okey Afiq, sebenarnya minggu tu ada job si Afiq.
1: Rahsia.
0: Rahsia. Orang banyak job berkepuk-kepuk tu memangnya rahsia-rahsia. Macam ni perasaan kini topik apabila dah beralih ke multimedia tu. Rusing si pala daripada...
1: Okay, mula-mulanya agak pusing sikit lah apabila kita dah... Ya, kita ambil sebagai cabaran kita nak. Kita kan... ada bakat. Kita buatlah sehabis baik yang kita boleh lah.
0: Okay, semenjak kita hybrid tu macam ni?
1: Semenjak kita hybrid tu, biasa okay, kita still jumpa pola kerja yang sepatutnya kita pola di rumah nak. Yang penting laporan kita dengan yang je lah. Laporan mesti betul lah.
0: Okay. Ianya suara Afiq Madili. Kalau kita nak nangka Afiq Madili, nak kita orang cari je orang kahwin-kahwin lah. Mestinya ada. Kalau nak kahwin-kahwin, nak kahwin kah, nak pergi dinner kah, nak cari konsert-konsert kah, kita orang cari je nya. Nyamuanya boleh make up orang lelaki. Untuk orang lelaki je lah. Ianya si buka untuk orang puan lah. Sebab orang puan bukan mahram. Bukan muhrim. Jadi kita nak tinggal ke kita orang dengan lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah, lagu permintaan Afiq Madili te nya minat Iqmal Noor tu katanya, lagu-lagu Arab sikit katanya. Lepas ya kita tinggalkan anda dengan lagu Anasyid lagi. Terus layan game pagi di Mir FM.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Gaya penangga sebuah nasab di Sarawak, Datuk Agi Mengkang ngirau ke hati. Kali 9 bengkai stesen madah ke tikas pengamah angin IPU berikas balat nak manah ke pengerai. Nakak pukul 11 pagi tadi. Kucing pemadu tinggi ianya 187 ditangkan ke Semerahan 179. Ngau Serian 173 IPU. Sibu 164 IPU. Serikai 161. Bintulu 157. Ngau Seri Aman 153. Lalu ditangkan ke Mukah 152, Kapit 105 IPU. Tiga bengkai stesen ke Bukai, tikas jalan pemerisi ianya Semelaju 94, Miri 68, ngau ILP Miri 61. Operasi ngerara api angus terumbu tanah semak padang bilun berbuling bak sepawah dekat disambung baru sarito. Sapir Premier Kemegak Chairman Komiti Penjangga Pengatur Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas bak Facebook madah ke Iampu bisi udah datang ngabas operasi ngerara apinya lemai kemari. Terumbu tanah kangus tu lebih kurang 8 hektar pemesai. Raban operasi naka sari kemari udah mujur ngerara api bak pemesai 7.5 hektar lalu lawah ke bukai dekat dirara sari tu ianya 0.5 hektar. Dato' Ahmad Douglas megak madah ke penanggul dan datai ari suntuk air bak nurnya ditambah megak payah bomba jauh ari nur ke angus tinanggul benar operasi ngerara api. Ke sarito operasi ngerara api dan ngau naka ulih ngerara api kagi ngungut ngangus ke terumbu tanah. Lalu merasa ni bagi ndur ke bisik tanda angan. Sebelas bengkak pengawal dagang mikro min ngau jalan pemesai PMKS ke dikuasa Opis Ladang Malaysia MPB udah mujur datai bak market antarabangsa. Pemujur tu udah manggai bak renggat keempat program ngangkat ke standard orang ngemansang ke dagang lada. Menteri Pengawal Berkebun ngau komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad madah ke downstream industri tau ke industri Asia produk lada dia tu nyau majak mansang. 11 bengkai PMKS dan sekedar hari 77 PMKS ke diatur MPB bak perambu pemansel Malaysia lompar tiga 12. Ia maksud ke penerian tu bak pengerami anugerah kecemerlangan Lembaga Lada Malaysia 2026 di Kuching malam tadi. Teks jaku yang dibaca Sapit Menteri Pengawal Berkebun Ngau Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si. Berbangga tu Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad megak bisik meri perangsang ngagai balas sidak ke bekerja bak Opis Lada Malaysia MPB mengkeng ngetan ke pemanah pengawak profesional ngau integriti. Tu dikena nentu ke pengawak tidi pejalai ke sidak oleh nyawab bala orang ke berkebun lada serta ngangkat ke industri lada bak menua tu. Yang megak madah ke ubah sistem kerja ri manual nyau ngena digital bakal ke dia tu undang berguna benar yang dikemalin ngagai nembiar baru. Ba pengerami itu bisi 25 ikut pengerja pengawal Opis Lada Malaysia nerima anugerah perkhidmatan cemerlang serta 5 ikut nerima anugerah perkhidmatan setia ba kategori Perak ke diatur yang ke udah bekerja dalam tempoh 25 tahun. Betul dekat nyadi palan dua ngatur Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak. Berangka hari 16 hari bulan nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tuila. Sapi Menteri Nembiak Lomba Engau Pemansang Orang Dagang Dato' Jerol Rentap Jabu madah kemayu bengkai program dekat diatur. Kalian rombak program tu ke diatur bak hari ke penuh dia ianya 17 hari bulan 10. Lebih 30 aktiviti dekat diatur dalam kandang 3 hari tuila. Ditentap ke penatai Mansia Mayuh, ngolok lombak tu ianya 21,000 ikut orang. Yang maksud ke jaku tu,
Udah bekau ke nyadi Chairman Ba Awam Komiti Pengatur HSN 2026 Peringkat Negeri Sarawak di Betung kemari. Tuan rekan kami, mari kita mendengar ke berita menua YFM ke tengah itu. Nyadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Edwin Nanggah, Arisaisen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Malaysia Madani, ngau selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib mesti ngatur sebengkah pengerami makai ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya Jalai Bako Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tunopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Tengah hari zaman yang ke YFM, selamat merarau ngagai kita semua. 18 hari bulan 9 2026, sehari itu tengah hari hari 5 kalai bakal selama tengah hari hari 5 YFM di Kuching itu dekat mai ke kita program carta siapa juara pukul 1 ngalih hari itu lagi. Okey, Daniel Stephen kelengok kita sehari itu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Kita ke besi pesan berat, kena tak ke pesan berat kita berengkah dia tu 12 tengah tengah hari itu lagi. Macam pesan berat kita kena tak ke pesan bah email yfmiban@gmail.com. Tak ke kena tak ke pesan bah WhatsApp kami 0138624422. Okey, terus buka lagi kami bah YFM sekundang sejanai oleh megak terayang di dengar kita bah RTM Klik. Covalent sekali untuk ngau lagu Udah Nasib Tua.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu mati. Lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25 pesan itu ya kenalah di hari tayik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Okey, macam sambaran kita semua, pesan boleh dikenali kepada email dan WhatsApp kami. Kalau pesan ke Strawberry Ranggi Anak Garai atau ke Pak Julia, jadi pesan ngari ke Sidak Ias Bilik dituju ke Ngagai Kabam Belayan. Rumah Saga, Rumah Laweng, Rumah Pasang, Rumah Randi di Jih, Rumah Bayi di Jih Megak. Semua Kabam Belayan di Jih, Rumah Kasim, Rumah Rangkung, Rumah Jawa, Rumah Senabung Serintung, Rumah Awa di Sebatu ngau Kabam Belayan Kebukai tinalah di Rintai Kedituk. Jadi pesan tu madah ke Menti Anak Anggum, madah ke Ngetas Ulit ni yang Menti Anak Anggum tau ke Indah Sawai ke nak 19 hari bulan 9 2026 yang malam pergila. Pengawal Ngetas Ulit dekat diatur barumah Mimpi, Anak Saga, Lubuk Numpu, Nanga Selangau berengkai pukul 8 malam. Ya, pesan Ngetas Ulit. Lalu pesan Kebukai. Pesan Kebukai, ianya pesan Ngetas Ulit Megak. Pesan Ngetas Ulit, ni yang Cikgu Albert Walter Skinner, Anak Tulis. Jadi dituju ngagai semua kapal melayan tinggalan ni antuk pengawal dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngalih hari. Pukul 2 ngalih hari ba rumah Atterberry Anak Skinner di Abu Kuari B. Okeynya pesan ngetas audit kedua di kenatai ke ba YFM. Lalu ke sekali itu, tu pesan Ngetas Ulit Mega Ari Sylvester Alex Anak Nyawun Ari Sidak Yas Bilik. Jadi pesan pada ke Ngetas Ulit Nian Jering Anak Nyawun. Ngetas Ulit Nian Jering Anak Nyawun kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam. Ngena jalai semayang baru meh Sidak Yempu ianya jalai Bukut Balingian. Pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan, bagi kepembelayan Bajalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banya, rumah Undur, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sid Vini, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bonsin, ngau semua kepembelayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si Lia. Kita boleh telefon ngagai Alex Anak Nyawun 013-8131-966. Ya, pesan Ngetas Ulit ke diterima kami. Sita lagi pesan Ngetas Ulit tu, pesan dari Stephen Teriang Anak Ringkai, madah ke pengawal Ngetas Ulit, Nia Ringkai Anak Empari, tau ke apa yud. Pengawal Nguan Ulit lemai hari 6 19 hari bulan dekat di Ketas Ulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Pengawal dekat diatur Barumah Riti Sungai Bakung Jalai KJD Bintangur. Semua kapal melayan tinggalala niang tu tadi dipinta ngau ngulu pengawal Ngetas Ulit. Ya, pengawal Ngetas Ulit ke BCD kenatai ke ba WhatsApp kami ba YFM. Pesan Ngetas Ulit, pesan pemati boleh dikenatai ke kita bawifmiban@gmail.com, email serta WhatsApp 013-862-8422. Terima kasih ke Madu Baru hari Menua Kebenaria.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Lagi nampak baca pesan ke sekalian tu hari Stella Anak Cup. Jadi pesan madah ke Stella Anak Cup ke benar ya. Pesan madah ke Stella Anak Cup atau ke Inai Sebit. Pesan pemati hari Stella Anak Cup atau ke Dikangau Inai Sebit. Jadi pesan madah ke apa ya? Ianya Cup Anak Bilong. Kap Anak Bilong tau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan 9, lalu dekat dikubur kena 20 hari bulan 9, lalu niang dekat disenggai ba rumah Muris Anak Jubit Batu Lukeng Kenawin. Pesan dituju ke ngagai tu rumah Sebastian di Batu Nam Sibu Lepan Mam Teluk. Kaum Melayan di rantau di Langungun Jagau Penasuk ngau semua kaum Melayan ti ngelala niang Kap Anak Bilong. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon dengan Elizabeth Anak Asun atau ke Inai Uci. Inai Uci, bawa nombor telefon 014-885-7438. Nandu isi berita pesan madah ke Kap Anak Bilong. Kap Anak Bilong tau ke apa Juli udah nadai kena 17 hari bulan. Lalu dekat di Senggai, bak rumah Muris Anak Jubit, Batu Lukeng Kenawin. Ni yang dekat dikubur kena 20 hari bulan 9, 2026. Dekat dikubur 20 hari bulan, rutia. Ni yang tu di Senggai 18 hingga 19 hari bulan 9, 2026. Okey. Pesan ke Bukai, ke bisi diterima kami bak YFM tu pesan ngetas ulit. Ari Baji Anak Unggin ngau Fabian Chil. Jadi pesan dituju ke ngagai ke pembelian di Jalan Bintulu Miri, Jalan Sebawah, ke pembelian di Sekubung, Ulus Bawah, Jalan Bakun, Sedawun, Tatau, Serupai, ngau ke pembelian ke Bukai. Jadi pesan madah ke Moy Basa atau ke ngatas ulin niang terumah Dominic Lang Anak Baja kena 19 hari bulan 9 pukul 9 malam ngena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Bajia 019-827-3961. Nya pesan ngatas ulit diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan Ari Seliung Anak Limbai. Jadi pesan madah ke Ngetas Ulit kena 19 hari bulan 9 2026. Ianya Ngetas Ulit niang Samuel Anak Seliung kena pagi 20 hari bulan 9. Nguan Ulit 19 hari bulan 9 lalu dekat di kertas pagi 20 hari bulan. Lalu pengawal dekat diatur baru rumah Moses Anak Antiri tau ke rumah Ami Anak Antiri Pasai Bon 2, Batu 11.5, Jalan Oyak Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan, ke sama-sama kain, bagi kawan Melayan baru rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy, ngau semua kawan Melayan ke Ngelala. Penerang ke silia telefon ngagai Jacqueline Anak Seliung 011-3648-5834. Ya, pesan kata sulit ke diterima kami buat YFM. Okey, ada tu lagi dekat macam pesan ke Bukai. TBC lagi bisa pesan ke di kenatai ke ngagai YFM. Pukul satu tu lagi kita dikandingnya ke Carta Siapa Juara.

0: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay yang kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu
0: ke dua. Ti aku ungkah ke mua pintunya te ke panua. Oh kelapa.
1: Mane mentas penting kamu pintu.
0: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama utik kena bisik bak ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik enyak lantang senang. Anak sekali laki enyak leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemarut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan kau Facebook undi lagu carta sapa juara. Undi meh lagu, kau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
5: CSG ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
6: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita, laban angin tikamah, uleh nasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
7: Jatuh sempat juara.
8: Aku pun

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, zaman ini ke carta siapa juara. Sehari itu kita akan ingat ke pemotor setusun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recap minggu ni kemari sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu ni kemari. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini, nombor 3 Baduk Kiroh Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisa berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua ya cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Okey, aku dekat mari kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Bekas lama meh kita dengarkan lagu batang enggak ke 10 mudahnya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Aram kita dengar ke dia tu
0: 10.

0: Okey, lagu ke baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita BC sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu penawar pengubat hati Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu nurun 2 gigi tangga hujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tadi apa lagu tu udah kala 2 minggu boleh juara. Lagu tu mengat lagu ke pemadu lama tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta penawar pengubah hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke 17 ya dalam carta siapa juara. Okey, batang ke 8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke 8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Menalan Band. Lu bedau di dengar ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu batang ke 7 lalu ditangkan ke lagu batang ke
1: 8.

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okay, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu teban Siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo ngau tion di tengkeban Toning Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band tion di tengkebang Menalan Band Po lalu leka di tengkebang Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak ke bedau dengar ke recap carta siapa juara minggu yang kemarin. Kalau lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu mujur kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
3: 5.

0: Okey, kita dah tiba tengah program Jata Sapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dilengalkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batau 5 minggu ni kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kala 3 minggu boleh juara bak Jata Sapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Jata Sapa Juara. Okey. Dan menik pengagak hati megak lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu ke baru dah diingat ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevi Lenya, tiang leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk angka Nuan Beroleh tadi. Lepas ni kita berhati ke Nuan Beroleh, bertangga kelima minggu ni kemari. Dan ke minggu tu, bertangga kelima ianya di Tony Nuan, hari Genevi Lenya. Niki segigi tangga minggu tu, lagu tu baru 3 minggu bercata Sapa Juara. Okey, ni lagu ke boleh bertangga ke-6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diantik kita ke sekelitur dekat terus dengan ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
1: Kan nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenyak deh lirik.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Kita dia tu benong ninga carta siapa juara. Carta siapa juara. 3

Okey, lagu berdengar kempangau tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Sini. Leka di tengkebang Polis Moris ngau megak tion di tengkebang Polis Moris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dah bak carta, 10 minggu dah bak carta. Minggu ni kemari lagu tu bertangga kedua, minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara, ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi dari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi Tiun, ianya Sirik Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin, nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke bulan nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Haram kita ningat ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ningat ke lagu ti boleh juara. 2.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, setak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Stanley Tu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okey, lagu ke dicalon ngah bagak lagu pansut dah ditemu kita lagu ke dicalon minggu tu meligai pangrindo lagu ari ego intani lagu tu tiun di tengkebang Dunarangau serta bagak lega leka di tengkebang Dunarangau kira ke leka ngah tiun ya di tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu meligai pangrindo udah uliah berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tolong kita uliah berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau mega ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang bekau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemeri peluang ngagai lagu baru ianya meligai pangrindu Ari Ego Anthony. Tamak ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni lah. Okey, jadi mungkin macam cerita carta siapa juara kita pemutus yang ke minggu tu 36 dusun ke 36 tahun 2026 udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita mengga oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

0: Minggu tu. Recap minggu tu.
1: Okey, berkenaan ke recap carta siapa juara dusun ke 36 tahun 2026 bakal selama meh kita sudah ninga ke pemutus kita ke sekelitok guyang hakai telefon kita. Telefon kita ada berubah 0822586343 ngau 0822586433. Okey, lagu ke udah boleh berengkai dua ni kita ke minggu tu meligai pangerindu Ari Igu Anthony, lagu tu tiun ngeleka di tengkebang Duna Ranggau, serta lagu ke nadai agi oleh di undi kita penawar pengubahan hati Ari Donilang laban lagu tu udah pansud ba minggu tu. Okey, kita mendak baru telefon ke udah betekijap hari tadi. YFM, hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Oh, ini Anjang. Selamat hari hari.
1: Oh, ini darah bajet ni.
2: Oh, nak nak dengar sampai cuk pun besar dia enggak
1: lah. Okey. Gerai sore tu.
2: Oh, gerai ke Anjang. Jangan ikan ngawak.
1: Okey.
2: Selamat gerai genuan ke?
1: Ya, selama gerai magang tajak pan hari kita tu manjak.
2: Bersebut. Ya, meh sampai angat nar.
1: Okey, berkini ke undi minggu tu?
2: Undi ku terubah tu lima satu ui, Ili Baduk Kiru.
1: Ili, okey.
2: Lima dua Isna Nala. Lima tiga Agi Bertan lah.
1: Agi sama lah.
2: Nak berubah no dua.
1: Penny McLean.
2: Lima empat penduduk lima lima.
1: Nombor 4, nombor 5 tadi dari Genevi Lenyak ni.
2: Pulai ke nombor 4. Nombor 5, lagu baru tadi.
1: Igu Anthony.
2: Ya, Igu Anthony.
1: Okey. Okey. Ini dalam bajet selama kali hari.
2: Terima kasih, Ajang.
1: Sama-sama. Yang ini dalam bajet. Ke bisi bukan lagu kita, bisi ngundi lagu, jadi pengundi ke terubah yang minggu tu. Okey, kita ingin agak peninggal ke sekali tu, sekali tu YFM. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Dom Ari Seburan.
1: Ari?
3: Seburan DJ.
1: Oh, Seburan. Okey, mau pengok kita di Seburan dia sih, gawak satu nom.
3: Gawak atang.
1: Oh, itu DJ. Belum lelak di tanah.
3: Ya.
1: Okey. Kena ke lagu, Dom?
3: Okey. Aku akan di nombor satu, Genevieve. Nombor dua, Richa.
1: Kata tadi?
3: Richa.
1: Oh, Richa. Okey.
3: Ya. Tanya nombor tiga, Diana Sini. Nombor empat, Heli. Udahnya nombor lima Kelemanyang Band.
1: Kelemanyang Band eh. Okey. Okey, Dom. Selama okay. Berlalak dia.
3: Okey.
1: Dom, hari Seburan peninggal kedua. Okey. Dah bisa dua. Baru dua ke bertelepon. Kita ingatkan ke sekali itu YFM. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Hello.
1: Ya, yeah, siapa
4: LB tu?
1: Kati?
4: LV.
1: Hari ni tu LV.
4: Hari matang.
1: Matang kucing di tu ne. Okay, berkini ke lagu di undi minggu tu LV.
4: Nombor satu Isna Nala. Adanya nombor dua Heli.
1: Heli, Genevi. Heli.
4: Heli.
1: Oh, Heli, okay.
4: Adanya nombor tiga. Dia nak sini. Dia nombor empat Rita. Dia dari Meliga Pengerindu.
1: Meliga Pengerindu Igu Anthony.
4: Igu Anthony.
1: Okey. Okey, LV. Selamat ngelari. Selamat okay. Merarau. Okey,
4: sama-sama.
1: Sini lah orang merarau macam tu ni. Pukul 2:30. Engkau busy ke ni? Orang ke bakar aku ke gawak pukul 12. Okay. Ngagai peninggal ke 4 ke sekali tu. Mayu aku ada telefon tu ni. YFM. Hello.
5: Hi DJ.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku Jennifer.
1: Jennifer. Hari ni?
5: Jennifer.
1: Ya, hari ni.
5: Okay. Hari matang.
1: Oh, matang ke ni? Sama dengan Ivy tadi, ngelala Ivy dekat.
5: Ivy, no. Aku di Taman Yen-Yen.
1: Taman Yen-Yen Matang, okay. Yeah. Berkena ke lagu diundi minggu tu?
5: Okay, nombor satu, Genevieve.
1: Genevieve Lenyak, okay.
5: Nombor dua, Richa.
1: Mm-hmm.
5: Nombor tiga, calon baru tadi.
1: Igo Anthony.
5: Ya. Mm. Nombor empat, Heli.
1: Mm.
5: Nombor lima, Kelemayang Band.
1: Okay.
5: Okay. Naja, thank you, DJ.
1: Sama-sama. Jennifer Ari Taman Yayan di Matang Dito. Okay. Peninggal si kodok, siapa dok? Hello. Hello. Hello.
6: Hello, ya.
1: Hmm, siapa tu?
6: Diana tu.
1: Diana.
6: Ya.
1: Hari ni Diana.
6: Semarahan.
1: Semarahan. Okey. Dah merarau?
6: Hello.
1: Sudah merarau hari tu?
6: Betul okey.
1: Pukul lawan mana?
6: Betul.
1: Okey Diana, nama lagu di undi minggu tu.
6: Nombor satu Esnanala.
1: Mhm.
6: 2, 3, 4, 5
1: Nanda
6: berubah.
1: Nanda berubah sama. Agi sama kira ke Nanda berubah mah?
6: Ya.
1: Nanda berubah.
6: Tapi Nanda ingat. Ya, sama nombor satu tadi.
1: Okey. Okey Diana, selamat ngelari.
6: Okey.
1: Okey, ya Diana dari Semarahan. YFM. Hello. Hello. Oh, putus. Dengar wak, kita ngagai peninggal ke sekali tu. YFM. Hello. Hello.
7: Hello, DJ.
1: Ya, siapa tu?
7: Mia ada kapis tu.
1: Oh, Mia. Angat di kapis tu? Tadi tu.
7: Baru, memang panas ni dia panas.
1: Angat ni, panas.
7: Tapi, tak bisa sebelum kami dia tu.
1: Oh, dia bisa juga baru ni.
7: Oh, bisa baru ni, nombor nama hal ya.
1: Hmm, ya, sepuluh.
7: Hujan belama agak, kemarin banget ya agak hujan.
1: Amat. Si kata tai menyamia. Okey.
7: Okey.
1: Lagu dia.
7: Okey, nombor 3 siapa tadi DJ? Nanya ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean.
7: Oh, Penny McLean. Jadi dia ke nombor 5 nya deh. Siapa?
1: 5 ditunik Nuan Genevieve Lenya.
7: Ya di itu satu nombor 1 berdau Isnanala. Nombor 2 Heli.
1: Okey.
7: Bedu kiro kah?
1: Bedu kiro.
7: Nombor 2 nya turun ke nombor 3.
1: Nombor 2 tadi nombor... Heli. Heli nak?
7: Turun nombor 3.
1: Okey, nombor 2 deh.
7: Jadi nombor 2 nya tadi bedu kiro nya Heli.
1: Nombor 2 bedu kiro Heli. Nombor 3.
7: Jadi nombor 4 nya Robika.
1: Okay, nombor 3 tadi nama?
7: Nombor 2 nya turun ke nombor 3 DJ. Siapa nombor 2 tadi?
1: Heli, okay. Nombor 2 dah. Heli nombor 3. Heli nombor 3.
7: Heli nombor 2.
1: Ketiga.
7: Jadi ke nombor 2 tadi siapa nya?
1: Ya, Heli. Baduk kira Heli.
7: Cuma bisa ninggal lagu sampai Senanala aja nomor 1 tadi deh.
1: Okay.
7: Nomor 2 siapa tadi?
1: Tadi Baduk Kiro Heli nomor 2.
7: Tadi. Jadi nomor 2 nya pulai ke nomor 3, okay. Nomor 3 pulai nomor 2.
1: Oh, pihak, bertukar pihak. Okey. Baru
7: ke nomor 4 ya. Nomor 4 Rebecca Saikonya pihak.
1: Nomor 4 Rika Rosana.
7: Nomor 4 nya ya ke nomor 5 pulai ke nomor 4.
1: Genevieve Lenya.
7: Pula nombor 4.
1: Nombor 5?
7: Ya ke nombor 5 nya Maligai Pengerindu.
1: Igo Anthony. Okey.
7: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Moga aku penujung ya. Otai ke daripada Miha nya tadi. YFM. Hello.
8: Hello.
1: Hello. Ya, siapa tu?
8: Hello.
1: Ya, hello. Siapa tu?
8: Cirara.
1: Oh. Hari ni.
8: Semarahan.
1: Semarahan, gane.
8: Oh.
1: Okay. Lagu ke diundi?
8: Nada berubah.
1: Sama aja.
8: Nomor satu Esnanala.
1: Mhm. Sama mana ni?
8: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Okey. Okey, Cik Rara, selamat ngalih hari.
8: Okey.
1: Hari Semerahan megak peninggal ke bernama Cik Rara. YFM. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Mecek.
1: Ha?
9: Mecek.
1: Mecek.
9: Ah ya.
1: Oh, hari ni mecek.
9: Hari Kucing.
1: Di Kucing.
9: Ya.
1: Okey. Lagu lagu minggu tu?
9: Nama satu Genevieve.
1: Genevieve Lenya, okey.
9: Ya. Nombor dua Richa.
1: Mhm.
9: Dan nombor tiga yang calon baru tadi.
1: Igo Anthony. Okey.
9: Ya, nombor empat Menalan.
1: Mhm.
9: Dan yang nombor lima Kelemah Yang Bang.
1: Okey. Okey, macam. Okey.
9: Ya, thank you.
1: Sama-sama. Peninggal hari Kucing Meca. Kena pilih yang Meca ya, nah. YFM, hello. Siapa tu?
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: John Nicole tu.
1: John Nicole. John Nicole mana ni?
10: Iya.
1: Kita buat John Nicole mana?
10: Iya.
1: Hari ni
10: hari Merdang.
1: Merdang dia. Okey. Kena ke dusun lagu minggu tu?
10: Aku nak berubah.
1: Sama magang.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Okey, okey, jangan cool. Selamat dengan okay. Hari.
10: Okey, selamat dah merarau.
1: Au. Selamat dah merarau kau jenis cool. Okey. Peninggal ke 10. Hello.
11: Dah selamat dengan hari, selamat berjalan ke pengawal ke dek.
1: Rubina, nama lawan Sarito.
11: Aku bisnawaknya pun aku dari start tadi. Aku nombor satunya. Polegi nombor dua. Nombor dua ngagai nombor satu. Nombor tiga ngagai nombor empat ngagai nombor tiga. Nombor empat ngagai nombor lima. Terang kan?
1: Nombor empat tadi kan ni?
11: Nombor empat ya tadi. Berik ngagai nombor tiga. Nombor tiga. Berik nombor empat. Berik nombor lima. Pihak ya. Nombor tiga nya. Berik nombor empat. Nombor dua satu, satu pulang kedua.
1: Nombor lima tadi dah. Nombor lima pulang ke nombor empat ni.
11: Oh, siapa nombor lima tadi?
1: Genevieve Lenya ditundi nuan.
11: Ya, dah berik ngagai nombor empat. Ya, ke nombor empat berik ngagai nombor lima.
1: Okey.
11: Terang kah?
1: Nombor tiga tadi?
11: Selamat. Nombor tiga tadi. Ya, ke nombor dua. Nombor tiga. Ya, ke nombor tiga pulang ke nombor dua. Ya, ke nombor dua pulang ke nombor satu.
1: Ya, untuk aku tu nyoba melihat sebelah hidung.
11: Ya, aku tu maksud, ni aku nak menemukan apa. Aku nak dicatat. Aku nak ada berumah.
1: Okey. Nombor satu.
11: Nombor satu berikan nombor dua. Nombor dua berikan nombor satu.
1: Oh, bertukar. Okey. Nombor satu tadi Esna Nala. Okey, artinya Esna Nala boleh nombor dua. Nombor tiga tadi.
11: Nombor tiga tadi boleh ke nombor empat. Nombor empat.
1: Okey, ia ke nombor tiga boleh ngagak. Nombor empat boleh ngagak nombor tiga.
11: Ya.
1: Okey.
11: Ia ke nombor empat boleh ngagak nombor lima.
1: Nombor empat ngagak nombor lima. Kan ni kan yang ni. Nombor empat ngagak nombor tiga. Siapa ke boleh nombor empat dah?
11: Awak kata agak-agak lah. Nombor satu sampai nombor lima. Lepas aku tu nak ada nyasar. Aku ni berumah. Aku nak nombor main tiba-tiba. Ya, berapa jalan satu ke nombor lima nya sama.
1: Okey, Rubina.
11: Selamat tu, aku tulis.
1: Okey.
11: Terima kasih. Semoga minggu bersama jelek semua. Bye.
1: Bye-bye. Yo pengujung ya dengan Rubina ni. Aku apa ni nak nombor ke berkenikan oleh dengan Rubina tu. Okey, lagi nerima kangau kita ke dekat ngundi lagu. Macam tak siapa juara minggu tu YFM. Hello.
12: Hello, ya.
1: Siapa tu?
12: Dayang tu.
1: Dayang.
12: Dayang.
1: Dayang ke Bayang?
12: Bayang, D-A-Y-A-N-G.
1: Bayang. Hari ni Bayang?
12: Dayang.
1: Oh, Dayang. Dayang bintang ni.
12: Hari Kucing.
1: Jadi ke lagu minggu tu, Dayang?
12: Nanti berubah.
1: Sama magang.
12: Okey, sama.
1: Okey, Dayang. Selamat hari.
12: Okey, thank you.
1: Sama-sama. Dayang, peninggal ke penuh diri. Terima kasih lagi kita kongsi lagu Bak Carta Siapa Juara Minggu tu. Udah tu lagi tahu megang lawak Facebook Carta Siapa Juara serta kita ke di kemendak final ACSJ ke 9 dekat dia tu di Betul Minggu tu 3/10/2026. Booking dulu tiket hotel kita serta megak booking dulu bala kaban ti bisi sembah di betul dia booking dulu bilik sedak ya meh ngai ke hotelnya tadi penuh. Okey, dengar ke recap sekali lagi sebelum kita bersuara ba program Carta Siapa Juara.
0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

mausa lebih sang larah menitam lima lengtek lenghi radio kayan Miri FM Jakani hunak loke barasa kena mendije baun dalam upah panitam matoh menjih madi matoh men blok dau matoh men pukul 22 blok dau dia tang pukul telok lebih ni yati ngejelas segmen ngelarah ngeluan hen hapan onan ke te alam segmen tamalang kedua ni segmen PDK peji dahen kelok peji dahe kelivan do ni plus saya de bulan pitan duman 2026 mata man pukul telok ni atang pukul 6 lebih na. No dengar kalau lim bake-bake hamai nai poket puido harinta alang tek lang hiri do kayan lebih ni. Widang an kalau bara dengar mana aku alang tek hakun ti ni ngejelah live Facebook tam hak page radio kayan ya. Eh lahu mentelo alang ate alam mano telo jaga ni ngina tang den sayu palangah ban alang an kalau 7 lahu. Kena lo ngendap ku barang no program tam dino pukun telok junang na dan ni site program surat dengah bi telok pejoh peji ta alam program sangun lewi itam peji dahin jiharin telok alang naiman pustaka negeri Sarawak Miri onan ke pukun pat lewi na kelenghi dan kelunan ayak lang mayak daleh tam ngejeloh segmen ngelarah jaki pukun 40 minit do ni do lima itam pejoh peji ta alam program interaktif pukun pat junang peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengar amin radio kayan Miri FM pukun 4.45 minit aku sengbara dengar menawang daleh daripada dengar suntana pukun 5 lebih na ita malangdang kelenghi radio kayan ngejelah frekuensi man Miri ihati FM 55.7 51.0 dahin lahu mentelau alang tek jelang man pasan Miri ni umaru lang jelang alang dang kelenghi ngejelah frekuensi 55.7 menitam ni malang te alam kelarah telok peji dahin hawang amin telok ngejeloh channel saya tusu ji ha channel my tv channel Estrolan my tv tusu ji kusung okey itam dang klenghi redo kayan te atang pukun 5 lewin a bi mentelok alang te klenghi redo kayan ngejeloh frekuensi man Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan lain alang tek lenghi ngejeloh RTM klik no nampah mentelo alang tek peji dahik ha lasan Facebook tam ha page radio kayan itam pukul 5 a kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang peji ta alam dengan sukan menuh dengan sukan aku sang papan telo te tekna no re paparam dan program tam lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam pejoh peji ngeluak dahin dalo YFM bidayuh halang anpah mau man RTM Kuching ya nanana no program no lepas segmen PDK peji dahin kelok lebih ni aku gina lim nak dang anano dahin sayu dang maok dengah no lepas bara dengah halang maring menitam lim lahu halang tek lenghi radio kayan ya. Okey, mentelok lim malang teh peji lebih ni anginah kalau dang matan dengah menakui ngejeloh Facebook tam ha page radio kayan. Itam pejak larah tam kelenghi je lagu lang kenan jirin bayak. Pas tu jirin bayak lagu lang kumak kenep mawak. Mentelok lim hari radio kayan Miri FM.

0: Awi ha kalau uneh haman sekolah kita adan kalau nalang sang Padme urip kambaya ati pedang kam ke. Ai tabing kami ini kata tenan dah nda kaya alang nyembugan kiri kami. Nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah. Sekolah nan ba. Batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatun urip kam pedang kam. Ba ai kalau te tasa kana dada ana sang haman kalau mengatun urip tasa au mang main-main. Awak aku anginah kalau sang kalih dah hok. Perlu kalau tenang tenan. Tenang lalai kalau tenan. Ja kalau om tasa. Ja kalau am lugi urip kalau menang ke. Murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan. Melai pudah ngenap maju tak jadi dah kaya ba. Nunan ke nunan. Sihat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terutana ni anak. So perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinaan tak pemaha kita nuti laan pada bakai bakai tak makinah laan dah teta abis tahaman murip abis tah abis tak tuge murip tanah tak kuna klise klise nah adu jiak sangka sih dah jelang jelang teta adu lap tu dah ti anakku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio ada tam Kristen ini.
1: Aneh radio kayaknya.
2: Okey, nana-nana ji dah tangan mani tamli mahui nak mentelok alang bau sekolah lah ya. Bau sekolah bi hado tu telok te hadui norepa tanggungjawab telok te hau maru ti bi langkah aku rin taman sarak jok ani di nyihu ita kira puboh hadui ta alam au maru pelahu apin telok opakalai dehin dah ta alam dadeh ni norepa ta alam pasenaya ni ke au maru ti telok dangri uge alang u antelok pakalai ti dehin naho bara norepa pakalai nundi katuk dah alang teh ha umaru tilho. Okey, mau segena metam le malang teh peji ngejeloh lasan radio kain Mir FM lebi ani. Ya tini aku sang pejoh geritam peji. Teh nyinang lun ke ada alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya ti jarun dara telok dau matoh dani atang dau migu na. Okey, dah ni jih ma di anbara jerbu norepa hanggelisun loh kah ya. Jih ma di lebih ni ke bahui belarik ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik. Malam na'a ankiok songusan ha kuri-kuri ngapan ha dalehudik. Jima do 60 pitan de bulan pitan jima na ambara jerbu loh ka lewi ke bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio song te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Domigu 20 de bulan pitan jima domigu an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lewi na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Hana lasu dau jarun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Lain lahu jarun telok dau ni an kio te bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Yang nunana kio lun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Nunak tuk hang avan kalau tinan bake. An bara menaku yang teh hakunti ni ngejelo Facebook Live tam ha page Radio Kayan an kelo barake nun hadui kelo lebih ni lahu nun tu ge lun dau hangavan kelo hui nama kelo lang teh ha umaru kalau lang teh ha pasen miri dan ni ngeram pa andau menjih made ni atang lebih nun ni nun tu ha kucing ha serian ha seri aman ka nun nam pelahu mentelo alang teh ha awang dale ha Labuan, ha Sabah, ha Melaya, ha banget ke deh ya. Ya, umaru hui nak lahu mentelok lang teh ha telang usan udik, ha tuto apo, nun apa ha lemting, ha belaga, ha asap, ha inolaan, ha tubau, ha kapit ka, ha piah-piah tam peji kusi dengar, kusi long ngejeloh program Radio Kayan Miri FM. Okey, menuh hani naai tan peji-peji pelalau te alam program sanggun lewi te pukun telok junang na itam peji dahin je harin telok hati Sharon Uyang alang nai man pustaka negeri Sarawak Miri nebara te jo ji aktiviti norepa program alang sang anna te alam na adaleh norepa pasen tam miri ni. Biar pandangan ke aku sang papan telo te dua lagu. Lagu lang una ni hati je lagu lang kenan Alexander Lihan inamnya ro dehen pejoh te je lagu ana a. Hati lagu lang kuma sayulan. Alang kenan tak dan. Saya lebih saya ngelarah menitam lim hari dia kayaan Miri FM.

0: ได้กะอกูไปยังไปหุ่นเลยกะฮุ่นทะเลอองกูไปสี่ค่ะอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปจีเป็นกลอ
1: Stri Corporation na pito klo na bangu te yo tu sah baya. Wina petap atahunge bawang bayahunge dahi na bahik banget. Hitok paan nyo dahok tebara te yo keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahi na paan hiriak te yo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam.Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih ni mana Sarawak Forestry Corporation.

0: Okay, pejabat jing luar dalam program narapa segmen PDK tam lebih ni. Hawe lang korek man adi tam pejabat jing dalam segmen sanggun lebih tam lebih ni dah lebih ni. Teji hakai alang agri nai peji dahik alam konti ni hati harin telo puan Syara Duyang alang neman pustaka negeri Sarawak Miri ya. Ya nendengah kalau lebih ni.
1: Sayu
0: sayu ka dahin ho ok sa kenap dahin sa tang nei jagun ngloa RTM Miri ini nei green no repa nei bara te jo program no repa ji hadu ya langsung andalo pustaka negeri Sarawak ano te alam bulan pitana ni kada kita
1: bulan pitana
0: ni dahin laho ke ok sa kenap mandalo pustaka negeri Sarawak laho win pantangan mano ji kira ji aktiviti lang sayu man kelunan bangu huina at huina laho te man hangta malang community orang ulu plaho te ji program aya langsung andalo oke man hitam community kayaan laho oke alang una lo ke dang kabara nun halana avin aran program ani kita Sarawak Literature Festival 2026 ni dang kabara nun ka Sarawak Literature Festival ni ya dahin laho alang sang anaha miri minate ka ane halang una loh ka ataupun no ni
1: okey ja okey hadui di program an pustaka negeri Sarawak ani sengna ihati Sarawak Literature Festival alang halam bahasa ke festival sastra Sarawak lah ani ihana ke kalian ni jangan ni dumana ni lah dalok na dekaya lah na vin melibatkan telok kampus men Kuching men Sibu dahin Miri lah okey telok ngapa apa kenudi do program ani ihati untuk na menangan itam ataupun untuk kenundi menyasarkan meraihkan sastra buku bahasa dahin penulis tam di Sarawak lah
0: ane kayak menlim lah halang tapi tak alam sastra hadis sastra Sarawak kan nih lah nih okay dahin hiran nampak hinok lasan Sarawak Literature Festival 2026 di mana nih ananau
1: okay untuk program ini haduan ni hati alam lima daulah lima statement 23 atang 27 so, bulan pitan
0: kira te, minggu maring
1: minggu maring te dua ngaban ji ha pustaka negeri Sarawak Miri dahin te ji ngaban angke Miri Indo Stadium teng lawat to nan coba kalau nak pinang ke ta pustaka dang te ha stadium pun dang loka abi ngom ngom activity nat
0: oh pelawat nan tadi lan okey alang ha Indo ni lang kahom korek. Tapi kahom ada ha penulis-penulis ni na ya. Daripada halang te. Nanti dah halang na buku.
1: Penerbit buku.
0: Okay. Lem Sarawak Literature Festival di mana ni. Kan duna lang dap nak ka ataupun alang kajau na. Marung SLF di mana ni. Dahin mandaha alang sengnai napa program ni na ake. Minate aktiviti. Alang dang andalok na. Dahin kira geri dah panak dah nanti.
1: Okay. Te kahum. Kahum naan hadui. Kahum naan program te. Bengkel te hadui awi hadui usu laho te dahin te sesi bercerita nak lung kurinta dia nak lung marung cerita rakyat dahin te pertandingan laho te teater sorotan penulis Sarawak ani na jaka dah memperkenalkan penulis-penulis lokal lah penulis-penulis tempatan kan hadi dahin alang dekaya anak te pesta buku lah te berjuan berjuan buku dahin meet and greet lilin penulis alang an kalau geri lah an pustaka geri
0: ha jakanan anan ke ha Indo ke ataupun ha ini ha pustaka ini
1: tengok jawab marung penulis ha Indo Stadium marung bengkel tak lokah awi hadui usu nah ha pustaka lah
0: oh lang bengkel nah ha pustaka
1: pameran lah ha pustaka nonan
0: nah dahin awi te alang geri ji huang amin nonan ke te pala program ni anun lim activity alang marung mandalok mina te mandahanyam dalam buku nonan lim ya te lim ya
1: te lim awi marung awi kalau semata nak nyampa deng te pertandingan ataupun bengkel bercerita dahin aktiviti mewarna lah ngala kena ngala kena dike dahin te nabiskut lahu dahin te loka wi bengkel terabai mini kena terabai kena tah
0: kelebit kelebit
1: nak kelebit nak kelebit.
0: Oh, dan kita dah nak pakai kayok lan kan?
1: Ni, pakai kayok lan.
0: Kita dah nak pakai kelatat.
1: Di mana mini ke dah okey.
0: Ini ke mendah nyam ataupun...
1: sekolah lah.
0: Mendah nyam sekolah. Bebas. Awi ha, mendah lang dekaya ni ke kena lang dang anda natin lah lo?
1: Okey. Untuk dah dekaya, menita meleng ni. Dan loka, awi kalau na... kenundi te sulaman labuci nanti bengkel nan i nataah dahin tote bag
0: kena bekanya malang ketupat tare dia nuno lan
1: isi tote bag pakai
0: kain
1: kain dahin te bengkel kenundi mane orang ulu sulama labuci kenun andi te kenun headgear tamdike
0: oh labung
1: i labung i labung i topik man topi mane orang ulu
0: na labung
1: i na labung ka bengkel na
0: bengkel ni dia ha pustaka lim hate
1: pustaka
0: hayo ni ya mentelo alang hinan do hinan no repa mentelo alang taman ka dang lo kalahu
1: dang
0: ate dan jam tak dang peji deh dalo nak dalo te pekalai nak lebih tani di mendalo doh ke dang te nyinang dah belajar na labung na ta ni deh nak back kan hari telo share na ni di deh nak te ka SLF ni suma mendah alang minat bahasa tu ka ataupun sastra tu te mendalo alang nginep te nyinang marung dah pameran ni di ke no to kan ya
1: okey marung alang usik ka Wavin ihak merangkumi lilim hitam lilim umon na awi yang ku bara ma adi te lim mendahnya aktiviti mendahnya menitam mendekaya te lim ka men dah alang muku padang lahu Wavin aktiviti dah ti kenundi macam contoh kan sesi bercerita te men dari Iban Bidayu dahin te pencerita dari antarabangsa Thailand Thailand India dahin Indonesia te lim kena dida
0: dahanai
1: menawang
0: dah menawang ni ke selita marung cerita rakyat lokah ho dah lang Iban dahin kena ni di Bidayuh di dah.
1: Bidayuh te cerita rakyat lokal nan.
0: Cerita rakyat lokal ho. Ani ke ha Indo Stadium.
1: Indo Stadium. Te lokah Vin ha bagi dua.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi-bagi.
0: Jarun lima daunin ake menjih matang malam ni ataupun nuno.
1: Menjih matang malam.
0: Menjih matang malam.
1: Bi bengkel awi bengkel nunan ke ji matang
0: lebih
1: to kah?
0: Lang malam ti ke pameran.
1: Pameran, persembahan, pertandingan nunan lah.
0: Benua ni na kawasan tengaran teji petading lang ana menitam komuniti kaya ni ko. Hin petading ni ke minasayu mentelo uku-uku no repa men kalau alang haman nak nak dike anak aku matang ha marung petading atak na anering telok ngelarah jaki baji te alam program no repa segmen sangun lebih telok lebih ni kelang hiji lagu lagu orang putih pa ni lagu bye bye rana no lagu ni lo menuhanin telok pejah pejilan te alam program sangun lebih dahin harin telok puan Sharon Uyang.

0: o itam alang te habaram dahil balaga paan na peji dahil radio tam.
1: Okay, peja-peja yang keluar dalam program Sanggul Lebih Tam Lebih ini. Dahin, Pak Anloh Peji, dahin hari ini telah Puan Sharon Nuyang, alang Naiman Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Dahin, ni hak ni barat, te jauh program, alang sengan dalam ano, te alam Migu Maring, hati alang matoh men 20 telah atang 27 da bulan pitan ni, te dua ngapan di ha, Indo Stadium Miri, dahin lah ha, Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Ya. Dahin, men adi telah uklanghi, te kuri-kuri tokalang o anak bara te dahin teji laho petading alang anaman community tamni hati marung petading takna ya tino activity ni norepaji petading ani ke ji petading alang mijat antam ni nang laho dahin nginap ko matang ika ke dangka bara no tok marung petading takna alang an kelop pustaka na ni
2: okey untuk petading takna ani ia terbuka man lim itam yang berketurunan kayan lah. Hmm. Lim kayan. Dan nyo, puluh saya atang puluh saya tahun ke atas lah umun nak.
1: Oh, dah lang nak nanti.
2: Dah yang nak nanti. Dahin, untuk kenundi kumpulan nak tak lima laung.
1: Pakannya lima laung.
2: Memang minimum. Memang syarat pertandingan nanti lima laung lah. Oh. Ji tukang tekna empat. Tak palaung tiketnya baik.
1: Palaungnya baik. Jilaung tak tukang tak nak. Jadi palaungnya baik. Okay.
2: Mesti sapun-sapun panan. Tak laki, tak doh lah.
1: Awi kurang tam ni ke. Awi am tak lelan kelunan. Alang seng dang sapun ke. No, no. Dang ya.
2: Dang lo ke.
1: Dang ke. Biar awi dang ke. Sapun doh lah ke. Oh, nanti. Atang kerai ni ke kuri kumpulan alang utek register nore pam okaran nei peji ta lampa tadingan ni
2: oh alang uan update dia setakat tani baru ke telok
1: telok kumpulan
2: telok grup ka oh
1: ada lena dalam alang di mana ready kau kuri di mana ready pitan di do pitan pitan kumpulan ni kom no lena kalau alang haman nak na nore pam mandalo alang maring ngene pasak pelah ke haman nak te alam tak na ni dang mina bara man seren ni ka kurik awi telah ampai jam hino sang jam tak te ke dalam ngendap tiket sidah jam milo hi sang ada hello no tike amina dang telah ilo seren ni alhum marung petading takna ani dahin laho ke avin na nun petading takna ani han kla na
2: avin mijat dau kun hari ke mijat dau kenundi do aku sendiri pa ngendap jam nuno dah menyampaikan informasi melalui nyanyian kurintam ni ke secara langsung ihati tekna ti bercerita jugalah nunan ja dah nyam kerai ni jam kenun tekna ti nunan lah untuk menerapkan budaya dan untuk dah alang generasi muda ni lah
1: si tek kalau nak bengkel tekna ya dan jam
2: mungkin duman-duman arah korek boleh diusulkan lah
1: nak korek abin tekna ni kita awi tan jendang dah alang naik tiket dah mukul lah agan bi nginap ke dah nyam ni halana bi haam tek sigo dah alang katuk nunan ke bagi koi lah korek abin leken kan tak alam tak nak tike sita faham nak babi hak lana haut julun lekan dah tike tak alim ka maksud nak sendiri awi tak pakalai nak lelan korek johaman kita mate lagu ti tak nak sendiri nak tike awi tak oh pakalai nak tenang nanti hino petading ni sang anna ni
2: petadingan ni ihati 26 September men pukul tusu atang pukul malam lah. Bi hiang petading perlu melapor diri di jam awal lah.
1: Okay. Kira pukul 6 ke 5 dan ada lah ni.
2: Dahin ha ani ha Indo Stadium mana ni? Ha stadium.
1: Hina nak tamtai nyedang dalam ni nak nak na, 26 da bulan pitan do kuri 26 mana ni?
2: Do 6.
1: Malam do 6 ha. Talo teh ha. Stadium Miri teh lim-lim tam na. Teh mentelok alang haman nak na. Si salah nak telok matan kumpulan lah ho. Ya si kahum penyertaan alang andalo petading duman ni. Hadiah nak ke piah lo ka. No, kahum duman ni ha.
2: piah na lako korekai kahu mani ya.
1: Sige bara.
2: Kebara sagu hati nak lah sagu hati hati lima tu. Dahin tempat ketiga Jilibu, tempat kedua 2,000 Johan Bunji telok.
1: Telok ribu. Tak limit penyertaan kan untuk ane?
2: Lebih halam Google Form dalam ni pulu terawal yang memenuhi syarat kan dalam tini.
1: Pulu kumpulan ha. Awi dang antelok ngapnu pulu ane ha. Awin ane ji awal galang sayu. Awi naman kami nyaman ni ke? Kat nyam kita kan ini. Yalah awi ni tak oh am hamanan nanti ke kira nyaman oh dalam lang oh legend. Tak balik lang legend lah pa. Mendalok lang teh haumaru ke. Telok ngadap matan dalok ju telok pop pilau kalan ngaban matan dalo inai teloka mai teloka pido poke teloka lang jam nenida udara dah nak nak ke nen jam ta ngendap sidha ta binta lem petading petading besanikum oke mina te dahum laan marung tekna ni ya yuran ke
2: yuran free tua bi kenun di te tema dahin versi tekna dak ni ha tema dalam batang teknak dati hati bebas tu dahin versi teknak yang digunakan ialah labang
1: oh teknak labang versi labang okey ya itu kala ha amina teman hang telok lang maring jam te jo tu kan ni telok dang tengayat ilo lima laong dalam jiku bulan awi lang kurin harin telok seren man ade lima laong jiku bulan awi dang ke te keji lake ataupun jid doh awi hapat lake ke jid doh nanti ha paglat pas nasi te non telok laong doh dua laong lake jadi loka biya wiha am te lelan ke lim lake ma bina wiha u empayan suku puluh laong dang loka telok nyoh na oke nanti ji

0: Tejoh program alang hak beh ya ti tetet hen persembahan dalam SLF anidi no no to kalang ani.
1: Oh untuk we tetet di ihak ti ha kenundi ini anda lo geri men kucing ani.
0: Oh dah lang men kucing lang nai. Oh melati Sarawak. Ani anda hana ha stadium lokal.
1: Ha stadium.
0: Alang teater ni ke kuri de bulan?
1: Kuri de bulan di pan aring. Kuri de bulan te alam dau kuri di
0: malam ya?
1: Malam naring ke. Akin nang rika mulan. Dau kuri pa. Dau. Oh ini ha. Oh dau telok.
0: Dah telok. Malam dah telok.
1: Malam dah telok.
0: Ini dah nak pihak lakun-lakun nak neko.
1: Abin te kanun di penampilan istimewa je kan ni lah.
0: Oh te kira dah lang oh haman lala. Nanti korek te jatuh kan ya. Dangeri dah nak telok te nyinang teater dahin persembahan dalam Sarawak Literature Festival ni nak. Ya ti do telok. Do telok. Ha indoor stadium. Okey, Avin ka kuma Sarawak Literature ni di nusi tu ha marung sastra norepa mendhalang haman ngalong norepa dha penerbit ni bi laho ke marung geri warisan. Anu lim kata-kata aktiviti warisan alang te anna jakanena.
1: Oh ja ani ha tim melibatkan yang hadai usu ma adilah yang abara aring nadi tek sulaman labuci mane orang ulu topi lavung kren tam de lavung orang ulu dahin baju hujan ani dah iban dah iban
0: oh baju hujan ani
1: tek baju hujan lahu tek sulam cabut dahin all hadoku bara tek ji bengkel tarian tradisional orang ulu ani jaka
0: pusaka.
1: Pusaka
0: ni lah. Okay, anan hati tepan ni lah hati marung warisan jati mirek ni.
1: Tepan meran dalam ni lah. Kena di persatuan lah agan na pameran lah jaka anin a.
0: Alang habis ni dike hati marung pekalai tarian pekale nyivan orang ulu ni ka lang sayu korek giri dah nyam talo sih dah nyam to ada lo nyam doh nyam make ni lang kena belajar lu jadi ke aman kan nyivan aduh lang kata tahu korek oke anak-anak lang sayu lah nah hom te belajar te alam hadusu kaum marung anyaman laho dahil laho marung nyivan ni dia dang limka okay nun lima lang special anu repa alang mina hagen-hagen na anda ha pidah-pidah ke te alam program ayak besar ni tegu Sarawak Literature Festival 2026 ni na
1: oh jah una telok nyoh bengkel adik kita
0: utai belajar
1: utai belajar na telok di malam nadi Avin lilim aktiviti ni mesti te atang malam Avin kalau atang malam atang pumpulu lah at least man te artis te konsert atang malam Avin te artis anda ha geri terutamanya artis tam artis lokal tam Rosanna Urai, Melissa Francis, Harry Francis, Bob Hafiz, dahin Aziz Mustafa. Wanan ke te hi alang kenonido hi alang
0: ketuk sape ni.
1: Te loka special appearance penampilan istimewa dari Alina Murang dahin Anderson Kalang. Dalam
0: anan. Dalam lang artis ni halam aji malam tu ka ataupun te bagi-bagi malam dalam.
1: Te bagi-bagi malam nak so mestilah kalau di ni ni ni
0: malam.
1: Ni ni malam.
0: Jangan. Ni ut malam tu lah kelang hi. Dari pai nang kira konsert ha ut malam ni lah te lempar semahan ut malam atau man do languna lo hati 20 telok le bulan atang 27 ni. 27 pete.
1: Te.
0: Okey. Anan dah alang sang nai pahapan kelunan bangu jaka ni nat aut malam ni utelo tanya nang dah na pameran di ngeta ikno ni pidah na pelo tang malam ti jasi telo dang palo papan kenap telo wi na man telo lang amte nun na lang antelo na jaka malam ti dang paji ta alam program na alang anda lo pustaka negeri Sarawak kan awan ni okey marung majlis perasmian hiran majlis perasmian Sarawak Literature Festival 2026 ni dahin hilang sang nai pejadi nore parasmi nan a
1: okay, majlis perasmian na ihati 24

0: bulan pitana nila dah pukun 2 kundak ngedau kan
1: pukun 2 lebih lah hak stadium lokah
0: hak stadium lokah alang sepatutnya naik hati premier tapi diwakilkan oleh menteri pelancongan lah Datuk Sri Abdul Karim yang naik merasmi
1: dan kelunan bangu dan naik tejakan ni lah jasitan bangu kum jakaan ni nak te alam majlis perasmian alang nate 24 de bulan bitan hati pukul 2 lebih dan minalang bayak loh nani aku rik hati dan ada hotangan ka wakil men kelop pustaka menitam le malang tek kelanghi sangun lebih ane ja pihak-pihak ni atang ni nyinang dahin minatabin dalam aktiviti alang anano jarun 5 daw SLF 2026 manin am.
0: Okey ja pesanan terakhir pesanan aku men kelok alang kelanghi radio tam ker lebih ane menghadau nai tek jaka program ani hati statement 20 telok atang 20 tusuk mendau patanan atang do minggu nai menjima atang malam program kami ni nai negeri kalau anak kalau apa keluarga kalau tiket dah kuku padang nai loka nai meramikan program ani program ani di hati teh ha pustaka dahin ha Indo Stadium kalau deng nai dua ngavananan lah
1: lang ha stadium mana dia buhup lang kom tenan ya buhup lang hilang bin aku percaya kom kedah nak ta malang ngena basa buhup lah ngena bido buhup ke teh ha iti ha Indo iti yang ngena marung pameran ne belajen kata lang anda ha bengkel ni dike nai ha pustaka. Dahin lah minat teh balai lang ngena jam info ke home info lang an marung Sarawak Literature Festival ni ke no dah dang nginang info ni.
0: Bahi ha haut alang bara jaka ni kerana ini deh kalau deng follow Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri Avin setiap update kalau deng inang-inang lah dahin register pa deng tek poster kalau an kalau post ha FB register untuk bengkel deng lokah kerana ini tek lokah yang halah deng lokah
1: okay hayunan ya wina mendahlok lang ampen jam tek program ini main kalau lang ngendap ngiyo bengkel ti tek lo nyindang ha Facebook dalok di hati Pustaka Negeri Sarawak Miri ha dinan dalo bara lim bengkel nurepa lim program alang anano jaka anihin hati jarun dara 5 dawanin okay menikah sendiri ke nuno dah tangan ke mendah lang hawang ti
0: ja dah tangan koi kalau lang ngendap betading tek nak ni di register nak kerai ni ha bin telok ka telok grup ka oh
1: ya telok grup ane ke sila te saingan nak ke ya mesti salah lah oh mendah nya malang na pasakom mina ote na pengjam basic no ti ke mendalok nya mani no repa alang amte alang nya bai ti ke jo dangri hinan taman telok lo kita jasi ane pegap den telok avin jito kan sayu lah ni telok pa menang ke mesti te non sukuna telok peji no repa kira ni pasak ke ne pasak pengjam telok ti sendiri bara nak man kelunan bangul ho ne sitai hilang kebia men telok lang tanya nang ho mang telok kebia widah nyam ni ang na pasak no ni nya patading no ni avin ani kita mau ji dorongan mendah kom jadah ane pakale dahin ho jate generasi lang mari ngani lang haman nak na lahon okey mau sa kenap jangung lua menika uyang ngamin habah ni bara program aya ani dahin ho ina hitam lim dang tenyinang narepa te sukung hadui dalo Pustaka Negeri Sarawak win ke homeland ka hadui lang paan andalo na uduman te ngioh petading ani di ka huina lah ho win te petading memasak ak nyinang hodi petading memasak ano nan pula ho alang te ngenap te belajen na hadui su ni di te na tua peji de dah be hap am te bakeh telok ke te hiti te ka bakeh maring alang kelantak ho ko okey ngina dang pasuk ngulu ah te alam program alang hak beh pelan ke homa program dalam pustaka ni ihat tau lah si te nun ayu kau te wakil tipa sampai nadi ni no te wakil ke nanti ke ade nah sayu nah utek ji wakil alang nai mandalok ha pustaka negeri Sarawak ni dia ke ngina pasuk ngulu te jaka alang hak beh lan dehin lagu sampai yang telok pejoh peji te alam program tam lebih ni hati program ngelarah jaki ji lagu lang kenan Daniel Bampai hati halang kuma dalih Sarawak mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: Okey, dan aja lagu langganan Jolly Jengan, lagu Livan Doh Kayan. Dan tujuh mengkelok alang aran nak Livan, alang tek lenghi radio kayan Miri FM Levi Anil Ho ya. Ya, mau so kena mengkelok limbake alang tek nei peji dahing ngaja lo live Facebook telok Levi ni. So kena menjasmen Sam, apa yang anyi Ella Suhela, nonam pelah men Petrus Wan, dari usun Roland Lan, nonam pah men Roland Len. Elvin Jokalang Samuel Lahang Dahin Bosikadu Alang tak peji ngejelok live Facebook HPS Radio Kayan ya. Menaharin telok kalip imang-imang lahum ngwa ngeram tua ha alam tuan ni kena tuan hinok ni lo si pihak barang hinok tuan ngebana tia ni ya. Ya mau sekenap lahu habin apaan piji pilih Radio Kayan jadi ji uvo ngeban telok pahlaw papan kenap telok tia alam kelarah telok haut lebih daun repah matoh mana bluak daun atang lebih hati jerendara 6 jam anpah mau men RTM mirih ini. Okey, men adik tamu peji ta alam program Sangun Lewi. Ha, kira ini aku seng pejoh geri tam peji ta alam program tam Lewi ini hati program interaktif. Ha, Sangun loke ha bi Sangun marong hadui hadui dagang ya. Anu repa hadui usul lah om. Lewi ini aku seng geri telok kelenghi. Sangun kawa Puan Selina Wan ta alam hadui usul lang anak na hati na kirap nurepah na hadui usulang habih piana kanan-kanan asentam kayan ni peja-peji dalam program interaktif Hari Dua Kayan Miri FM. Mau selebih jangan ngeluar ambil tam dahin kerana ini tam peja-peji tak alam program tam lebih adi hatam peja-peji dahin hari ini telah hati Selina Wan. Okey, lanpa aran nak Selina Wan bina kaum ke dalam Selina Wan bi saya datang menikah asis.
1: Terima kasih lah
0: ya, nak umaruh nak kan ni
1: menlung miri ku dia.
0: Okey, bi kerana ini kek melok hamiri ni kak kalau
1: melok hamiri
0: dan ni kawasan apa sangun tejo hadiusu dan kabara matoh menduman hiran ni kak. Oh, tapi tak alam hadu usul ni.
1: Men luman 2020 usul dia ringkui. Nah lah, nah ok-ok nuti. Amin berminat lah dari hadu ilang nunan. Sampai tak melok-melok. Di nana kering tanyam ni lah ok deh. Nunan lah hadu ngeluan-ngeluan nunan ke naring nak ba. Teh nak kek. Teh biji ni tak kawan tak. Ni tak dong teh na tengkerai ni lah.
0: Oh, pejoh-pejoh na tengkerai ni. Okay, dahin lahu teh alam hadiah sulang imna ni. Okay, kenun lim naan hadiah sulang imna.
1: Teh kaku na rantai tam orang hulu lah. Susun manik na teh. Kira black manik ti kita apa? Na susun-susun na kek teh ni lah juan. Na kirap ke lang pali kaum lah.
0: Oh, na kirap pali
1: kaum. Iya, bin susah na.
0: Ay, alang inu-inu ni dike mina. Waktu na nanti kita nak ke home plan lo nanti. Oh, nak kirap ke tukan hadui ya ti okey orang kita dang juan nanti. Okey. Tejo hadui inu alang imna ni hino. Nanti dah harga ni kat tejuan juan nanti.
1: Tego te event alang anda ha bara-bara man kami. Abi nak kunyau dah persatuan DBS hitam persatuan dok ayan telung usan lah. Tek jumpa ku terlibatin dah.
0: Teka pos TH Awang Sarawak ni awi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. Oh, HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melo-melo hitih lah lang tete main dan ai di Sabah.
0: HKL Sabah.
1: Di kawan ku lah Sabah tau.
0: Dan dangka bara hiran ka mato nakirap ani.
1: Ku mato nakirap duman 2020 saya.
0: Lebih men oh hadi sulang abi.
1: Aku itai okay, nang dah nudi. Tapi ni bang kita nonok dah nak kata ni nudi. Ngam-ngam pati ji kawan kui lang nabi. Aku matangi ha bin ha te nak kelas lah. Aku matangi ha dah kuna belajar nak. Dah ha aku te belajar dah nak bi. Nonok pa belajar kat nuni usi ha dang sang jake bin ka humlan tok tok hadui nang nana bi sayo nak sedia na wong-wong atike. Aku belajar na sabung-sabung na tuan na bintang umlay ti una na na tulong-tulong na na. Anaring-haring ko eh ngenap na hadikirap niya bin ban minat ka tak katilah ko. Na jiji hadu ya ti.
0: Kak na ni kak na manika tuaring na ka.
1: Aku na namen hak nyam ni kak win te dah anak tangan dengan dasang te main kita. Si pan nu rasa yu tangan api jam de dah. Kak na na ji bau na ni kak. Tapi nak hak jam-jam di, unan di ada nyonya nabo. Naring-naring kui na jun-jun ok-ok. Sika nono kau tak leng nyonya di kaya nabi. Abi ha kau melalan hadi susah nana ti. Mahan kau ita sang tengoh na.
0: Okay, tak alam cabaran ka te na hadi usu ni ke? Kendo na lang cabaran ka, lang im telunga te alam pelaung hadi lang im na nurepa te juan na ka nanti.
1: Cabaran naman kawangan lah. Ni binusi te pian te bantuan lang andau.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim-lim. Biya bin lan piha amnuno bablagah na ke bi kahom lalanuwong na alang ngawan tak sang pakesin na mesti
0: tablet na
1: pi haman-haman haman-haman ka belajar-belajar.
0: Okay, we dah order kahom nun ni ke no anda ha bayar nun ka ataupun ha on ake ha dah bayar na nun
1: ha on aure dah bayar na bin lokok ke ala sin tau na. Amin dia takut bahaya amdang ihunut
0: matang tejo luben telefon minat ada halang kenap matang ikak marung kirap ka marung tabaang ka deka nan dan ka bara luben telefon ka men iklu nan bangu lang tek lang hire dia kaya nu bian
1: ni luben telefon ku ya ti 0 jepitan telok telok 5 6 2 tusuk pat.
0: Okey, ana luben telefon ha. Kalau ngendap WhatsApp ya ha ka, ngendap telefon ni ha matang kirap ni. Facebook ka ke hinak dah sanginang hadu ya lang imna ni.
1: Selinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Selinawan. Okey. Okey, ana na ngapa na lang dengan telo pala. Nurepa awi telo ngendap pipun kirap, nurepa tabang adu sulang anak na ni ke. Kalau ni nang na ha Facebook na ti tu ada hinak ho. Ate lang ngendap kelo ke. Telefon nurepa WhatsApp ha pala luben. Sung jepitan telok-telok 5 6 2 tu supa tadi deh. Kita dah ka alang kira dah tangan ka menhihi tua lagi nak tabin tak lama diusu ni nerepa nak kirap ka ataupun dah nyam kerai ni ke alang kerai ni bin dap na bidang alang nak dah na apa bi mina tak balai lagi nak tabin tak lama diusu ni ke tak dah tangan ka menlah.
1: Dah tangan kui men hitam lim musika men dah nyam ta menit menitam dah indan ok lah. Alang berminat nah di sore si pH nuno salai tam sang nah di kan lang nuni pa. Abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani habin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah. Ja si ha am tai nunde tai pade
0: dapatan tampakai
1: walaupun ni ha original la anawi ha piang bulok mandok nuna ni ke
0: kira ni sedang dalam manuk
1: bisa yu lo kita menalang nuti ke kira nunde tena an gaya-gaya na anda nyam tam tinggi nang ke awi lengen cang nah du tike men nunde nana lalan nah tutui ya ngaman nambak na naok aban tamble leya legula la sikha ka hunti ke bi besukul awin ye ha o te habi lang bang ta na no ti
0: menu tam lo tua ni te melo tua ni ko sikira halam pasen na hau ma pendak na ni
1: na hau ma lan pi ha daok nyam na ke lan pi ha awi tam ku ma ha sang nun di lewa lega na awi ha tergumpul lilim lega te kejak pa.
0: Saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Nah, dia na nini lagu lang kuma aku ingin na pihak lang ugeri telo te pala pukul 4:25 minit lebih. Selvi sang larah mitam le malang paan peji te lasan radio kain Mira FM Jakani. Menuh ni na pukul 4 junang lebih tam peja peji te alam dengah lebih ban radio kain Mira FM ini. Okey, tini te ji dengah halang Bara te jo hadui salah marung dadah ni. Hati polis Sarawak udang nyilek hui ji atu pitam puluh ji kilo. Da kaum naan dadah alang an kiok belegah 27.2 juta ligit. Ngejeloh dua operasi alang an nasakda paha kucing dahin hak limbang. Puluh ji dahin puluh pat da bulan pitan anih di. Jelok dangna dalok jabatan ke Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan JSJN Sarawak dalam operasi ini unyinang dua laki kelunan Dalehta malang umun dawa telok pupitan dan 20 telok duman antahan lahu. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dua operasi ini na melawin hadu nyilek limna ihati ji atau pitan puluh ji 0.5 saya gram kilogram dadah lengan pesaya deng petasak atang 4 atu saya puluh 4,000 saya atu 40 saya laung kelunan awi an salah pakai. Okey, ha baralahum ihak alang lahu pesuruh jaya polis Sarawak bara te alam operasi alang unak lo hiati puluh ji di bulan pitan di JSJN Bukit Aman dahin nyadi peji dahin JSJN Sarawak uten nabau ji uma alang teha kucing dahin nahan ji laki alang umuna telok puluh pitan di mana ni kenal an hadu nabau ni ugeri dahak te takap ji atu tusu puan lima ji saya kilo dadah alang belegah 22 poin saya pitan juta ligit alang melawin 50 poin G kilo serbu MDMA 32 poin telok kilo ketamin 25 kilo atak MDMA dahin kosong poin G G saya kilo pil Hermin 5. Okey, alang kedua ke operasi alang kedua puluh pada bulan pitan di hak Jalan Medamit Limbang dah bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang nahan jilake umun 20 telok duman polis tenyilek 4.00 kilo dadah alang antio belegah 4.3 juta ligit yati tehangna 10.2 g kilo sabu 2.06 kilo ketamin dan 0.10 kilo serbu MDA. Ken okay, ana dengar halang ne te alam menah Putrajaya ni bi hadis halang ana te alam Daleh Tam Sarawak. Ya, menawan ini ah, tam peja-peji tak alam program tam ni hati dengar lebih. Mau sekena mengelak alang utek peji dahi kan matoh man pukun telok lebih ni di dahin atang pukun nama lebih na ngina hitam dang peji jarun darah telok jam ni mentelok alang te Facebook ke an kelok bara nunutuk dengah man ngawan kelok lebih ni dahin lahu aku ngina hitam dang peji te atang pukun nama lebih na.

0: yeah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, mana tamlim kerana tepat pukul 4.30 minit lebih tam peja-peji kelanghi dengan lebih alang rin dan nela salin dahin anak basah.

0: serep tuh buadian legagang tegung
1: ujung patah.
0: Oh, lingkung anak-anak kaya asa nyerado tangan naskulah.

mau saya kena mai tam ni malam pa ala peji ngejelo program tam lebih ni dehin mau saya kena pelahu magelo alang utek nai peji dehin ngejelo live Facebook tam hari dia kaya Mira FM hari entelo bosikah du narepa ben ngawa ni lho te peji dehin tam ha nai mau good usuk good na tire hari entelo Asfian Mahyus lho te nai komen tini ha bara man mampawah Kalimantan Barat saya lebih DJ Rin kurena alang basa dengah man adi dehin ceria selalu hadir petang ini di Radio Kayan Mira FM segenap DJ. Selamat petang, selamat bertugas lebih ni kena ya. Ya saya kena menikah Asfian Mahyu salang tek peji dehen telok. Dan lahu mengkelok li malang tek peji dahik matoh man pukun telok lebih di. Eh men wan ina itam peji-peji ta alam ma dengah alang anna dengah halang naiman hawang daleh norepa dengah suntana menitam lim. Dan lahu nginapui petangan nitam jangun laan marung program malang andalok pustaka negeri Sarawak Anaudi hati marung petading tekna ya mina dang telok bara menhinan taman norepa pokai puidoh telok alang haman tekna matan dalok wakil telok ke tidak ji kumpulan tekna ti hati lima laung tua ji tukang tekna empat laung nyabai nuti dahin lahu awit dang ke peklet doh dahin lake. Dan jaka petading ini ke wajib pakai kana nasen repa pakaian tradisional pulu kumpulan alang unak tu alang nyoh syarat lahu alang dang nyoh te alam petading ini dan ada bulan pekap nak ke 20 telok ada bulan pitan ini dan ada bulan petading nak ihati 26 ada bulan pitan nyaban petading ha pentas saya Sarawak Literature Festival 2026 ihati ha Miri Indo Stadium Dium, alang matoh man pukun tusu malam atang pukun pulu malam. Okay, nunun atang telok marung tu kan ni minadang metang harin telok alang tek ha pustaka negeri Sarawak genu repa adang meses kalau hari dia kayan hun kalau metang nunuk tu marung ngioh tek alam petading tekna ani hati pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu ya hadiah nak lubun ji telok libu ligit lubun dua dua libu ligit lubun telok ji libu ligit sago hati mentusu kumpulan alang tek ne peji ta alam petading ani lahu tek lima atau ligit ji kumpulan ani ke maksud nak ke lim kumpulan ti tek lim kah prais alang antelok geri uli ta alam petading tekna alang andelok pustaka negeri Sarawak anawani ya kerana aku sang pejoh geritam peji tak dalam program tam mihati dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanam.

0: Okey, je dengar halang unak loy, hati dengar halang nai mancang mai. Tino, kenap je lake, halang ngenap te inang je amin. Abin hang ngenap belek amin ni kata. Nai pekalui nak kenap nak ti. Abin ni hak je nang amin ni ke hawi am sayu di. Teguk, te pesuk tulang kelunan halang umatai ke. Halang miri loh te ujung pagan tudu. Halam amin nanan, halang o unlock duman-duman tua. Dah pegawai polis. May ping eh an akai nurepa an uvui te pala amin amin kayo kan ni dua tiket alang unlock hati te be pasar komuniti kuren ha ni hamukim sanpi sue ha daerah Muang Chang Chiang Mai kio-kio pukul 5 lebih 22 alang uhare di. Tino, amin na ni, o andaha beng sita, no repa andaha beng ala, na ni pa, dahin lah ho, ang jadwal, ang lilong ngejeloh Jabatan Pelaksana Undang-Undang. Bi ampai nanan ke te ji kluna nalang te ha ngawan nanan ke alang ngenep bele uma ni ya akai jate plesa amin dan yo nak ke ampai ni hana dah utat ngenep bele naka to panusi ba uma ni di ampai nan ni di nurepa unak di ke menunak di uma ni hati uma kedai. Alang o melak na norepa uhalah no mani kira kuri-kuri duman nunan dahin dahalang ipun amin ni ke ka home loh ka daven nak melak te alam amin nanan dahin tegut lalu te plesa ni tino laki alang na belek amin ni di an te ha nanyi nang ji pagan tudu ha tika tidak umanan dahin te loh ka kelabu te kata na ke te pagan tudu anan tay ni ha buka kelabu ana no tegjat hanyi nang te tulang kelunan alang umatai alang o tegang lah ho alang miri te ujung pagan tudu anan di polis dahin ketua kapung dahin te duktun forensik alang nai manuma prah maharaj nakon Chiang Mai menuhanan ni hak ngabananan ni pelesa marung tulang kelunan alang an pesukanan dan dalo menuhanan ke ada bara doh ni adoh langipun uma ni katanan tulang anan di ada ampai nan ni di dah kuma doh ni di ji doh yau ku ni pa ada kum te palang abanalang hak be no repa te ngioh anak na alang te hawang dah leh baka jam-jam ke melak lo ke telah mami nanan atang dah am jam ha mate ya. Okey, kerana ni tam peja-peji tak alam taklimat krisis bekalan global alang anna apa mau man TVG.
1: Bekalan keperluan asas mesti mencukupi dan tekanan kos global tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat serta kelangsungan aktiviti ekonomi secara berlebihan. Pasaran kewangan domestik kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan akibat krisis. FBM KLCI mencatat paras tertinggi 1,751.4 mata pada Ogos 2026 meningkat 1.2% berbanding paras tertinggi

0: Yang tiga, selamat datang dan selamat pembang kejaya kat usia tali dia. Tahniah siap pulak ayah atau bulan PN umat 2026. Siap tahu lemah. Ilu kok ngedengar-dengar cinta lidio kenyam refem pembangan ini bungan. Gayang pekuat nambah budi diesel yang lepas pejadik kun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lepas atau tekeplan palak Sabah dengan Sarawak dengan Menteri kat Jabatan Perdana Menteri Sabah dengan Sarawak Datuk Mustafa Sabmud Yakuma. Ini ida alak midan alak bahat si kenderaan yang kaduk pakai dua pakai kat dua-dua wilayah ini. Nasib ketetapan yang lepas yang nama yang inah hinana on daftar sukat muke kelayakan AI ida dia on kenderaan diesel persendirian yang layak ngan lepa penco pakai kidi ida dia ngan ida dia on kereta dini suek cina kenderaan diesel persendirian pesukat muke kelayakan maksimum palak telu usa dia cian asik nang syarat yang lepa netam. Maklum balas ia un kaitan dengan pejadik na budi diesel ke Sabah dan Sarawak. Ina na pencau ida ke engkin kini pala itiang jemaah menteri apa na puyan ini pencau na perhatian perintah persekutuan. Puyan gaya tanak ke Sarawak ia biok ngana kelunan dia mudip purat ke ngan pekina pecuk ngan akses tai ke ukuk-ukuk dah ukuk ina dalau pekata ngan kawasan-kawasan ke pasen. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Yakuma ini pergi ngan aspek perancangan fasiliti penempatan tenaga kerja, logistik, pengangkutan ngan pekina apa ya peketo sedia dalam perkhidmatan dah. Ini bagi nak penuhkan apan masyarakat ke awang pasen biontai takau terima perkhidmatan agan ia un kualiti selau ngan tekep ngana keperluan da. Ngebayak gayang jelajah kesihatan Borneo ida taing ringa tengen dau kimat ngan pekina pecabaran ia pejumah kuona ka warga. Warga dia kejaga agat ngan sengelada ngan puyan ini hapa na keperluan ina atau perlulan ke klinik kesihatan idan ranak naat si konteks tempatan. Mabun sab ya lapas sang tanak perlulan ala bahad abek kat peringkat perintah persekutuan bagi ngecok cin puyan ina jadik laal singkat uman abek ngkin penusah ya sukat kengacau kelancaran pejadik nasukan si ngan acara sukan antara bangsa dek ca kat negeri Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia kuma mabun sab ini ia tajen jadik dalam bulan ayah ngan bulan PN inana jaka ia kuat ngan pejadik nasukan si uman bayak. Puyan mabun sab ini inana jadik cacabaran palak Sarawak jinana acara antara bangsa yang kejadik dengan Sarawak biar sukat keti gayang ina tengen tua ngana perlulan on gayang pekuat Cina negara jiran yang pekuat jadik ka ukuk dasmae. Ilu pekuat ngeringa dengar cinta lidia kenyah Miria FM. Puyan baca gaya awang ka Sarawak nasib mabun sabtem kak tak ia menusa kiman medan PN The Station rekod baca indeks awang ia jamang IPU kategori atak biar sihat abek jam puluk ca kenempam da. Kucing rekod baca ia empaulan inana ca atau ia puluk tujuk kelepak ina samarahan ca atau 70 PN ngan serian ca atau 70 telu. Kak Sibu lepas rekod IPU Cato 64, Serike Cato 60 Ca, Bintulu Cato 57, ngan Sri Aman Cato 50 Telu. Mukah lepas rekod baca Cato 52 IPU ngan Kak Kapit Cato 5 IPU. Telu the last station dalam kategori yang sederhana inana sama laju ngan baca PN 44 ke Miri 60 ayah dengan ILP Miri 60 ca. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidi kenyah Miri FM. Mung aktiviti ke awang umat ke Cina Tabika dengan pekina Pataska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ke Sarawak bin sukati jinan ini. Puyan ini uban penusah mabun sab ia jadik ke kuda-kuda kawasan dalam negeri Sarawak dengan Jabatan Pengarah Jabatan Kemas Negeri Sarawak Taufik Yusof Yakuma puyan ini pejadik ngan alak bad pas untuk puyan tusah mabun sab ya siok ke negeri ini. Cina orang urang lah aktiviti kawang umat pakai kepak ngantung inana wajib. Kuma mung komuniti tabika ngan pekina petas ke kemas. Bagi kelas kemahiran kelunan latak mung aktiviti sumak sukati kat dalam umat ngan bangunan. Ina tu dengar tepat tahun ini penco pemung kejaya ke usia tali di Kenyah Mir FM selama sempat dengan penuh kun dengar selama tetap salam Malaysia menani tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Yeah. Naik pemungkejaya dengan DJ Annie Bungan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okey, tinggal sana ke kumai kem dekat jaya ngala ka usai tali dia kenyam Mir FM. Selamat tetap kumai lumong. Ino dengam tak enak harap tinggal sengela atau lah kawan kinai na tuak temamek lah pala pekuat bangat muat tuak sengena ke cini. Ino tak gaya ngai luti. Ino no tuak ya iluti singkat-singkat tau pa ilu suka tinggal lancar tuak. Kumawe uko poi empek tuyang-tuyang lah dek kejaya ngala. Harap nahi kempa bangun tawai tuak tau ini sengena ke. Kuma anak-anak lah dek sekolah. Ya kumbin on palai dek term dalam masa datang. Urek ka uma ambil tisan unkang idana dek tay alat tuition pekina nak kena pawe amai ya tiga tawe bana kejai ngan dek ka usai tali dio ngan kena apa tiga tawe ban jaga anak-anak kam ngan tiga tawe ini ya ngan pekina apa pekuat dalam menawai lumung anak-anak lah hinana permata udip lah ngan pekina apa ilu jadilah sutok yang tiga kuma anak-anak lah. Selamat tetap kuma ilumong. Jadi kuma ikam dia lepas mata mesej ke live chat kena ke baca ke di kuma ikam mong sengen akik ya. Tiga tawai kuma sengen sana tempat dia lepas mata mesej lah beli ke baca Baron Rose Asfian Mahius dengan pekin apa kuma ikam dia like tali dia kenyata ini hakik ke baca ke di naak lah ya ikam dia pemong kejaya ngalah kat usia tali dia kenyami FM. Ya, minang kena inas dengan akhirnya kita patut tai nasib baca gaya awang. Minang lo nasib baca gaya awang ke Miri. Ya, baca gaya awang ke Miri tahap ini dengan akhirnya ya. Tiga saya gaya awang. Ya, biar hujan dengan ngau na'at tem onsek kedua-kedua se mabun sab. Lan pilo nasib baca ya lepas rekod ke Amiri ona tai nangatak ya sederhana ya. Okey Kak Marudi tahap ini biar hujan ngau na on hujan kat Cadoko tempat teka Telangusan gaya awang kat Telangusan tahap ini biar hujan ngan ngau na hujan kat kuda-kuda ukok ngan pengin apa kak Belaga gaya awang kat Belaga tetap ini biar hujan ngan taup na ngau na ina na hujan kak kuda-kuda ukok na saya baca gaya awang ke kursi kumai lomong sana ke kumai kam nak kejai ngala kak usai tali dia kenyamir FM. Okey, nyelamai kam ngantit melihat ini sana ke Cina hidup seling bamba ikok.

Si Oman Doi Bucha, istiadat pertabalan keduli yang maha mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah jadi yang di-Pertuan Agong ke PN yakti dengan penuh adat istiadat ke Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pengisytiharan Baginda lepas baca kuun yang amat berhormat Perdana Menteri kena Baginda pendengar warga ikrar pelantikan Baginda lepati bagi gatik duli yang maha mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail yang di-Pertuan Agong ke Ayah yak lepas mo'o pengajian pemerintahana siok 25 tau bulan 4 uman puluk PN ayah puluk PN. Istiadat ina yakti ngan ramai lan ngan lepa pekuak ngeramai kun kiuk-kiuk tujuh atau usah kelunan dia un ngadan ngan kelunan dia pengelata negara. Skrip yak lepa sediak kun arkib negara.

Ya, okey, tiga sana ke kau mereka mereka cai ngalai ke usai tali dia kenyam FM. Hendak dengar uko poi hempe tiga tiga mtain ya sekan sadin tu yang dia kecai ngalai ke usai tali dia tau ini. Ya, on dia kecai ngalai ke dalam kereta nak kini ke pasen-pasen. Ya, nyok tiga tawalan kau mereka mengapa napi kau dia kecai ngalai ke umat aduk kelapuk daya. Ya, kau pin gayang ayam kem tahu ini tain atau pak on dia tem. Kena asat dah ya naik oleh cin uma takin atau apa dia lepas oleh ke uma pajak-pajak ni dah naik naik ngeringa ilu ke usai tali dia kejai ngalah ke tali dia kenyah tiga tawalan ke mai kemoh ya okey dengan akik okay, baca ikam dia lepas like tali dia kenyah tahun ni dengan akik ya tiga tawai kumah temu yang wen Alexandria Anyi ini dengan Alexandria ya Dublin ke baca Lori Lanau tiga temu ya San Lilian Polis David Ukang Christina Jau David Balangkule Siska Payat Jaleri Thomas James Ma Lea Bala you dengar tegamu ya Petrus Wan Zulkifli Abdullah ya Rapilu Tiga Sengela tak ikam dia lepas like ilu kejaya ngalah ke usai tali dia kenyah dengan akik ya akik disen on dia nenua tuak nai nai pejelong pergi nak tua lepas ina teh tiga yang gayang dek capi dah labi ni nu nyawa tiga tawai kau mekam bana nawa ya me ka usai tali dia kenyah ya le pengepi ke tem sengan nake ada nga ame tem ikam nawai lepas lan pa bion majan rek bion ni nu ya ada nga bangen tawai ban tem menawai ame tem kejai ngancam ka usai tali dia ame bion tiga dengan akik ya jam 3 abek jam 6 ambil kini kejai dengan jam nak info-info kini lu ngering ada titik belia ni kan pah dalam orang kang ikam dek lo pi belia ni ikam kelo akik metit ikam suka request tu ka live chat kini akik ke metit kini ke baik kembang dengan akik ya. Okey, hingga nangkin tempatan asyik kali ini dengan ake ikam dek kejai dengan ake usai tali dia kenyam FM ake kusi kuma hilomong. Nah info yang naik ke surat dengan RTM Minan Luna seka ini nang info yang ada yang lain hakik kelok kusi kuma ilumong hinana minggu ini hinana kuma ikam dia tapa tena tusuk vaksin anti rabies kuma kulong asu nang minggu ya lapa ada jadi nang minggu ini ikam suka tengkin ida teka taman bulatan miri ya ya nadang nempam puluh pian tebulan habis 20 tebulan pian enak nak ikam dia on kulong asu ya ban adalah pengajian lepas jam Cik Uman lepai kem tenak ku tusuk vaksin anti rabies kuma kulang asum na jadi ini na jakak kem tengki ni dah lah tusuk ya susulan lah tusuk susulan lah ya mana ikem tengki ni dah lah tusuk dini hapan ilu mepo ngurang ketai purat jakit wabak rabies dengan akik ya bana wabak rabies ada ngetemun ya biar nawe saleh lalapa kat tanah lah kat Sarawak jadi ilu alat gayang pekuak mana nyalai ketai purat ketai jakit wabak rabies ini ya okey ngana pekinap lah nawai ayan kena suam ya sakit ngana jiran ini apa oi kem suka ti lisin kuma suam ngana pekinap ke idana microchip lah kuma asu sehingga casu nah ya jadi ini senang lah dalam on inu penusah jadi ilu suka tek mit asu lana ya dalam the scan kini ha on ngadan ya kelunan ya nganun asu dina pekinah ya okey akik baca mesej ni kem dalam on mesej sana ke ini lah dengan akik kumaikam dia bersiaran ni lah ke usai tali dia kenyam media FM ya tempat terasi info ya man yang lah nakik kusi kumai lumong sana ke medan lunasik ke ini betung ya ke jadi lokasi
ia pejadi na Hari Sukan Negara HSN 2026 peringkat negeri Sarawak ia pekiuk ke jadi Cina 16 habis na puluh ayat atau bulan puluh ia kena ini ya. Ha, jadi Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Jeral Rentap Jabu ya pada kini inana sambutan ini kaum ngana kaduk nan aktiviti sukan program-program bek capun hati jinan program kemuncak sambutan ina 27 tau bulan 10 ya lah jadi suwe cina 30 aktiviti ya idati dalam pengajian 3 tau sambutan ina ya ke pekio menat kio-kio 20 ca ibu usah penyertaan ya. Okey ini ca program ya pekito ala bad ala ala bagi cin kadok na anun kelunan lah ya adang un sambutan ya tigalan Hari Sukan Negara ya. Okey tiga pagi kemudian kejayaan ala kau saya tali dia kenyamir FM kita panggil ada tip belian ini cin Eddie Queen.

Yang okey tiga sana ke kumah hikam datang ke jaya yang lekat usai tali di kenyam FM yang kena jantar pada kini 36 minit 8 jam lemah kita tahu tahu kini kini lu tenasi lain pun foy anak ke surat dengar kumah hikam mong sana ke tapi kena inang kita patah nak asyik kat ini nak ngeca info ke keluk kusi kumah hikam dia bersiaran yang lekat tali di kenyam FM Medan Polis Sarawak lepar suka rampas pengaduk gaduk naan dadah ya ya pekio ala nilai ya 17.2 juta ligit dengan bayar dua ada operasi ya bion kuat ke Kuching dan kat Limbang dalam jakat patau dalam naca sidang media pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman dengan ia apa Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah ya pada kejayaan ini hina naca kejayaan ya biok lan dengan ya kedua bagi umat ini kelepas rampasan dadah ya nilai pengaduk 16.2 juta ligit sio bulan 4 ya lapar dah. Daulah ah, mung rampasan cin 22 operasi dini hinana ke ngacau atau apa mungkin penusa lah kuma pat atau ayah puluk pat ibu ayah atau pat puluk ayah pengguna dengan ida alat tindakan ya keretlan ya bagi alat tindakan ya pengurus kuasa kuma kelunan-kelunan dia ti gayang-gayang pepatu dadah dini ya okey hina seca info ke kusi kumai lomong senake gayang penusa dadah ya jade ke negeri Sarawak okey ngan pekina pula tepat nasi ke ini aca info ke kelok kusi kumah ilomong senakit nanga penusa tanah tanah pula janan janan ya pekep kumah ilomong dia on ka pasen bib mirek lah jadi penusa janan ya pekep ilu nase ka ini hinana janan puun riam inana jalan jalan oriam ya jadi dalau janan ya teka lapa kawasan-kawasan liang ke riam kina ya ngan janan ya penco lapa ka on set traffic light ya kang teka lopeng apa kena apa ka janan riam kina ya kang kina lah dalam pakai janan ina jadi berhati-hatilah ikam ya ida mekap janan ina ubana gayeng-gayeng da pasang ti kerja-kerja ida pasang ti pasang-pasang konkrit kan tak kina lah ka jentak janan kina bana kena ini pa ilu nasi kawasan ina lepa tuan nasi tanah ukok dina ya ina neda ke uyan kidingan tinggal a apan sukat lepakai kidingan selamat ya okey jadi ina si info ke kusi kumai kemong senake ikam dia kejaya ngala ke usai tali dia kenyam FM tempat baca mesesene ke live chat ke ini mesesene cin Roland Ucat hello Roland ina dengar tau ini ya selamat petang DJ Dawa ngana selamat tahu nak habis macam-macam kau melu mong Tuhan memberkati tiga tahu eh Roland okay, tiga apa hai lu salah lah sekarang nak kini lu ngering ada tiap rian ini Cina Cecilia Julan ya adang leko tengen tu alus dengan ake ya ilu biar keluk madang tengen ilu biar keluk teuman tengen ke kedai ilu biar keluk tengen ti gayang-gayang pemesti ona dulu dia mapoy lah apa na lancar tok gayang lana selamat tetap.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, of course, people is asking, why is the broadcast ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar ke dalam tua. By nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, kau masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, kau kerja, kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebab ya, sebrakas tu unik. Kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena berlapan silama. Atau saya tak sayang henti. Saya tak kaget berganti. Kari kok salah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti natural progression, orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

Ya, okay, tinggal sana ke kami akan mereka jaya dengan leka usai tali dia kenyam RFM ya jam tanpa nak kini 46 minit 8 jam lama kita tahu tahu ya nak jaya dengan mereka usai tali dia lah sehingga nak ke tiga tahun lan kami akan dia lepas mata mesej kat live chat ke ini okay tiga pakai baca lah mesej saya naik ke live chat tali dia kenyam RFM dan lu nasib mesej semadang yang naik ke ini Chin William Lan, Lian Chan, hello nak dengar tahu ini ya selamat ngetahu DJ ini dan selamat bertugas nak ikut selamat pemung kejai nak mung peminat radio Kenyah dawa taman tunggu un berjerebu ke dia tu ini oh ya kah oh nak metit belial untuk natu yang Chin Roy Prin dan terima kasih DJ Tuhan memberkati lu bunyem-bunyem dawa tiga tawai William ya okey Okey, banai lo nasi kenempam dah lo nasi bion unse jarebu ban hujan tain ya jarebu nai pula ah ya mabun sab ini ada ngatu salan sengan nake ku masang sana tepat uko mpe ledia bio risiko dini ayen jalan peka dalau lepas sintek sab ini teh di nala nyintek tapi pesintak ke dalam lah ada ngejat teka ayah. Jadi ini pa dalam mabun-mabun sub ini pa ilutisan sub ini un abu-abu ya ilu bin teguk. Abu-abu ya adang mata ilu bin taan. Jadi ini ni ya ngujung ke kincah agak tai agak lebih untiga lah ya medan tai dalam usala yang ujung ke dia bio risiko dini ya lau ni datai tekala dah tekala ni dah ku on inu abu-abu ini ora ina na on palai dia temiket mua teminat palai on pedia te tusang laser jadi ini ya ilo bi kelok lah ya. Okey, ini si info kuma ilo mo sana ke apa lepa kata jaga tiga agak lah. Ngan apa kenapa kuma hikemong sana ke jaga tiga-tiga lah. Awang pipa ilo semai ya. Pekuat dalam manawa ilo ayan nutung sebarang lah. Ayan nutung sebarang. Bana competition ya. Dalam la nutung sebarang. Ilo suka siok denda. Ilo suka siok compound. Ya dalam la nasi. Hadang biolan si compound ina. Jadi ayan la makang. Kalau ke tai nutung pipa. Amin leka atau penutung kebun ini cah jinan mabun sab ya parat jadi tapi lu nambah kide lah jadi bahaya lan lain lah ya okey akhirnya lah aku mahilumung oh cah meses lah ya nak kini cin bunda babe hello bunda ino dengar tau ini aku mendau isu berayu tak enak ya. selamat tetap ya, selamat nerang andu DJ dawa ya, selamat bertugas ya. Tiga tawa yo. Okey, tiga pe kami dapat siaran yang lekat usai tali dia kenya Mira FM. Ya, hakiki tempat keringa ada tit belian ini nuat kena kalau ini pe oh hakik ke hakiki ni long adalah on message-message sakit ke baca ki di kumai kemlah ya ku masang tapak dia kerja dengan lekat usai tali dia kenya Mira FM. Okey, hakik metitlah belian request Chin William ora. Ni belian Chin Roy Prin.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami nak kejar dengan lakak usai tali dia kenyam RFM. Cablian Chin Roy Prin. Ya, majan bentan tu yang kek ni. Ini dengar Roy. Ya, keempat dia on kat belaga. Kena anu dengar harap tiga sengela tu ala ya. Okey, dengan kira apa ini tu nak suka bersiaran dengan lai. Kami dia pemung kejar dengan lakak usai tali dia kenyam RFM. Dia lepas request belian. Ya, tiga tawai lah. Ni kami dia lepas like. Ilu kak usai tali dia apa. Tiga tawai. Jadi selamat hujung minggu kumai lomong nawes ngenake apa le peketo rancang tiga-tiga kempi kate asat lah naat tiga sekaliu-kaliu awang kempi-kempi kate ngenake ya ban kaliu awang ya peketo pekaliu nak kini hadang mungkin jatuh salah dalau lebih ona naat tiga nang kaliu-kaliu gaya awang dalau leti asat cok pekinah ya. Okey, peguak lah jaga tiga agak lah jaga tiga.

Malah jaga tiga tirak lah dengan kebaan pengalai lah suat jam 6 lah ilu pencung ringan ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Jadi kenapa ikam pakai belian yang pembayaran ini Cin Jeremy Tingang ilu petegok lah anang tau dek Cian nampam di Jelenik pasal ikam singan nak ke on dek biasa sabar nata anda di Jelenik ya. Okey, selamat tetap kemai lumung petegok lah nak kenapa bye-bye, selamat ujung minggu.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menyentuh YFM.

0: joget bujang sejak hari Evelyn Tina kena kepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peninggal ianya lemai hari 5-18 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya kita ke seram boleh secara dengan YFM nak ira bak dinin Nur kita diau jam dia tu sekali yang tadi dalam perjalanan mulai diri hari Nur kawak kini tau ke ngambil anak pulih sekolah mak ke lemai tu tau ke bisik mindah ke bukai tau ke kita tadi benung berjalan ke pengawak gawak shift kini ke lemai tu. Terima kasih lawan suruh milih YFM jadi kepangan kita ni tiang hari ya. Jadi ya ke lemai tu bawa sedar lemai kita boleh jalan dengan aku Rolan Agil bernyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Harap ke berita kita seruan menah gerai tajapan menua kita tu agi tapi dengan penusah sebuah nasab. Harap ke kita tu tarik semampai nyaga pengerai derimpu ya. Tengah saya derimpu nak boleh nak pansut kini tak ke berjalan ke pengawak di luar rumah. Anak nak berkenak ke sengkabung hidung nyawa ya. Ya Siti hari acara Nur kita tadi boleh ngurang ke penanggul ke berkawul ngau sebuah nasab ya. Kelebihan sidak ke tadi ke nak tu nyampai peniau kini tak ke sidak ke besi sengak tak ke asma. Lalu setiap lagi cara anak kurang ngirup ayah aman. Eh? Nyak tadi, jakut tangkan keseluruhan di kenatai kebelah kami, lebih kami gawak pada radio itu. Ngambil kepeningan kita seluruhan nyaga pengerai kelebih ke menua kita kagi mengkang napi penusah sebuah nasab. Eh? Jadi berkongsi dengan kita peninga berkawal dengan indeks pengambah angin atau ke IPU ke BCD keluar ke APIMS ya dalam pukul 4 lemai itu tadi. Kalai penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati 9 bengkah stesen sama ngerikut ke indeks pengambah angin atau ke IPU baktika seti ndak mana ke pengerai ianya urung pukul 4 lemai itu tadi. Jadi kuci yang ngerikut ke IPU ke Maduk Balat ianya 175 keditangkan ke Ngau Samarahan ti ngerikut ke 168 lalu Serian 165. Lalu tiga stesen ke Bukai ngerikut ke IPU ti Jelan ianya 98 di Samaladu, 82 di Miri lalu di ILP Miri ianya 69. Hanya tadi berkawal ngau indeks pengamah angin tau ke IPU ke bisik derikut bak 9 bengkah stesen di Sarawak di tu berengkari pukul 4 lemai tu tadi. Jadi sekelikit nangkan musim mayu lah garap ke kita semampai nyaga pengerai kelebih ke maya menua kita ke benung betapi ngau penusah sebuah nasab
1: maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Jadi sudah lepas lagu Ari Edward Rom tu lagi joget bujang perawan kita terus mending ke Hello Y Sri Aman.

0: baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Sarito Ibian tau ke Steven tapa sila ngau kita berkongsi ke berita hari bagi menurut Sri Aman sekali kena bagi menurut betung. Lalu terima kasih lawas mampai mendiang ke YFM Iban. Sekulai sejalan. Kita berengkah berkongsi ke berita ke alai berita keterubah ianya ngelansak sebengkah program. Dia udah datur hari 4 tu tadi 17 hari bulan 9 2026. Akalai sebengkah seminar kedai kumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026. Udah diatur dibagi menua betuang bak peliliah menua sepawah. Nyadi upis kebun berdandang besai engau komoditi KPK nengah lembaga lada Malaysia. Udah mujur ngatur sebengkah seminar. Ianya seminar kedai kumbai seminar kemampanan industri lada tahun 2026 dipjalai ke Lembaga Lada Malaysia. Lalu diatur 17 hari bulan 9 2026 tu tadi badewan Mensia Maiwah Sepawah dibagi menua betuang mujur dipnyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Lalu bisik muka di Guluk Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Nuraini binti Ahmad, Menteri Upis Kebun Danang Besai Enggawa Komoditi. Nitya ke penderang hari komiti pengatur, program tu diatur hari 10 pagi. Lalu nitya ke penderang hari komiti pengatur, seminar tu dipjalai ke kena ngenegap kaget pemansang industri lada di Sarawak kelebih lagi. Menua Sarawak timengkang nyadi pengeluar nomor satu lada di menua Malaysia. Program tu mega udah nyadi alai komuniti penanam-penanam lada pihak mega. Sidak ia ke berjalai ke industri lada, belajar serta berkongsi ke penerang sekali kenyap penemu berkawal engkau industri itu di benung dikemansang ke setipa engkau segang teknologi kemaya hari. Jadi program itu mayanya bisik muka diguluk Direktur Lembaga Lada Malaysia Yang Berhormat Datuk Anyingau pihak muka pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai raban bangsa di menua itu. Nya berita keterubah. Jadi tu berita tik kedua. Lalu tu bekawal ngau sebengkah pengawak ia kebisi udah nyadi pagi tadi. 18 hari bulan 9 2026. Akalai pagi tadi udah diatur sebengkah program ia kedekumai mini town hall Sri Aman DIH Connecting People Ideas and Opportunity. Lalu program tu udah diatur ba Sri Aman Digital Innovation Hub hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai 11.30 pagi. Jadi itu sepengkah program tidak berjalai kekena berkongsi ke macam info berkawal ngau atur-atur pemansang. Di benung diasai ke pihak megak diperjalai ke serta sekedar hari atur-atur pemansang. Di dalam perambu dekat diatur bak bagi menua Sri Aman. Di berkongsi ke ngau raban media menua itu pihak megak komuniti-komuniti di menua itu. Jadi itu program ia kena berjalan ke menggau kerjasama upis-upis perintah serta komuniti di menua itu dibagi menua Sri Aman ke lebih lagi. Nya berita titik kedua, kita mengkang dibagi menua Sri Aman ke alai berita ketiga berkawal enggau sebengkah program tidak diatur sebengkah Serakup. Serakup pengarap muda bagi menua Sri Aman dekat ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan Mooncake Festival 2026. Ti dekat diatur pagi lah hari 6 muak ke Lemai 19 hari bulan 9 2026 berengkah di pukul 7 Lemai bak mini Stadium Sri Aman. Sekedar hari main asal ia kena kunci ke Maya Tu Ilah ianya bakal tanda singa menjadi kita ia ke berbangsa Cina biar mereka tanda-tanda bukai. Lebih lagi tanda asal menjadi kita ia ke berbangsa Cina. Pihak muka bisa dipandang ke lemainya. Ianya tanda moden. Bisa muka tanda raban bangsa bukai serta pengawak belagu. Tebal lagi hari menjadi kita ia ke berbangsa Cina. Sida ia ke hari raban Serakup itu. Serakup pengarap muda Sri Aman. Lalu nitya ke info. Tidak berkongsi ke komiti pengatur program. Program tu ke seminar kena mandang ke macam tradition bangsa Cina berserimbai dengan pengerami kuih bulan Tik dintu sedaya yang megak dikarap ke tahun nyadi alai negut kaget pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang kenap komuniti kelebih agi dibagi menusu aman pihak megak di menua kitai di Sarawak bumi kenyalang tu. Jadi kena ujung ke program Hello Wai Suriaman ke sekali tu, aku menatai ke sebengkah gerah yang kedatai dari upis peliliah menua Suriaman, Majlis Daerah Suriaman. Jadi itu sebengkah jaku gerah yang kebekawal dengan pengawak nagang kitai mayuah, hari muai lalu pemakai sekali kenyamrik makai jelu yang kenadai orang beruan ngempu bakau dua tau kemayau di pasar Semanggang dito. Kena nyaga pembersi Bandar Suriaman, kitai ndak diasuh merik makai udua mayau tau kejelu bukai tik bekedayau sebelah pasar Semanggang. Kelimpah harinya, mensia mayu amaga ndak diasuh muai sengapa jelu tik ditope. Ambil kebanding baka anak mayau, anak udua tau kejelu bukai, lalu kenatai keriput ngau jampat ngagai upis tik berkuasa entik kita bisik medak mayuah jelu. Udua bayak kenyak mayau bak sitik-sitik ndur. Gerah tu patut dititih ke kita yang mesti mayuh. Kena nyeliah ke pengamah kelebih lagi laban tai jelu ti uliah mulai ke penanggul ngagai mesti mayuh. Ia kerindu ke pemersi. Pihak mega kena nyeliah ke mayuh macam penyakit ti uliah nyadi ari pengawak ndak petati ke gerah tu kelebih lagi penyakit rabies. Pihak mega kena nyeliah ke pengurusak bak perengka ia kedekuna kelebih lagi palan muai uras, tuang uras di suah di kacau udua. Lalu pihak mega uras ia ke terberunsai ke tegal udua uliah ngombai lalat. Lalu uliah nyadi palan alai cit beranak. Penanggul tu uliah ngasuh cit makin mayuah. Lalu makin mayuah cit, penyakit kemik cit tau uliah nyadi. Nyaku gaya berita-berita kedip kunci tuan nakak kita mendiang ke Hello Wai Suriaman ke sekali itu bertemu baru kita bela peninga. Jadi aku Ibin tau ke Steven tapasilai madah kediri mupuak dulu. Selamat dari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay, terima kasih yang enuan Steven tapasilai tau ke Ibin kudap guling kita bak Hello Wai Suriaman. Lepas selama peningat pukul 6.30 lemah itu, aku rekam macam pesan berat ia ke BC terima kami dari peningat YFM. Tang sebelahnya merindang kita ngasih lagu dari Erika Joseph, Seminak Kelulu. Kena merindang peningat kita ke benung berbaik ke kereta jam kedia tu. Harap kesempatan berjimat ya.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi peringkat natai ke pesan berat ya ke bisik di cermat kami ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu datari Stella anak kap tak ke dikangau indai sebit. Nuju kapan pelayan ke dia buat rumah Sebastian Batu 6 Sibu. Di lepan, Mam Teluk, Rantau Dilang, Ngungun, Jagau, Penasuk. Pian megak kapan pelayan kebukai kena lah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke paya, ianya kap anak bilung tak ke pai Juli udah nadai. Ianya kena kemari 17/9/2026. Lalu niang kap anak bilong tak kapai Juli itu dekat di kubur kena 20/9/2026. Jadi minta kaman pen kerpesan datai ngau nyengai niang tu buat rumah muri sana jubit batu luki yang dikenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke kap anak bilong tak kapai Juli udah nadai kena 17/9/2026. Lalu niang tu dekat di sengai Balamaya buat rumah muris anak jubit batu luki yang kenawit serta dikubur kena 20/9/2026. Jadi beri taksi lagi tau tanya ngagai Elizabeth Anasun tak ke indai unci buat lumbur 014-885-7438. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal ianya pesan ke diterima kami hari Uki yang anak jilum pesan tu nuju kaban belayan ke dia buat rumah Jack Payah sekarang yang mereka dibunuh sekarang rumah Karin Murad sekarang rumah Steven dengan tebat sekarang rumah Jalain Darai di sekarang rumah Weli Sungai Pinang sekarang kaban belayan di Marup Baru Sri Aman di Meriuk Tambak 3 buah rumah panjai Meriuk Sedan 2 buah rumah panjai Meriuk Nangal ngau kaban belayan di Seratuk yang gak kaban belayan kebukai kena lah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17/9/2026 bak spital Kuching lalu niang tu udah dibaik lalu di sengai berumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi minta kaban belayan ke depesan sama sampal datang ngesah penusah tu kalau ini yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Jadi sekali lagi merah ke Darren Fenian anak Donald Lucu udah nadai kena 17/9/2026 pak spital Kuching lalu ini yang tu udah dibaik pulai ngagai rumah Peter Iguh Mujan dia tu. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datang ngesah penusah tu lalu niang Darren Penian anak Donald Lucu tu dekat di kubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/9/2026. Pesan ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datang dari lentah anak jalak tau ke Indai Muna mesan kaban belayan ke Diau di Kuching ianya Dorothy Ramba Rama nak bungkul di Jungguk Mawang John Jaya di Kuching, Steven Kelimutu di Kuching, tuai rumah di Blimbing Batu Nam Serian, biak lama sebilik di Span Balai Ringin, kaban belayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidup Sibu, Engkalat Sibu, di Penasu Sibu, Pasir Mas Sibu, biar muka rumah Juk Sungai Salim Sibu, rumah Kilwin Akuk Sungai Belalang, Isah nak tembaga di Senglau Unggup, Melugu Sri Aman, Suyah tak ke Indai Senan di Sabu Sri Aman. Kaban belayan di Batu Matup Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching. Ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril udah nak ianya kena 19/9/2026 malam marinam bat rumah bungan batu 8 Jalai Uyak Lama Sibu Nengah Jalai Semiang. Jadi ya sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Nia Mona nak Melaka tak ke Indai Meril ianya kena 19/9/2026 malam marinam bat rumah bungan batu 8 Jalai Uyak Lama di Sibu ianya ngena Jalai Semiang. Lalu pesan ke Siti Tok Ningai nyak pesan ngetas ulit atari Nuyah anak Sinda nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah Janian Setuan Besai, rumah Belabut Binyuk, Sungai Mas, rumah Liau Suai, rumah Bili Lunia, rumah Dika Sungai Anak. Kaban belayan di Ulu Arif Rumah Ala Sungai Arip, Rumah Jaya Sungai Arip, di Semanuk, Pian Megat, Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Marito. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit, Niang Sinda anak adih, tak ke indai nuyah, tak ke ini inia. Kalau pengawal tu, nguan ulit dekat diatur kena malam marinam tu, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu ulit dekat kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 bat rumah Benet Jumat Sungai Kelawi Tatau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Sinda anak adih tak ke indai nuyah. Kalau ya, pengawal nguan ulit ianya kena malam marinam, ianya 19 hari bulan 9 2026, lalu dekat di kertas kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 bat rumah Benet Jumat Sungai Kelawi Tatau. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke bisik diterima kami hari pesan mati ke diterima kami hari May Grace anak magai. Kalau pesan tu madah ke pemati apa ya yang nyak magai anak sawing tak ke apa Marvin ke udah nadai kena hari 3 yang nyak 16 bulan 9 2026. Jadi pesan tu ikmendar udah nama tu Niang tu udah dikubur tang ansau bala Kaban Belayan kelebih gi Kaban Belayan ke jauh ya ngambil kesidak nemu berita tu enggau silik. Jadi kita tak bertanya ngagai Megres anak magai ke penderang ke silik lagi yang nyabat umur 0138154535. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit nuju Kaban Belayan ia ke jauh ke Semak ia ke ngelalan yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis di sebarang lain Nudiau. Kalau pesan tu madah ke pengetas ulit yang pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner ianya bak Abu Kuari B. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengetah sulit pengajar Albert Walter Skinner anak tulis dekat diatur kena hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 2 ngali hari bak rumah Arthur Berry anak Skinner di Abu Kuari B. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit lalu berantu dateri Ranggi anak garai tak kapai Julia nuju Kaban Belayan ya ke dia bak rumah Saga, rumah Lawang, rumah Pasang, rumah Randi Dijih, rumah Bayi Dijih, Kaban Belayan di Jalan Dijih, rumah Kasim, rumah Rangkung, rumah Jawa, rumah Senabuang Serintung, rumah Awas Batu, rumah Cina Igan, rumah Selat, rumah Bernadette Balan, Elias tak ke ex tuan rumah Ambrose Ramping ngau Kaban Belayan ke dia bak pemancai Jalai Sibu Selangau. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas udik lalu berantu Niang Menti anak Angum tak ke indai sawai dekat diatur kena malam hari 6 tu 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nanga Selangau ianya pukul 8 malam. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Menti anak Angum tak ke indai sawai. Kalau ia pengawal tut kadia tu kena malam hari 6 19 hari bulan 9 2026 bak rumah Patrick Mimpi anak Saga bak lubuk numpu Nanga Selangau. Nyak tadi peningat pesan berat ya ke bisik di terima kami ke lemah itu hari peningat YFM. Jadi nangkan ke lagu lagi peningat aku dekat Nando atau ke Maca Pesan Berat ya ke bisik dipaca muak ke pagi itu tadi ngau tengah hari tadi tang sebelumnya kita pindah dulu ngau setiap lagu Ari Timothy ngau lagu ya 7 bulan.

Nampak macam pesan berat ya ke besit diterima kami ke Lembah Itu Peningah kali pesan ke Siti Tok Datari Sylvester Alex anak nyawun nundu kawan pelayan ya ke dia ba rumah panjas pemanja Jalai Bukut, inya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Syed Beni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Migi. Biar megak kaban belayan ia ke dia bak Bukit Dinding Danau, Batu 15 Jalai Selangau Mukah, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemenal, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching. Biar megak di Bario, ngau kaban belain kebukai. Kenalah rintai, kenama ditau. Pesan tuk madah ke penguat ngetah sulit. Niang jering anak nyawun. Ia nyak kena 19/9/2026 pukul 9 malam. Ngenak jalis miang bak rumah sidaya. Ia nyak bak Jalai Bukut Balingian. Jadi ya, sekali lagi marah ke penguat ngetah sulit niang jering anak nyawun. Ia nyak kena 19/9/2026 pukul 9 malam. Ngenak jalis miang bak rumah sidaya. Ia nyak bak Jalai Bukut Balingian. Pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetah sulit datari Steven Entring anak ringkai. Nuju kapan belayan ia ke jauh terkesemak, ia kena lah dirintai kena mahadi itu. Ya kelebih ki kenalan yang ringkai anak empari tak kapayut. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang ringkai anak empari tak kapayut. Kalau inguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Pentangur. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ringkai anak empari tak kapai yut. Kalinguan ulit kena lemai hari 6, 19/9/2026. Ngetah sulit kena pagi hari Minggu, 20/9/2026. Bak rumah Riti, Sungai Pakung, Jalai KGD, Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah. Ianya pesan ngetah sulit datari Catherine anak Iga. Nuju ex Mulu Labu anak bayi di Sebandi Lundu. Sekayu Aik Gad, Sekayu Aik Balih, Sungai Majau, Sungai Mujung, Nangambuau Suung, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, Kaban Belain di Pasar Kapit, Sibu Jaya, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena marito. Pesan untuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Iga anak Buja, tak ke laki Sayun anak Jalak, dekat di Atur, bak ianya kena 19/9/2026, hari 6, pukul 9 pagi, bak rumah anak niang tu, ianya bak lot 1261, Taman Bianhua, Jalai Ulu, Sungai Kapit, ianya Jalai Seliriak Kapit. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, yang Iga anak Buja, tau ke laki Sayun anak Jalak, kalai pengawak ngetah sulit tu, ianya kena 19/9/2026, hari 6, pukul 9 pagi. Ianya bak rumah anak niang tu, bak lot 1261, Taman Bianhua, Jalai Ulu Sungai Kapit, Jalai Seliriak Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningah, ianya gerah ke bisik diterima kami dari St. Augustine Church Betung, berkawal ngau St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026. Kalai gereja tu dekat ngadu Parish Hall kena 25 ngakai 27 hari bulan 9 tu ialah, hari 5 ngakai hari Minggu, berlabuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja. Kalai berserimbai ngau pengawak tu, dia barang ke bisik dijual. Ianya bakal lawat rumah panjai, hasil tanam, hasil keranja jari dari rumah panjai. Bisik meka nur bertuci kereta, blazers draw, pihak meka stol bukai ke bisik berjual macam barang. Jadi ia tuju perisial untuk diatur, ianya kena ngerapit ke kaul Raban Gereja Anglika Betung bergulai dengan Mensia Mayuah. Jadi sama-sama kita yang tadi nyukung pengawal Tok Peningah kelebih kita ke Diau Semak ngau St. Augustine Church Betung nak ngira di Betung di Sri Aman tau ke kita yang tadi bisik berpeluang datai ngau nyukung pengawal tu anang nak ingat St. Augustine Church Betung Parish Hall 2026 kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 labuh hari pukul 10 pagi berpalan bak Parish Hall gereja. Nyak tadi Siti Gerah ke diterima kami dari St. Augustine Church Betung ya. Lalu terbekawal ngau
pengawak ke dekat diatur pergilah peninggal kalai gerempuang Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kimpin pap smear tindak berbayar ianya kena hari 6 tu buat klinik Sarawak Family Planning Association yang nak ngimbai jalai P. Ramli Kuciang anak jauh hari RTMB tu eh. Jadi penguat peperiksa pap smear tu dekat diatur berkari pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi berapa banyak minta semua rindu di Kuciang, di Semarahan, di Serian sama pula sampai datai ngambil peluang tu berperiksa pap smear maya tu. Ianya kempen pap smear tindak berbayar kena pergilah ya 19 hari bulan 9/2026 bak klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai jalai pirambi kuciang di tu. Awalnya tak gerah ke bisik di terima kami ke lemai tu peningat ya. Terus meninang peringat kita ke mengkam gulis jalan ngok kami ke lemai tu bak awak sedang lemai setiap lagu hari ini Albert terima meh bisik ganti nuan.

Pendengar Taika Sitik, pesan berat ke baru diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit terdata dari Baci Anak Unggin. Nujukan belayan yang kedia bak Jalai Bin Tulu Miri, Jalai Sebawah, Diskubung, Jalai Ulus Bawah Tebas, Jalai Bakun, Kawan Belayan bak Rumah David Manggah. Di Sebedaun, di Tatau, di Kuala Serupai, pihak megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengawak Muai Basa atau ke ngetah sulit ni yang tu rumah Dominic Lang anak baca. Ianya kena 19 hari bulan 9 2026, hari 6 tu pukul 9 malam ngena cara sembiang. Jadi minta Kaban Belayan ke pesan datai ngau ngulu pengawak tu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Muai Basah atau ke ngetah sulit yang tuan rumah Dominic Lang anak baca dekat diatur kena hari 6 tu 19/9/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang. Awalnya terik pesan ke pengundi ke bisik diterima kami ke lemai tu peningah. Jadi bukan selama pukul 7 lemai tu lagi kami mai kita mending ke siti program Ungkup Peraban Kristian yang turai penghidup gunai ngepastai duk langi dan sebenarnya agak merindang kita ngau siti lagu retro Aria Gibson Jangun, aku dilengkap.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Haleluya.
1: Selamat bertemu baru. Serta selamat enjoy hidup kita bergulai sejalan dengan Tuhan. Tiap-tiap hari boleh berkat. Tiap-tiap hari tubuh sihat. Laban Tuhan kita indah segi cukup mana. Enggau kita. Lalu ia indah segi nelap hati. Gerah jari. Enggau kita.
0: Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah kalau tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Yesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin.
1: Labanti kita yang nemu pemanah ngau penelap hati ialah talau ngagai kita yang menjadi. Penemunya tahu serta boleh nuka semua tai tibisik berimbai ngelingi kita. Pemadas adalah apa yang menjadi. Tahu ngubah semua tai tibisik bagi kita. Ngubah hari kendok tentu mana. Ngagai ke? Nakok-nakok ya pemana. Penyiruk ngau penyinuk Tuhan ngagai kita. Boleh ngalih ke penglemik kita jadi pengering. Pengurang jadi pemisik. Penyakit jadi pengerai. Pemerinsok jadi penyamai. Penyerantok jadi pengeraja. Penyuntuk jadi pengaya. Haleluya. Pengerinduk Jesus ngagai kita menjadi. Nanti kita nemunya. Boleh nukar. Bekeni ke kita medok pemanah. Ngau penelap Allah apai ke kita. Aku bersampai ke. Tiap genap ikut kita. Maya kita tidak ni tiap pagi. Aku bersampai ke. Kita belok sama nemu. Hari pemanah Allah talau meh. Kita boleh ngerja semua pengawak kita kesarinya. Lalu kita sama bisik pengempang hati nyebut. Nyebut ngagai diri empu. Aku nemu Allah apai rindu ke aku. Lalu ia dekat merkat ke aku sehari itu. Terima kasih Jesus. Laban nuan ngau aku. Haleluya. Lalu aku megak dekat ke kita nemu menyedik. Kita uliah berpangai berpemanah ngau penelap Tuhan ngagai kita. Bak dalam semua tai ti digagak kita. Tiap-tiap hari. Lalu lebih lagi hari nyok menyedik. Aku dekat ke kita nemu. Allah apa yang dah sikit gerah jari ngau kita iti anak-anak ya. Ia dah sikit dekat merekat ke kita. Kok nyaga. Kok ngintu kita likun. Ia dah sikit dekat merik semua utai iti dipuguna kita. Utai dempok. Utai dikenok. Leban ia ukai apai kelukik. Tan leban ia apai iti nelap hati. Dedi ke gerah jari. Allah kalau rindu ke kita menyedik. Nyalai yang merik kita Jesus. Allah apai sayau ke kita yang nyadik. Nyalai yang merik kita semua pemanah dunia. Enggak semua pemanah serga. Ngagai kita. Allah taklah kau ngisi rumah. Kau ngisi tanah kita yang nak berkat ya. Ya kau nyapi. Kau ngkanik kita yang nak geres ya. Ya kau ngisi tubuh. Kau ngisi ruah kita. Enggak semua tai kemana. Bakau pengerai. Pengerindu, penyamai, pengayau pengeraja, pemayi hati, ngau shalom Tuhan pu. Semua-muanya, laban pengasih ya ke kita. Laban grace ya. Nyau kubuah halah talau merik kita pengasih ya. Nyau kubuah halah apai merik kita penyinuk ngau penyiruk ya. Laban kena ia ngayan ke penelap hati ya. Kena ia ngesyur ke penyayau. Ngau kena yang mandang ke pengerindu ya ke kita. Nyau kubuah ya ti ngampun semua penyalah ngau dosa kita. Ngambik ke kita boleh datai ngagai panggau pengasih ya. Ku orang putih. The throne of grace. Lalu kita nemu diri udah dituci. Udah dibersi yang ngena darah anak domba Allah Ta'ala. Lalu ngambik ke kita megak nemu. Kita dia tu udah boleh berdiri lurus bermua Allah Ta'ala. Nadai medok dari empu kamah lagi. Lalu kita kempang hati ngangau kalah talonya. Apai. Ngangau kia. Papa. Daddy. Lalu siti hari utai tulis dia say ke kita. Lepas kita udah kempang hati datai ngangai panggau gerai salah talon. Ia nya. Kita ulih sepi. Kita ulih ngasai ke. Berkat ia nyadi nyengendo. nyade nyerupa bak pengiduk kita. Haleluya. Semua ketegak pemanah ngau pengasih, ngau penelap hati ya ke kita. Ayat dari Book Romans bagi 2 ayat 4. Kubut kudus. Tau ke kita ngelesai ke pemesai penelap Allah Ta'ala. Pengetan ngau penglihat hati ya. Kati kita nak nemu. Ia nelap ngau kita, lebih ia dekat ke kita nesal hati ke dosa kita. Puji Tuhan. Bob kudus iban, ayat dia tadi nyebut, Allah Ta'ala nelap ngau kita, laban ia dekat ke kita, nesal hati ke dosa kita. Nesal hati ke dosa kita. Dan kebenar, ukai ben senyok kerti ayatnya tadi nyadi. Laban bab Bible ura putih, ayatnya nyebut, the goodness of God leads you to repentance. Berarti jaku repentance itu, bajaku griko, ukai nesal hati ke dosa kita. Dan jaku repentance itu, yanya, metanoia. Yanya, nukat, teka ngubah jalai kita berunding. Jalai kita yang meda utai. Jalai kita yang meda Allah Ta'ala. Jalai kita yang meda Allah apai kita. Nukar undian kita ini. Nanti subuh kita daripada kurang, Allah Ta'ala nyau tuai. Nyau tuai deh. Nyau bungkuk. Buat ngeragum ya panjai. Nyau burak. Nyau buban. Hati kau nganung orang jauh-jauh. Dan dia tahu, udah kita nemu utai kebenar, udah kita metanoia, nundak ke jatuh, dia tahu baru kita nemu, Allah apai kita ukai tuai, ukai bungku, ukai buban, laban tuai nge bubannya, seminok di dunia tu aja, tang Allah apai kita, puji Tuhan, mengkang biak, mengkang nelap, mengkang mana, mengkang kering, mengkang sihat, mengkang sigat. Haleluya. Allah apai kita handsome. Amin. Nyak lain menjadi. Lepas kita sudah nemu serta merti ke pemanah, ngau penelap hati lah talong ke kita, utainya uleh ngubah rundian kita. Utainya uleh nuka pikir kita. Namun utai buat pikir rundian kita, tau menjadi buat kita. Kita tahu hidup di dunia untuk menjadi, ngadang kutai ke mana tau nyadi, tau datai ngagai kitai. Tau ke kitai dekat hidup, ngadang ke serta nganti utai kejai, tau datai megok ngagai kitai. Ngadang serta nganti utai kejai tau nyadi, nyok berpangai berkitai. Mensio tau hidup berpangai berpengerap tidak, lalu nganti utai ke mana dekat nyadi, serta ngadang diri boleh berkat dari Tuhan. Tau ke mensio tau hidup berdalam penakut, irau wajak-wajak, suntuk aja-aja. Laban tinganti utai kejai dekatnya di. Dekat datai dengan guys kita. Utai ti bantu tu tau mandang ke kenayo utai ti kok datai dengan guys kita. Nganti serta ngadang ke penyai dengan penusah dekat datai. Dekatnya di. Utai nyok koknya di bersidok menyadi. Tanti kita yang ngadang serta sedia kutai ke mana. Sedia ku berkat dekat datai. Haleluya. Utai nyok dekat datai. Dekat nyadi bagi kita. Nama pilihan kita, nama teka disadang kita. Nyak lain nyadi. Nanti kita ngadang ke pemanah berkat Tuhan sigi dekat nyadi nyerupa, sigi dekat nyadi nyengenda. Haleluya. Bak nama-nama pan penanggul penekul kita. Nanti kita uleh medok pemanah, uleh medok penyinu, uleh medok penyiru, uleh medok penelap hati Allah Ta'ala ngagai kita. Puji Tuhan. Kita nemu tai di pintu kita yang gaya. Dekatnya di barang maya. Dekatnya rupa. Pergilak lusak. Dekatnya ngenda. Jemah hilak. Dekat datai. Barang jelai. Di baik sapa-sapa mensia. Kata menjadi. Besi udah ngasai ke penelap dengan pengerindu Allah Pai. Ngagai penghidup dengan tubuh kita. Menjadi. Utai tidak karap ke kita. Tau nyadi bertubuh kita. Utai tidak percaya ke kita. Tau datai ngagai penghidup kita sebilia. Penghidup kita menyenak. Ngau ngagai penghidup kita ke jemaah hilak. jalai kita nuka cara kita mendok Jesus uleh nempok utai tidi sadang ke kita ariyo. Jalai kita nuka cara kita mendok Tuhan uleh ngasuh mata hati kita mendok kenayok pemanah berkat Allah pai. Lalu lebuah kita udah besi hati dekat nukar serta ngubah jalai kita boleh berkat ya. Roh Kudus uleh nulung uleh nyukung kita ngambil ke kita uleh merening ngambil ke kita uleh ninjau tai ke disadang ke kita. Lalu hari pemanah ngop nelap Allah apai. Puji Tuhan kita dekat nerima serta ngasai ke berkat ariyo berkat kenya berlimpah-limpah bagi hidup kita. Lalu kita menyedik kempa nyebut ayat yang ditulis bab Mazmur 27 ayat 13. Haram kita sama nyebut amen dengan ayat tu ne. Ku bebel aku nemu diri dekat hidup lalu medok pemadas Tuhan dalam penghidup aku. Haleluya. Sekali lagi menyedik aku nemu diri dekat hidup lalu medok pemadas medok pemanah medok penelap Tuhan dalam penghidup aku. Amin. Jadi kena kita ngetu aku dekat merangsang kita ngambil ke kita oleh nerima pengerai nanti lebuah kita sakit ngambil ke kita oleh nerima pemisi nanti lebuah kita bisik pengurang ngambil ke kita oleh medok penelap hati ialah pai nanti lebuah kita dekat berbayar ke bil-bil kita berbayar ke hutang berbayar ke loan-loan kita awak ke kita medok penelap hati yang lagi kita ngambil ke kita oleh nerima penyinuk Allah pai nanti lebuh kita terap tertingkap dengan utai kendok mana ngambil ke kita oleh nerima penemu dalam hari Allah talo nanti maya kita nak nemu cara ngau penghidup di rimpu lagi aku dekat ke kita menjadi ngangkat kepala kita tinggi lalu merniang tinggi lagi ngagai pengasih Allah pai ngagai grace Allah talo laban utai ke mana berkat ke badas sigi dekat datai ngagai tubuh sigi dekat datai ngagai penghidup kita lalu aku bersampai ke semua kita belok nerima semua berkat tu magang-magang. Amin. Nyangka kita kau pedih nak harap kutai tu tau nyadi bagi kita laban pengawak takutai tu dah dikejar kita ti bisik kalau ngemedias ke dirimpu tau kan ngemedias ke orang bukai tak berguna benar ke kita sedia nerima penelap Allah Ta'ala ngagai kita tajak panutai tu nak manah kalau nyadi buat penghidup ngau buat tubuh kita Allah Ta'ala ndang tetap dekat merkat ke kita menyadi no matter what laban kita ndang anak-anak kiri sayau kia nadai utai oleh nyerarok ke kita ada pengerindu Allah Ta'ala. Amin. Dingo kejaku Allah Ta'ala dituk menyadi dingo keturai penghidup laban tu jaku penghidup tidi tuju ke ngagai kita oleh Roh Kudus Tuhan pun tikok ke kita bisik penghidup penghidup ti berlimpah-limpah laban berkat Allah Ta'ala. Aku mpu pandak nemu berkenai ke aku nusui utai tu ngagai kita tak utai tidi kunci aku ngau kita ditu ndang hari grace Allah Ta'ala semata-mata lalu kita berkunci ke utai tu dah ditulis bebuk kudus ni tiah kiri yang Tuhan pun nyalai dingau kejaku Tuhan bak dini-dini nur kita bak rumah teko bak gereja dingau kejaku Allah Ta'ala ditu tidak tuju ke ngagai kita bakal tidak ditulis bak Jeremiah bagi 29 ayat 11 ku Allah Ta'ala berjaku laban aku nemu pelan aku ke kita pelan kena meri kita pemayak ukai kena ngemedias ke kita tan pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang ke jemaah ilok nyok baru kita dekat ngau ke aku datai lalu bersamping dengan aku lalu aku dekat ningau ke kita ku Allah Ta'ala. Haleluya. Allah Ta'ala ningau sampai kita menjadi Tuhan ningau lekau semiang kita artinya Allah apai nyawut sampai kita ngansa semiang kita lalu merik ngagai kita utai tu dah dipintok kita hari ya cun eh laban Allah Ta'ala merkat kurang kerinduk ke ya lalu ya mandang ke pemanah ngop nelap ya ngagai sapo-sapo orang tiarap ke ya ndang Allah Ta'ala ke mana Allah Ta'ala ke nelap kita ulias sedia serta ngadang serta nerima penelap hati ialah paling ngagai kita tiap-tiap hari. Grace tiap-tiap hari. Ingat kita kutai itu disebut bak Mazmur 23, the famous Psalm 23, ayat 6. Aku nemu pemanah ngop ngerindu nuan Tuhan, dekat meruan ngau aku, sepemanjai-manjai umur aku. Lalu aku dekat diau dalam rumah Tuhan, belamo-lamoyo. Haleluya. Diau berdalam rumah Tuhan, tuya. Semua tai free magang-magang. Semua tai fully sponsored magang-magang. Nyok baru puji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my long life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: าด้านละใหม่ Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala pendengar semua, bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Akademi Alam Nasara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada pendengar semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala pendengar semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Raban Nembiak Rebak Baru, Pemaik Perpaduan. Jadi bala pendengar semua, bala Raban Nembiak Rebak Baru tu yang membuat peranan tik besai dikenak ngintu ngau mupuk keharmonian untuk pengelikun mbak kandang Mesir Mayung.

uliah dikena ngerejakah pemanah. Bah dalam Islam umur biaknya ia siti amanah ti patut dipergunakan dikena ngereja ke utai ti ngenatai ke pemanah ngagai agama ngagai mensia mayuh ngau menua kita. Jadi bala pendengar semua bala nembiak rabak baru.

0: menua serta naga program ti mai mesia mayuh arimai macam latar belakang sedap megak ulih ngedak media ngenak media ramanya tadi kena ngerembai ke penemu sedak yang message ti positif atau kepesan ti positif ngau utai ti ulih ngasuh kita semua segudai sejalai insyaallah. Jadi malam peningnya semua perpaduan yang ukai seminat tanggung pengawak perintah aja. Tang megak tanggung pengawak kita semua. Ngarap ke balaraban yang biar rebak baru kemari itu nyadi rapan di ngadu setengah tur pengelikun serta perpaduan bak maya di dekat datai jemaah elak insyaAllah. Wallahualam nak kata dulu kunci di baik aku harap kunci ke di baik aku tu tadi yang bisa mari manfaat bagi kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita bak sadar kita jadi kat datai bergulai bak YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningap ke selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama Pak Mendiang ke berita lemai Ari YPM Iban, RTM Kuching. Tang sebanyak dulu merinang kita ngostik lagu lama Ari Mary Awel, Tincin untuk nyadi tanda.

Sama lemai peningat Datuk kami labur ke berita lemai 18 hari bulan 9 tahun 2026. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu kepenusahan ngenyet uli diputar ngau manah agi. Lupis ladang Malaysia dekat barat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tikes berjamah dalam ruang bilik bisi direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita.

Kerjasama antara agensi ngapelan di bak mayuh macam bidang patut majak di Kelatika ngambil kepenusan ngenyit ulih diputar ke Ngau Campat. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian marah ke kemaya rito penusan ngenyitnya ukai sebenar bekaul ngerampak menua asal aja tambelak nyengangkau ubah iklim sebun asap kedatai rimna bukai bansa penyakit ketau berampit ngap penusah ketau nyadi ketegal teknologi. Penusan ngenyit nak patut ditengalik sebekah sebengkah agensi aja tambunah ke saup ari mayuh bengkah raban. Dato' Amar Dr. Sim Mansud Kejakutuk Baum Pengawal Pemansi Antarabangsa ke-9 Gerempuang Nurse Penusah Ngenyit Serata Dunia WDSN 2026 Kediatur Bakpalan Convention Borneo Kuching Sari Tok Tadi. UPIS Lada Malaysia MPB dekat majak guna teknologi dikenak nulung orang atur kebun lada sidak ngau cara tik berurun lagi. Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad madah ke perkara tu dekat dikemujur ke ngenak sekedar application bakar Dr. Lada, Lada Go Ngau Nutri Lada ti ulih megak nulung nuku ke penyakit lada, induk utai ngau penanggul nutrition lada. Teknologi fertigation ke guna Internet of Thing IoT megak sama bisi dikenak ngatur input utai tanam. Pengawat ngemata ke ngenak drone ngau hyperspectral megak sama bisi dikenak ngemata ke utai tanam ngau kebun lada. Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad Mansud ke perkara tu bak pengerami anugerah penyulut UPIS Lada Malaysia 2026 di Kuching. Teks cakuk ia dibaca sapit Menteri Pengawal Kebun Ngau Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si. Berbangnya tiga inisiatif MPB sudah menerima sertifikat tanda bangsa pengawal penjadi projek reformasi birokrasi dikenak ngemudah kesidak ngatur pengawal gulai ngau bala pelanggan. Ngaunya timpun dorong register orang dagang udah digagak jam 4 kagi, hari 15 hari, ngagai 5 hari ajak. Bak pengawal kesebakar Chairman UPIS Lada Malaysia MPB Dato' Anyi Ngau madah keatur tingguna teknologi pemintar tiru AI dekat merik peluang dorong gawak ngau UPIS tu berunding ke cara baru dikenak ngerja pengawal. Tajak pihak yang madah keatur guna AI patut dikerja engkau berjimat. Ia madah ke teknologi oleh nyap mengangkat ke pemanah hasil pengawak tajak pen pengawak nyerenih, penemu mensia ngak accountability patut semampai di kemerangka. Tiap konten kedegagak ngena AI patut ditentu ke engkeman, nipak ke image korporat MPB serta oleh nangkup guna upisnya. 409 itik kes berjamah dalam ruang bilik bisi diriput ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Menteri Mansa Indur Membiakmin Ngap Ngelantang Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah, madah kebagi Melah Kuching ngerikut ke pemaduk mayu kes ianya 154 itik kes, lalu ditangkan ke Sibu ting ngerikut ke 29 itik kes, ngau Sri Aman 22 itik kes. 535 itik kes bisi diri pun nyadi dalam sepemanjai tahun Siti tuk kemari. Dadah, ulah tik pemangah ngau aib bisa ditetap kenyadi sekedar hari kebuah kes bansa tuk tau nyadi. Datuk Sri Fatimah Mansud Kejakutuk Baum Konsul Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak di Kuching. Aum tu mengap si Mansud Kelanggo Penemu tengah su numbuh ke komiti khas penusah berjamah dalam ruang bilik kena mutar ke isunya. Komitinya dekat diari ke Konsul Pemansang Sosial, UPIS Perkara Induk Ngau Ruang Bilik Sarawak, UPIS Pintu Pelantang Pendiam Muda Sarawak ngau gerempeng ke UKAI di kuasa perintah. Kita datang benda-benda yang ke berita lamai hari YFM Iban RTM Kuching.

Perintah Sarawak dengan Perintah Besar dekat Semampai ngelatih ke perkara libat urus bak pengawat nyedia ke bajet 2027 alih nentu ke utai ke diguna dengan perkara hati di kemeran ke Sarawak ulih dibantai ke. Dalam posting Facebook ya Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka pengawat libat urus bergulai dengan raban dari upis Menteri Perkarawang tak ke MOF-nya megak dekatnya di keplasan Nur Sidatu bersilih ke penemu pasal perkara-perkara ti diguna rakyat. Pekawar ti di Kerandau Ketuk nyengkam kos penghidup, penglikun sosial serta perkara pelajar, pengerai ngos servis bukai kelimpah di jalai dikenak menua tu bersemekiah, hasil pengawak ti dikeluarga enggau penakal ekonomi. Penglandik ti dipelajar keraban orang ari upis mansang komuniti tak kekemas dekat di pelaban kebak program Hari Kemahiran Kemas Rengkat Menua Sarawak kena 26 hari bulan 9 tu. Direktur Kemas Menua Sarawak Taufik Muhammad Yusof mereka champion bak tiap pekit ke bisi diatur dekat diambil ngari ke Kemas Sarawak bak pengerami kemas tikas kebangsaan dekat diatur di Selangor hari 6 ngagai 8 hari bulan 11 tu ilap. Programnya dekat diatur bak Dewan Kasbah Dewan Serabaguna Kampung Semariang Batu. Sama bisi diatur enyak kemas niaga showcase kalai diatur mandang ke hasil pengawal orang dagang ti di kemata ke kemas. Pekitnya megak olehnya mengangkat ke pesaka menua dengan pengawal ti ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh, pemakai merewang kenduri, enggau sirih junjung. Semua pengawal luar tabika ngotaska upis mansang komuniti tak kekemas di Sarawak nak dikemenar ke diatur jam ke diatuk, berduduk aris kedak kandang menua di Sarawak ke bersebun. Direktur Upis Kemas Sarawak Taufik Yusof mereka aturnya dipercalai ke pengundah sidak kengira menua tu ke agik bersebun. Pengawak nutup operasi ngopis menggak berpanggai bak cukup padah hari upis pelajar menua. Kelimpah hari ti nyekat pengawak berluar, sengkabung hidung ngenyawa megak ditetapkan ndak tau ndak dikenak bala pengajar, nembiak ngapa indai ke nganjung anak ngagai tabika, enggau taska kemas. 455 buah kereta pengangkut bisik dipersa bak operasi khas Op Pewa ngau Ops Luxury ke diatur cara bersepadu bak jalan Wong King Huo di Sibu Demalam. Dalam posting Facebook Sidak Upis Kereta Darat tau ke JPJ Sarawak, madaka penyalah ke bisik dikerja orang bak operasi tau nyengkam ndak ngenak tali keledar, nguna lampu HID tau ke LED, mati lisin, ndak mandang ke stiker P serta sekedap penyalah teknikal perengkap pengangkut. 5 perengkap pengangkut dikena ambil buat operasi untuk nyengkam sebuah kereta ban samar, 2 buah kereta dengan sebuah motosikal tik ngerja penyalah, kebekal dengan cukai jalai serta insuran keudah ambil timpuh. Sebuah agik kereta megak udah kena ambil laban dibaik raid meluar ke nadai lisin driba tik sah. Penanggul sebuah asap di Sarawak mengkangi raukati kalai 9 stesen samang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas tindak mana ke pengerai urung pukul 4 lemai tu tadi. Kuci yang rekod ke IPU ke Maduk Balat ianya 175, keditangkan ke Samarahan tik rekod ke 168, Ngau Serian 165. 3 stesen buka yang rekod ke IPU tik jalan ianya 98 di Samalaju, 82 di Miri, Ngau 69 bak ALP Miri. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu, tu petang berita dibaca baru. Ngelati kekerjasama antara agensi nentu ke penusah ngenyit boleh diputar ke ngau manah agi. Upis ladang Malaysia dekat balat agi nguna teknologi dikena nulung orang berkebun. 409 tik kes berjamah dalam ruang bilik bisa direport ke di Sarawak dalam tempoh 8 bulan keterubah tahun tu. Yang dekat kami mai ketam dieng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Singatur Sebengkah Pengerami Makai, Rungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami Makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalan Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri hingga pemansang menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri bak Opis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tonopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, terima kasih yang menyertai kita ke game kabulai sejalai dengan YFM kelemah itu. Jam kita pukul 7:47 minit malam. Terima kasih Abninga. Nak ngira pada ini indur kita dia jam kita tu engkan tadi baru lah ngintu diri kini ke malam tu. Terima kasih ke penduduk kita, kita akan berjalan ke pengawak terus ke berjalan ke pengawak kita ngawak titik ransi yang tetap kakak ya. Jadi yang ambil seolah-olah yang Abninga kita ke sini apa hari page hari grup bakal YFM Iban Station peminang kita hari grup peminat YFM grup Aram Berpantun ngomai macam grup ke Surah Nyukong YFM. Terima kasih Alex Data Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja pun baru ngkelili bisi minta apa terkelaku hari mawat kot ya kena merindang ini mit di Sulak Betung bulan merinduk di Batu Niah di penyandang RSS David Wiju di Betung Wilton Imai di Caunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Max Syagat Morgan Batai di Matan Jaya Libas Liban dengan David Alut di Semunjan mayuh belakang abang netok nah naklah sebut di tok pemkat nuju DJ kemenung percalai ke pengawak pesan salam merinduk salam sayau serta salam Malaysia Madani dan salam kesejahteraan dinikmati kok ya. Terima kasih Catherine Robin selamat DJ Rolana sampai jalan ke pengawak nuju nuan lemai tu. Terima kasih Catherine Robin habisnya apa mekat Poli Masing minta petak lagu hari Lucy Mapang Buyak Pepangan kok ya. Andrew J. Masing mana hari di Sungai Entulang Bok B salam semua kawan Facebook dan WhatsApp kok ya minta petak lagu hari lagu iku Anthony ya melikai pengerinduk nuju semua peningau YFM kau ya. Sama lemai DJ Ari Agnes Ina Robin Bita Dimiri ke lemai tu mana minta putar lagu dari Stella Philip kau ya kena melindang rimpung semua orang kengelala di sebaran luar diau harap ke DJ harap ke gerai lama berjimat berlaki DJ. Terima kasih Agnes Ina Robin Sisilia Kumir bersih muka nyapa ke lemai tu Erika Anis ni semua dah rimpu menemui dengan KWFM. Terima kasih Merdan Ashadi muka bersih nyapa Nita Sapit Kandau merah ke kari manah di seluruh sebuti lemai tu minta putarkan lagu hari Walter Bana ya, Pulai Paru Sindu Niri muka minta putarkan lagu kesama muka kena merindang dirimpu di merudik tu ke ya pian gak semua peninggal YFM Sergio Semorino sama lumai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih Rini Sabai mana hari di Serikai ku ya selamat ujung minggu Ros Liao minta putar lagu Ari Aswelin bulat kena merindang dirimpu bakar ke lemai tu ku ya David Ikum sama lumai DJ sama jalan ke pengawak terima kasih Brony Moyang kat besik nyapa Lily Anthony mana hari kami di Limbang lemai tu ku ya Iba Vincent terima kasih Iba Vincent Luisa Jugi sama jalan ke pengawak DJ Tucum selalu habisnya nyapa megak Lina Bugis panas hari kami di Kota Masai Johor hari itu ku ya. Monica Malia Bunggang hari Miri minta putar lagu Nuan milih pergi ku ya. Okey, nanti ke siawak ku mutar lagu ni lagi au. Mami abang kat bisinya apa? Apa lambai? Michael David Portasi minta tebah ke setiap lagu budaya. Aku pun aku muh pencenari nyanyi Cikgu David kot ya kena melindang balap peningat berdayuh ngau balap peningat terinduk mendiang ke lagu baru Nora pilih hari betul ni ya sampai jalan ke pengawak DJ ini tinggi hari betul sampai jalan ke pengawak si saya kot ya terima kasih ini tinggi Sendi N sampai jalan ke pengawak DJ terima kasih Serina Sendai Janang hari seratu pesan nuju semua kapan FB WhatsApp spam kat sidak ke ngelala salam saya nuju semua aku ya Juni Ben sama jalan ke pengawak nuju nuan Pak Konti dia DJ terima kasih Simon Simon bisa muka nyapa terima kasih Simon Simon sama lumai DJ Baji bari buli nyalu selamat jalan ke pengawak terima kasih Richa Unup madaka bisik sebun hari kami di Jalai Simpang Semunjan kot ya minta sebarang sebarang lagu hari Jaspin Jalin kena melindang kaban FB ngau semua aku ya Margaret Uncing bisik nyapa ke lemai tu minta lagu hari Egon Tani kena melindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Ubul Martin Stamos David Stelov serta DJ di YFM Kuching terima kasih Pulin Kio selamat malam selamat jalan ke pengawal nuju DJ ke malam tu terima kasih yang semua ke kita aku dah bisik minta putar lagu nanti bisik awak lagi aku mutar ke lagu ke bisik dipinta peningah kita. Nah, sebenarnya kita pindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana, Bisik Maya, Berpuru Semua.

So, Mike Tamdiang ke tanduk program Rundown YFM pukul 8 malam untuk peningah. Setelah aku hari Igo yang tadi kebisir pintar peningah kita. Terima kasih. Melikai pengrindu.

0: Selamat bertemu baru kita ke program Randau YFM ke sekali itu. Di Randau kita ke sekali itu, kemai kita ninga ke tanduk Randau Priska India gelengal Puan Jawai anak Francis Kempas. Ianya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Karena seduaya bisi berandau mekau ngau gangguan seksual ba palan kerja.
1: Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawai anak Francis Kempas. Jatuh gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, kontingen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Terima kasih. Mana?
1: 7 tau ke Batang Randau ke dekat di kenatai ke aku mulai ngetemui kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual berendur gawak. Jadi ke tubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peningga mayu yang ke orang nak nemu. Namo tak ke dikumbai gangguan seksual lalu suah mega kita ninga utai tu disebut ber radio di pada ber TV tau ke sebelah media sosial. Jadi ke tubah tu awak ke Puan dulu madah ke namo tak ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okay, jadi gangguan seksual ataupun dikumai orang seksual harassment. Jadi utai ke dikumai kita actually begitu aku kena begitu. Gangguan seksual tu ianya ukai masalah siko-siko orang macam tang semua kita mega bisa mampu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak lapan sering tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngambil ke utai tu nak jadi namanya bak nurul kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikaitkan dengan ulah tak ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual lapan dalam term kita iban tu aku rasa ya ulah gak kita madah ya suatu nama penamanya kumai orang ulah kena menukur tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okay, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual ti alai ulah tu tau benar ngasuh sikuk-sikuk orang nak selesa tanya nak nyamai. Dia pernah yang nak nyamai nanti bakal jalai diperhati ke orang makanya lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kepalan alai kita gawaknya nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi lapan nyak tadi lah maka aku sebut aku tadi lapan nanti tu ya udah hari pandangan mata atau hari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nah orang dalam setiap paran kerjanya deh bisik lelaki bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang merniang utai kena patut diperniang deh. Maka kita indok memang kita nak selesa bila menyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita maya kita berjalan lingut-lingutnya udah nyak sebut wip koyang nyak pun setiap hari gangguan seksual lah. Gangguan seksual ante orangnya ukai kaban rapat ngodek tau ke ukai bahagia rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngaudik bertemu ngaudik bertanya nak berbakih ngaudik amamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia piwit makanya ia nak suka ataupun ia nanti semak ia bakih dek mungkin ia suka lah tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dia ngakak bakihnya ia rasa macam nama hal yang ngakak untuk malu kaku
1: ya?
2: So bakihnya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah agak ulah kena menukunya tadi orang ke ngadu ke harassment lah gaya deh. Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita dari segi fizikal kita duduk dia nak boleh jenuh ke belakang ngenyadi kemua ngenyadi lapan sentiasa diperhati kurang deh orang ke pelaku tadi lah akhirnya ayahnya sebagian dari gangguan seksual.
1: Iya Oh, nyak tadi kita dah ningau engkau terang namau tai ke rumai gangguan seksual tu. Lebih lagi aja tadi ngenang ba nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita ningau ke penerang ke bukai ari puan cawai kelimpah ri ke bandur ke gawak utai tu muka tentang ya suahnya di bandur ke bukai. Au jadi nanti nyemak ke bisi nyadi ba palan ke alai gawak tu puan. Bekeni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyula nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau munyi ke disebut namanya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati au jadi bekeni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak kok aku au.
2: Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkenai kok cara gangguan seksual tu deh. Tok nyadi bersiko-siko orang awal lah. Okay, utai tu tok nyadi untuk semua dalam orang putih ini buat non-verbal. Artinya, ia nak perlu berjako.
1: Iya.
2: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjako. Ia uliah berjako. Lawan apa punggungnya? Punya lingon-lingon. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalah teh nama apa namanya. Tiba-tiba dia tak ngakak baginya ngai okay, dia nak ngau secara fizikal. Fizikal tu maksud ya contoh lah bakal dek datai dia tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu wak ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuk-ngusuk adik tu ngau cara ke iya nak nak selesa nak selesa maksudnya iya ngai dek utainya dia ke ngai ke arti ya nak dek tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita terus belakang kaban kita nah kita gagak-gagak kia kalau mak nak bertemu kita semua nah jadi nyak nak dengar walaupun tanpa izin nyak baki kita tempuh jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak nyak orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nung pia kita nemulah di ni bak dada kini perut kini nama dia tau ukai aku kalau ngalah ya tiba-tiba agak berpinyak alu dikusai ke apa serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya tiar eh so tanya non tadi madam Priska nya kan ikut cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh mayuh tak kau lihat disebut kita elaborate kita pasal berkenai ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi. Siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkenya nak ulah diterima.
1: Iya.
2: Okay. So meaning that ia bakal bisik green light, bakal bisik traffic light eh. Bisik area warna merah kita patut mutu. Nanti ia warna oranye, warna oranye kita patut bakal contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oranye kita patut ngutu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site palan ala gawaknya deh. Semina besit dek ngau siku orang ajak dia. Contoh lah aku selalu nyebut ya laki ngau indok lah.
1: Iya.
2: Okay, lapan ya selalu gitu jadi bah laki ngau indok. Tanta aja pia aku ingat ke okay semina laki ngau indok aja indok laki aja kena ngau indok. No. Okay semina orang indok aja kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indo boleh ngacau laki, Indo boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau Indo. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada, okay semina gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas, tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngaji laki, laki ngaji Indo, Indo ngaji Indo. Okay, nak pula ngaji tanya kita tadi nih. Okay. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Bahkan terpada aku tadi lah. Okay, tanamkan dalam untak kita. Untak itu nak betul. This is not right. This is not right. So nak uliah diterima. Okay. Nyak ke mesti kebisik ditanam kita dalam itu. Anak kita yang madah dia tu. Iya nyak sikit berkenyak. Iya nyak sikit selalu nawi-nawi orang. Iya nyak sikit selalu mika-mikai orang. No, this is not right. Tu nak betul. Antik kapan dia dengan mak. Tapi antik yang ngai, this is not right. Maksudnya, salah. Pengawaknya salah. Kaya kedua ianya berjakok ngoyanya. Anti smart dia dengan saya kia selalu merniang dia bakal secara seksual. Maksudnya ia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak bagi hari mata ya. Bagaimana cara yang merniang kita deh? Kita boleh nemu hari ni. Bagaimana ada ke yang macam bisik nian? Nanti kita pun nemu bante bakal tua nak, bakal tua nanti tua berperniang. Ada nama nama lah. Tapi anti smart orangnya kena kepala tua tiba-tiba tua medak ya. Ini nak pandangan mata ini nak.
1: Aau,
2: merniang ke atas ke dada kita, merniang ke bawah. Kepunggung kita menyang ke tek menyadi deh, tek kena tahu lah, artinya sensitif lah.
1: Iya.
2: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaya. Padahal ngaga ya, di anda ngaga aku penyakit, di anda merenung aku ngacaranya ke. Aku nak selesa, aku ngai gagak dia penyak. Antek semak dia kena ngaga aku penyak, aku ngaga report lah, ngaga report ngaga bos. Tak mana ya?
1: Oh iya.
2: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya, kita kepada ngaga bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Maya, dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okey. Udah nyak madah ngagi ya megak. Aku ngai medak cara di datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai ana ngagak penyakit. Okey. Nyak kedua. Ketiga ya. Enti semaknya ya bila daripada di madah bakanya tapi agak ya, bedau gak ngagak bakanya. Report. Report ngagak kita tempuh ketua dalam kita setiap jabatan atau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh, bisik ketua kita. Jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sida ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama apa namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak, agik ke ngagak. Lalu kita diao aja.
1: Iya.
2: Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Au.
2: So lapannya uleh menurunkan produktiviti kita deh.
1: Au.
2: Lapan anti semua tetuknya di kita yang butuh pun untak kita pun berpikirnya takut kita.
1: Yeah.
2: Jadi kita nak uleh agak kerja. So kita yang pun nak produktif agak kerja. Ingat ya.
1: Au.
2: Okay. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti kak agak build siti cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
1: Oh.
2: Record ke maya ni ya mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon bah. Telefon hidup ke dia telefon tu nadai nama namanya nadai pun dia sebenarnya. Hidup ke dia telefon maya dia gawaknya hidup ke dia. Awak kaya nya ulih medak bekeni kok cara yang nyak merniang dek. Bekeni kok cara yang nyak ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti ulih dia ambil kita nak telefon dek. Nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketua ya tuan berketuk cara yang aku si kengai gagak ya berketuk. Berketuk ya tuan datai ya ke meja aku engkau ya datai kiaknya ngaka jari nyu muru-muru setedia aku ngai gagak ya kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan. Ataupun abad maku darah ngai maku gagak ya berkenyak laban aku mesti kak namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang keberkahan.
1: Tapi yeah.
2: Agak aku kenyak nama. Ia ngemaruh aku itu. Ya,
1: no,
2: ya aku kita ngono ya.
1: Oh, nyonya ada bahasa ngono kita iki.
2: Ya, ada bahasa ngono kita iki. Intinya ia ngemaruh ke kita deh. Ia ngemaruh ke kita. Jadi keempat ya nya guna hukum dalam palang kerja nya pu pengambil ya lah. Last kali ya nya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nak ada feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ayah tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi sidak yang lalu agak report. Agak report polis di alai polis agak sesatan nyak tak kesal nyadi dah. Nyak lah tadi berkini cara kita kena nyak ke gangguan seksual hanya salah satu dia lah.
1: Tau.
2: Okay, bisa empat tanya ke break pun tadi lah.
1: Nya tadi nanti ke bawah upis ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua bawah upisnya banyak ke gawa bawa berdiri dinin dua mah bawa company takut mau nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kuda diadu ke kita yang ngagai kepala bawah upisnya tau ke bos orang ke megai kita jadi kapan ada cara bukai terus ngagak report ngagai polis au
2: tang tajak pia Madam Priska. Okey walaupun ia bisik berketuk di lapan kita maya kita kerja kita bisik prosedur masing-masing deh bisik SOP kerja kita dalam siti-siti upis mungkin yang berbeza atau kan nak sama. Okey bisik ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya nama penamanya ia nak percaya ke mungkin nak angkala nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kosan yang kerja, so ia terus dari oleh polis pun bisa nya pun nak salah nada salah lah banyak suatu hak ngegaya deh hak seseorang ngagak report nada siapa boleh mantap. Okey, dini ialah yang ngagak report nya pun terpulai ngegaya lah pasal setan memang tetap dijalai ke anti semua bisa report di ngagak.
1: Nya sudah arti ya sudah datai bawa polis report itu tadi nih. Jadi nanti sudah datai bawa polis tentu ABC undang-undang atau ke akta diletak ngaji orang ke gereja pengawal begitu.
2: Nanti semua yang datang ngaji polis kita ada penyawah ni gangguan seksualnya ngaji ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu mungkin kasar mimik dengan kita. Datang runya lu pop terus nampak tusu. Tahu kan tahu ke ya datang punya datang lu berat dari belakangnya purus sebagainya. Oh nyaw besar banyak. Jadi session ya ulih kena ngaji 354 kanun kesesaan ianya cabul orangnya cabul lah.
1: Atau disebut cabul.
2: Tapi sebenarnya ngaji datang ngajinya poin peska. Mungkin aku kau oleh nyebut mimit lah berkunci ke mimit ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama yang kita Indo ataupun laki kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di Gazette kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya boleh buka Google lah. Danya perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995 jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai nak dikenak di Munas Sarawak. Ya seminat dikenak ba semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpahannya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu Gazette 8 September 2022 tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya akta anti gangguan seksual 2022 ke di Gazette kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal code ah. Jadi ia bisa terpulai bisa dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan bisa akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Empat datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiat lah kanak-kanak. Kita nitih ke akta 792 lah. Yo akta kanak-kanak 2001. Okey 2001. Akta kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah bakal contoh anak tu namanya nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur ngau cara seksual lah. Nak tahu diburus. Ya bekenyak mah ya sama gak gangguan seksual tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main lain lah. Sangat menarik lah yang akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Namun actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke Lulu deh. Nak nemu sih ya pasal akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol nada yang rogol ya pigai aku kena ajak duduk aku buat payah bekenya dia nyasa aku mega tanya aku ya tapi nya entah semua yang orang bukai deh sikit salah ya
1: iya
2: kena ya tau kia bakal mega murus anak biak nyak pun tes mai nai apa ya nemu tak ke ada minyak nyempu madah ya kacau pun boleh kena. Nyak pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyempu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka nyak perkeliling Pejawatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di Gazette 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tahu boleh pedak lah tahu. Perintah ke company belak tahu nak tahu deh. Lepas kita tahu dikenak bangunan Sarawak deh. Boleh nak kita tanya tadi mana namanya? Madam.
1: Tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bising agak report, sidak ke bisik kena kacau. Lalu nambah kenyamega nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya.
2: Maksudnya arti kenanya madam ya luar dari UPS ya.
1: Tang sama orang tenggau kita gawo itu deh.
2: Jadi bahal tu ya nada ngira sama ada di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalan bak ngantik bak stesen bus ka bak bus stop ka nada ngira. Okey, asal tanya nyadi sama ada orangnya orang kedekala kita hari sama UPS ka tau ke orang kena dekala kau orang kemansak lalu kan ada masalah. Semuanya tetap agi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
2: Nada beza.
1: Laban kadang bisik gas kita kes nyadi, laban dia ke takut ngago report atau ke malu madah ngago kaban dia. Ujung kian tadi bisik orang tadi nyo baduk gawo.
2: Betul. Okey, nyak maku madah tadi kan anti semua kita ya contoh ya bakal ya dalam opisnya tadi nak madam tadi bisik nyebut. Okey. Ya lalu nak ulih nak produktif. Nak dia berpikir. Nak dia berpikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Urang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bukannya bela lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produk nak produktif produktiviti ya pun nak ulih nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang yang buatnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyok
2: nak?
1: Anu mana lagi?
2: Lapannya tadi lah, lapannya sentiasa takut, ia rasa baruah di, rendah diri. Lapannya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngau cara bagiannya tadi lah. So nyak termasuk orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ia memang nak tahan lagi. Nak tahan lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngangkai psych clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang oleh tahan lagi. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual balai pelanin kawan.
1: Iya nama tau. Jadi lebih agak ngangkai balon ni biak orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai kuda disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini jinin luar mah gawa ba kilang gawa ba kedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik undang dah magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemari tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke nyadi ba dini dini do le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dini dini do di luar dia ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinya mak kenyadi ba nembia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nembia tu tadi puan aku kan nanya ba nembia laban kita nemu dia tu nembia mayu mancal au jadi boleh kena kini sidai ba undang-undang tu.
2: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Nanti semak nanya pasal nanti semak ya hari segi undang-undang kedikena kita setiap masa hari keliat sampai dia tu ianya bakal contoh bakal kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak.
1: Aku
2: rasa nuan tuju nuan nanya nya lebih ngaginya apa ya? Ya tadi lah kita akan kena akta kepengamih yang senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngata yang lemiah. Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Lapan antik semua kita yang kena contoh antik bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikenal orang di baru session 354 KK. Antek ya one to one susah kita kak buktikan
1: tau
2: kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi.
2: Ada orang mendak. Tang antek ngena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak ya ada saksi. Tang laban anem ya tu ina nemu bula. Jadi sesetan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau sikok pegawai polis ngasuh jadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita akan nanya ya. Kenapa tak kenyari dengan gaya? Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama, siko agak pegawai, sikit bisi ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak di baik ngagak kod ya deh.
1: Tahu?
2: Di baik ngagak kod, nyak kenyari bukti ya. Apa namanya? Ia sikit apa namanya pula. Jadi dalam sesetan ke melibatkan kanak-kanak tu pemuka, kita bisi bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll, ia bisi nunjukkan mulut, bisi nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo blase.
1: Iya,
2: au. Udah nyak dolnya pun bisik ke gama orang tua, bisik gama namia, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka akik biak lah tapi sidak ya parents, bisik maka. Laban utanya de, dekat ditunjuk ke ngagai sidak ya, apa kini kok maya ni umurnya, ya kan nanti semua ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya ketok ko ya. Nanti semua ya ketok buat tok agak bedau tanya, ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak umas lah. Jadi nanti semua orang nyak pelaku ya nyak adalah namia. Ya kan nunjuk ngan gay contoh ya yang ambil patung ke gambar namia lah.
1: Namia
2: hau. Ya ko ya. Jadi nanti semak kita nanya ngan ya. Bekeni ko ya ngacau de. Ya kan nunjuk. Contoh ada bakal orang yang ngacau yang pemalu baru ada. Nanti ya indok tu ke ya laki. Apa ketau yang agak aku ko ya tunjuk ke nya. Nyak lah buktikan akan dikena kita ba mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku ke ya.
1: Nya tadi ba sidak kena biak nah, kan sidak ke bedau cukup umur 18 ya katena jadi laban tu kita nyong ngenang gangguan seksual nya lai ku nanya ngagai puan jawai yang ke tu tau jadi ke sania penemu ngagai bala kita mayuh ba tu kita ke bisi anak bisi ucu tau ke kabam layan kita ke buka ya jadi kelimpah nya tadi puan laban gangguan seksual tu munye kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngalo laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngau induk taukah lelaki ngau lelaki
2: betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke undang ke diletak ba perkara ke bakato taukah kes ke bakato
2: ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semua ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ya sama ada laki atau ke Indo, ia boleh disasat mayuh section. Okey, nanti contoh baka madam tadi nanya ke laki ngol laki nai. Nama tu, tu ia bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau nai. Contoh baka nanti semua de laki ngol laki nai. Nanti semua tanya nyadi ngakai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena nyoba tu. Contoh deh, nanti bakal utai orang laki deh. Dia pasok ngagai belakang. Belakang deh. Nyak kumaran persetubuhan luar tabii. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke ditok ya macam tu nama apa namanya? Kameh memiat lah bunyi.
1: Ya mesti ke layan bunyi
2: memiat. Layan
1: bunyi. Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kas benda nyadi murah Indo aja mesti gak bawa orang ke lelaki.
2: Laban madam tadi nanya pasal laki lelaki ni. Nanti semak ya 377 CA ya, ia masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke, butul ke, buah buah timun buah rampok kau kami kapiat kan. Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari kaki nya ngagai ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang. Kena dibuat-buat tumbuang murid ke tumbuang kita nyebutnya nah. nadai kerelaan.
1: Oh.
2: So mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai merek izin lagi. Apa oh, salah arti ya?
1: Oh, di pejal.
2: Ah, di pejal.
1: Oh,
2: di
1: ya.
2: Pejal, betul. 377 CA.
1: Heeh.
2: Oh, ya, section ke kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. Contoh lah, bakal itu tadi angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utainya ngagai public deh. Hanya melanggar kesopanan korang. Tak ditangkap. Mungkin aku masuk ngagai hukum ini. Tapi 377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tanya kita indok ngau belakang. Sebenarnya laki ngindok lah. Ke belakangnya orang laki ngan jadi sebab kita ke depannya ngan jadi ini.
1: Tahu ya.
2: So ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat ke.
1: Tahu.
2: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan aku tadi ketelanjai. Telanjai nadai kena baju apa semuanya teh ya boleh datai ngagai 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai tak ke sama umur pun tahu muka ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai. Sama daya ngasuh ngena jako tak ke yang merniam ketok yang ngasuh ngagak nama-namanya contoh bakal penting buatnya.
1: Ngagak utai ke ndak entu mana daripada
2: anak-anak. Yeah. Oh. Contohnya ngagak tep ketok.
1: Au.
2: Ataupun perbuatan lah. Nilak.
1: Au, kira ke utai ke ndak entu kira ketok disebut kita utai ke kamah mah.
2: Utai ke kamah.
1: Au, ya, yeah.
2: That's why aku madah tadi. Ya gangguan seksualnya apa namanya? Perbuatan seksual. Seksual. Nunjuk ke ngagai seksualnya mai gangguan seksual. That's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entuh menunjuknya kena tem gangguan seksual.
1: Au.
2: Jadi nyen te semak nemiak tu kena kacau dia kenyak deh. Merangsang seorang kanak-kanak ke bawah 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebab. Jadi dia tu bisa hukum, bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sida dalam kanun kesesaan ianya stalking. Kena nyebut ngintip kalau kita ngintai kata kau.
1: Kata kau jadi
2: tau kayak bakal selalu yang nitih di belakang. Nitih di belakang orang tu jalan berdepan yang nitih di belakang sentiasa nitih di belakang. Danya tau ke yang nganjung contoh ya selalu nganjung bungai ya bisa tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerai apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay, section kebaru tu inyak 507A besai. Okay, orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu boleh dikenakan tindakan. Orang tu keberketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh. Ngacau contoh bahkan nitih ke sentiasa nitih ke sentiasa ngintai ya semua punya deh. Boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Awaknya
2: berdenda ngamak duit lah.
1: Ya. Awaknya Siti hari pakak unulang ke barunya retina.
2: Awaknya ke baru. Jadi selalu dikena kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikena kita. Contoh yang bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dia merek tunjuk tengah tu dah. Tunjuk tengah tu tok ke contoh bakal bisa lah baru-baru tu kes nunjuk ke mega jari berketok deh. Faham tak kita?
1: Oh, ya.
2: Mega jari berketok. Jadi nama apa namanya nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh kan eh? Ngena apa nama tu?
2: Cara lah.
1: Ngena tanda?
2: Cara ya. Cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang merning, perbuatan ya, berkejari ya, berkening, kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya, berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang
1: merning
2: berkenyak, kadang-kadang berketuk kan,
1: ya,
2: tanya.
1: Iya, jadinya
2: sasat babaro 500.
1: Pianna au. Ya, jadi Arab ke Balau Peninga bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Nanti nyemak ke kita bisi ngasai ke urangnya bisi ngerja utai munye ke disebut Puan Jawai yang tadi sebelah orang ke Berimbai dia ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bungulai ngok kita tau ke jini-jini dolan berkaitan bertemu ngasih sidak. Jadi sidaknya boleh kena hukum. Aw nanti nyemak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan. Aw nya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Nanti nyemak kita nyunak nyamai. Asal kita nak nyamai. Laban dia seluruhan ngacau tak ke nyungguruga pikir ngurung dia kita.
2: Aya.
1: Aw nya tadi penerang ke cukup engkeman tak ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu oleh Puan Jawai udah tu lagi. Ngonyak tua ngetu nak lemak puan berpindang ngau lagu tu dulu. Ya.

0: Ya peningga agi mengkam gelainga kami duai puan jawai banyak pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak. Nanti nyemak ke utai tu nyadi bak rumah ke alai ketempu diau tu puan. Kati kau tu uliah dipasuk ke bak undang-undang. Bak rumah darimpu pakai antara ayo engkau anak menjadi ya banyak kok kaku.
1: Nyak kebuah Pak Puan tadi madam aku sebut pasal siapa-siapa orang ke ngasai ke dalam puyan nak selesai. Ngau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya kamu ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesai uliah. Nada salah nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemia. Ngagai nemia nya ti alai disebut kata di akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi.
0: Oh iya.
1: Sigit yang ke mana matnya sesetan di gagak. Tajak punya nyadi berdiri sebilia.
0: Yang ke lebannya ke kita medak ni buat diri sebilia yang kau tai tu pelbak aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama berbahasa ke diri sebilia tang ti nyemak ke perkara tu nya ndak ulih di kadi ku agi. Dole de tat kaki. Jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon nah. Jadi kelimpah rinya yang kau bisi agi utai bukai dekat disebut nuan pelabak kun ke agi mayo. Kau pendau dia temu yang kau makompo ngau balau peningang. Ya.
1: Ke benar yang segi ama mayo tang kita netak ya pandak mai mai demo. Jadi aku kat nyebut minit lah pasal namanya atas kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Atas tu sepatutnya ditemu setiap orang. Atas tu ya cukup besar ya atas tu deh. Jadi nyak kumpul ke madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain session lah untuk atanya aja. Okay. Awak ke kita boleh educate mensiap mayu ada baru dia deh. Lepas mayu aman orang nak mau pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk wanak sidak merap-merap utuh punya adanya pigai. Ini ada ngawaknya ucuk aku. Siung mbak kuyuk, siung mbak kadang-kadang kita tu kan siung mbak perut ya, siung mbak tak kena patut lah. Lepas yang mana ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya, tapi utanya nak tahu. Nanti semua inai yang medak atau ke sidak sebenarnya yang medak. Lalu sidak yang nak selesa ngutai pekinya, sidak ya boleh ngakarek. Nyak berkenaan atas kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke kita empuran awal tu. Proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denya rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai akan dikangau ngagai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngenak video deh. Denya dokumen bertulis atau ke statement di baris section 112 Kanun Prosedur Jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udah jadi ngagai ya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagai dua alai utanya nyadi lalu ngambil gambar dan yang ngagai sketching apa semua nanti semua bisi contoh bakal bisi baju ke kena contoh lah bakal angka bisi air mani kurang ngambil ke utanya diambil lalu dianjur kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisi berlaku berkenyak
0: lah.
1: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagak jabatan pembuatan negara semada kita boleh nuduh orangnya atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh dituduh di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot lalu ngemik nyari ke pengajaran ngagak orang kebukai di baruh dia nyak kebuah aku ditu aku mandah nanti semua diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau kena namanya kes seksual lah nama-nama kes seksual kalau takut ngagak report ngagak polis kagak report ya untuk ngenan ke diri empu kita kita we have to defense ourselves.
0: Kelimparinya ngambil kotanya ndak lagi nyadi ndak lagi nuntuan kita lalu pemga beri pemerhati ngagai masa mayu awak kesira nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sida nanti nyemak kesira yang gereja penyalah ke bekenya jadi ke penudi itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua masa mayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita bawa program ke pagi tu
1: Okay, ke lalau tapi utak kita sebut pada tadi mentok. Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku bak pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi bak sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi bak diri sebilia. Anti semua utetok nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utetok uliah ditasat ngemana au okey nak patut apa ke jakob ari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hasan ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau cara kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
0: amur-murus.
1: Yeah. Lalu maksud ke leka jakup ke ngemaruah ke orang tok ke dalam bahasa Malaysia mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu le selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya, kak menyelesaikannya bak sekolah ataupun apa namanya bak palan dalam gawa basitik apa nama upis perintah sida engai ngemansut kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ngamek kenya ulih nyari pengajaran ngagi orang bukai ke bisik ati ke ngakak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh tau ngamek utanya nak belarutan lapan munyi paku tadi nanti semua orangnya kena ia tau ngemaruah ke ia tau ngasuh ia trauma tau ngasuh pengawak ke degagak ia nak ulih degagak lalu nyak tengujung ke sidak ya tuh namanya ulih sampai ngagai peringkat suatu gangguan
0: mental. Oh iya nama.
1: So Siti last kali but not least report ngagai polis ana yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
0: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke ulih ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur nyalai ke penuri itu Puan sekali lagi meripsa terima kasih ngagai Nuan abang dulu datai limpang tajak pan kiroh ngak pengawat terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke bisi mendiang ke program ke pagi itu peninga kita baru dah mulai ngak Puan Jawai anak Francis Kempas hanya pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching ditu. Jadi harap ke lebuh mia bukai anan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat di temu ari Puan Jawai lebih lagi bakaul ngau undang-undang undang-undang nibek mit tau ke sekedar agi ari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan okay,
1: terima kasih Mbak Puan lapan undang-undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingat nakatnya terima kasih semua.
2: Jadinya nak kami mai mendeng ke randau Priska Intiak ngau Puan Jawai anak Francis Kempas ianya pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak ba randau YFM ke sekali tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Datuk Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Singatur Sebengkah Pengerami Makai, Ungkup Sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami Makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri bak Demak Jaya, Jalan Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisi diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tenopeng serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaum mana serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak Gau Singapura.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumen. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tadi keledar termegak uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Pemberindang Malam YFM.

0: ujungnya.
1: Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari lima, Sarito. Aku Ken Michael, pegulai dengan kita buat awak pemerindang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nangira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemah itu. Selamat bulan dengan kami buat awak pemerindang malam. Bagi selama 9.30 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9.30 malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita pegulai dengan kami bawa pemerindang malam untuk ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak minah ke bukai. Gulengok kami bawa pemerindang malam.

0: Tahun baru, aku nyerai mimik kat Malaysia semua. Hutai baru, hutai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Nyak juga hati aku tahun baru.
1: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu, randau ruai.

kita jam kalian tahu. Nah, lagi ingat ke kita dalam ruai minggu yang tanda ikini kita ucau. Ya, berkawal kejilap kemain indo. Hari menua, biar lamnya lagi ingat kita. Ya, tak ngamiknya kemini ku jakau. Tak kena inai jilap ini memang bantu bangsa bukai. Ukai asal menua kita Malaysia tau ucau. Kukulia kita. Nali, minggu tau. Sama nina ketampu rana ruai hari. Nyak kita ucau au, duduk sejenuh ucau. Inya masa tu nyari rakyat menua Malaysia.

0: Eh, main gua ha, boleh ada tok jabuat. Minggu yang kemarin, libur asuh pengajar kita minggu tu ngai nak melis tukim bersuria celuam burek. Ku mari bangga kaya tu atau kak melis tukim lama-lama-lama. Ha? Minta yang hari ke pasar kanyuat. Nara utai bukai melis tukim. Ukai biang aku tu jabuat. Ukai biang aku tu.
1: Aku tu okay saja-saja ya kan melai satu ken baka kuda belangnya ini, baka zirafanya. Nggak kena nemu. Tang cikgu kan ngasal aku ngenaknya. Kena kami main football. Main ball ku kitai.
0: Eh, entik ngenak keceluam trok ke burak aja. Mali, biar jabut, nak tahu. Sama menyasainya jabut. Sama gak asainya pengasai kaki udah dirasuak tukiem. Itu mayu. Mayuah penuh buah kita jabut. Mayuah.
1: Enggak mali menyaini ini ketenmu. Nanti nak melenya nak patut ke mesti kan itu ya. Engka ya bisi mimpi malam tadi. Nanti kak main bol ngenas tukin kengkang-kengkang bekenya. Nyong bakal ular kengkang mau celum buraknya. Tim kak lumur satu. Engka ya aku tuh tadi ini. Aku nilai nemu orang nyuruh aku beli-beli mah.
0: Nanti nak boleh tukin kengkang burak celum di pasar. Uli agak sukirnya dicakit jabuat. Nanti ilak nyau ngasu ngena sukir berkangkang. Lika ulas awak. Asu pengajari. Ya. Dini tua ke ngikak kulit awak dah jabuat.
1: Nanti bakanya nopi sawak ajak tua ini. Kulit ya tahu titik gagak ke stukin, gagak ke baju, gagak ke biasan dia, nurung ke pasar kanyuaknya. Awaknya bobot pasar kanyuaknya.
0: Kumai ni bakal tua ke nupik janik manuak, nupik sawak jabut. Ujung-ujung tua tu kan seminat dia beli sawak aja. Dengap sawaknya bisik bertua tu.
1: Ya ketua nang ngajar sawaknya makai daging nelan manuak nelan uduak. Uji ke ajar beri makai keladi makai sekau daun tutuk ke daun ubi. Nya baka tua kemeri janainya. Awak ke sawaknya vegetarian. Lalu nadai ngelala utai ke nama daging. Makai sayur aja. Paham.
0: Beleh. Eh, mama angin bakal pilih gilap. Keren nak ke pasar gilapnya. Gilap. Ketuk.
2: Lai jabut sangau ini seduai mucuk tu.
0: Kak ke pasar kanyo kian dek kini jilap. Dek dek ke pasar kami dua kak nepan bat. Dek gak nurun ke pasar kanyo kian. Boleh jilap.
2: Aku kan urun pasar mu tahu. Tahu ke seduai nepan. Ram. Nang aku minyak ke seduai aja. Pasar lagi. Apa nak buka ke padang biluan tu.

0: pasti mat baik ke pasar. Hari tu pagi kami dua umucuk tu nyipak van. Nak datai. Van kincuang nak datai. Ina van sugu maran ke udu maik bawa angau. Kari nyaga nak mancak sepagi tau. Kini lah tidak van tau ne.
1: Nama dek ayak jilap kan nurun ke Tasik Baru pia. Eh ada si lama di berdarat. Kali tu ga kali ke dek ngai permisi lama laban kengiga belanja melah pinang ngok Indo Vietnamnya. Jangka aku.
2: Aku tu agi insiban nanti tu apa nindai aku lalu nak setuju aku jadi orang Indo Vietnam. Ya pangan aku nak udah mulai ke KL kin. Aku tu kak kin tu nitiah kia kenina atau rotanya. Ati tu kerana main tu dan semua aja kita ti jadi orang luar menua Malaysia. Ayuh amai aku.
0: Kau aku nak setuju mayanya aja inai di hari nak gilap. Nak denya uliah umbuak dai. Engkau aku dah ya ke ngai. Dek minga ke ya munya kini gilap ne. Engkau irau ke dek ni cak kino nya. Ha Vietnam kien. Ha. Kumai dek. Te dek dah ba Vietnam kien. Kumai dek. Hidup ku dek. Tau nadai. Ulu tungkus ngayuah dek baik pulai ke menua kita itu.
1: Nama Indo Vietnamnya uliah masuknya di orang Malaysia kaya jilap kak jadi dulu baru ya uliah nyadi rakyat Malaysia kak bekenya kaya jilap pone.
2: Nah, nyamai bekenya nyadi rakyat Nuan Malaysia atau Jabut mayu hatur tiah ke perbagaan Malaysia bukai tak sesemarang ya.
1: Aku tu laban kagi met ya ya jilap naden temu tai tem bekenya ba sekolah pen bedau da tai dia pelajar aku laban aku ke kerja satu kakak katika aturnya ayah jilap.
2: Tak nemu dia jabut yang masuk dia mayuh hari macam jadi nitih ke atur perlembagaan menua Malaysia isi tiga cara jadi rakyat menua Malaysia keterubah ya deh nak cara undang-undang kedua nya cara register lalu ketiga dikumai orang perintah naturalisasi nanti bakal kita itu setiap apa yang dah yakin ini asal orang Malaysia yang dikumai nak cara keterubah tadi cara atur atau ke kita itu mintik yang diperanak menua Malaysia dan bisa maka tidak ke ada di Malaysia apa itu keinai asal menua itu anak tidak maka boleh jadi peranak menua Malaysia kenyak saja buat.
1: Oh nanti di ilak jadi ngegeprin Vietnam cak anak setuai lalu nyadi orang rakyat Malaysia lapan di rakyat Malaysia pihak ya ayah jilap tang kati nanti anak setuai nyadi ila ada bak menua Vietnam dah kaya ke itu tua di ngenak cara bikin bak Vietnam nyai lakini kati kenya ayah jilap
2: datai dia rumpi yang dana jambut mampu pintar gitu. Ya pan aki uliah di register rakyat Malaysia nya laban aku orang Malaysia dekat buat asal apa ya aki rakyat Malaysia tajak pan ya ada luar Malaysia deh dan aku ngau pangan aku nya mesti di register kawin dengan cara Malaysia contoh ya deh register bau bis register bangsa semua Malaysia di tau meh ya ya
0: mana dia gak tahu tanya nak jilap. Dah kaki kiloknya tadi nak uliah terus nyari rakyat Malaysia ya. Tajak pun seluai udah jadi pakunya tau ke mina anak seluai hela aja uliah nyari rakyat menua tau.
2: Hanya baru atur ke satu ke disebut aku tadinya ngau atur perlembagaan kedua si disebut pak perkara 15 15 ni kau perkara 16 dekat nyari rakyat Malaysia. Bisik pemendaram hari perintah saya kita punya ya. Bab perkara 15 bracket 1 induk benua luar arti jadi engkau lelaki rakyat Malaysia panulih minta jadi rakyat Malaysia nembiak ke diru orang Malaysia lalu sidak ke ada di Sarawak sebedau 31/8/1957 sama oleh diregister dan jadi orang Malaysia punya ke yang engkau
1: entai bak ente bakanya nyamai main do Vietnamnya ila jadi rakyat Malaysia laban ya ke jadi ngoti na ya jilap ente ente nyamai bakanya sigi ka bukim siko indo Vietnam koto ayah jilap uliah ka main bukim bukim
2: ya lo kak jadi ngora Vietnam ya bu tak agak rakyat no luar ti jadi ngora rakyat Malaysia terus sulih jadi rakyat Malaysia aja buat. Mayuah lagi aktor ya. Isi tipuah tahunnya ke berapa lama eh, dia di Malaysia deh. Udah ya. Nggak tahu nak kumpulan ulah ke mana. Mayuah lagi aktor meh. Tak ke ngemuntangnya terus sulih jadi rakyat Malaysia.
0: Yang kau rumah yang kau. Dia patut atur bekanya. Nah lah kita terlaki ni kak hidup menua bukan memagang nyamainya kira eh boleh tinggi nyari planet menua Malaysia gila lusa ni bangsa buka hari luar Malaysia tu menua ke menua Malaysia nanti atau menua kita itu nak teriak ha, nama puju gila nara penyari nanti kita ke asal empu menua nara tanah luar jauh
1: nama si tanya mesti kak jadi engkau kita Malaysia tu ajakkah baru boleh nyadi rakyat Malaysia nanti nak jadi ke orang Malaysia nak bolehkah ayah gila
2: mana ya tanya aja jabutnya ya, baru ya pandai uliah ke jabut dan nyak meh pak atur ketiga ini tersebut aku tadi deh ianya naturalization nitih ke perkara 19 bracket 1 baru atur tu orang bukai rakyat Malaysia boleh minta jadi rakyat semua kita itu tidak ke minta tu mesti umur 21 tahun ke atas dia di Malaysia pun mesti lebih hari 12 tahun kalau tu teh atur cuman lah ke mana nada niat cai semua tu deh tuan dulu arti yang dekat dia mendam di Malaysia lalu bisik tuju tahu keguna ya jadi rakyat Malaysia tidak tahu tak tahu nak lambiak tidak tahu bahasa Malaysia atau dia pun dan tu tak semudah ke disebut menurut meh usah diri kakak boleh jadi rakyat Malaysia atau hari atur ketiga tu mayuk tak ke di bangsia orang meh
0: pakai mayuk gak atur nanti dekat jadi rakyat menua tu gila nanti nyad jadi rakyat Malaysia patut berterima kasih nyari orang Malaysia dia cerita sering ajak membayar dia agak main membantuk perintah aku mendak tidak ke hari menua bukai mah membayar ke cerita murid ini kita Sarawak tu kena digagak kapan ini tinggi pun dia masuk cerita nyo beratuh membayar
2: sangau ini tahu sesebarang ini penuan tadi meh lain ke dunia kita tu carun asal kurang luar ya mama yo matur dalaban ke saya titih kaja meh asal jadi menyikul lagu mak min ya kata tadi pasar kita tiga tau ya udah berasa aban kemain cerita apa rantu jalan itu aku nurun ke seduai jabut sangau au okey.
0: Oh, terima kasih gila. Alat kemujuan dan pengawak ni. Ngatua dekat jadi ngau induk Vietnam ni. Oh.
1: Kaya gila. Tik-tik mujur katur jadi ngau induk Vietnam gila. Anang nak ingat dek mai kaku. Enggak kaku induk Vietnam siku dek. Tik boleh. Tik boleh induk Korea Blackpink-nya. Pemama. Induk Vietnam-nya tau mah. Kak sesama mempunyai sidaknya pada aku kak cici meh matanya kak cici pilih pemasa sudur igi matanya pemama ngamik kena tentu daripada aku.

0: Kan perlembagaan Malaysia berkawa ngau dekat nyari rakyat benua Malaysia tau ucau. Ini kita tau baru nemu ni. Ukai namai jadi sebut mulutnya ucau. Nya kita ke planet benua Malaysia tau patut berterima kasih ya. Patut. Nama saya Tee sudah nyari rakyat Malaysia. Baiklah bantu ngakai kita rakyat Malaysia ucau. Urau, ukai Malaysia kedekat nyari bakal kita. Ukai nyamai, ukai muntang ucau ukai. Lawiat maiwa tawar. Nya, kati ko cerita. Hilap ngepangannya, nya hilap ucau. Alang ingin kemukai kita minggu baru. Laman cik, tampun kita tau ucau. Tau dilinga kita minggu baru. Bermumpuan dulu ini, mamang kita tau. Nyeri orang ke ngeluluk kelirik nyeri sangau nengsi manggai. Jabut merini liben lalu jilap senipat. Program Melana Ruai tu dikeluar ke mundi kami di Yana Kesau Cau.
1: Oke, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download nama gini cerita kati kaku tau bentua kedai download nama gitu metliko live in concert tetap main download download download tu
2: 5 minit udahnya
3: Ken akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu siapa ngerja tadi tu mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
4: Ni Jess.
3: Pedak dia.
4: Apa siapa ampu pegawai tu lah?
1: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan, anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pihak, anak nirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
5: Nyanya tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam nur kami nabur ke berita Ruai FM bakal selama peninga. Nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu Benung Duriba. Bas kedan dur berjalan besai Pen Borneo kita bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau bat nurnya. Kelebih lagi bat genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Nisi jalan besai Pen Borneo. Bersampi ke pengeliku serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai Pak Nur yang ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti.

selamat malam. Dia tu kami nak buat ke berita malam hari 5, 18 hari bulan 9, 2026. Bebuling Stolport di Betung nerima penerbai bilun ke Terubah disangkai sehari tu maya pengawak nguji ke penerbai bilun. Ditih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak. Bilun ungkup penerbai ke diujinya bekejang di Kuching urung pukul 10 pagi tadi. Bilunnya terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi. Penerbai ngujinya dipijalai kenyadi sebagi hari pengawak nyedia ke diri ngau berarti ketika sedia ungkup fasiliti dia sebedau operation ngau penuh. Pengawak bilun ti sangkai jemega belak dikemata Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah mbas. Pengawak ngagak Stolport berbuliang ngembuan tujung negap kagi servis pejalai hari langit berkandang menua betul ngau sepawah serta kandang menua bukai ke ngelingiknya. Fasiliti tu ngembuan potensi besai kena nyukung pemansang sosioekonomi kandang menua tu kelebih lagi bahas sektor bertanam ngau agro pemakai. Pengamak nyedia serta ngangkat ke pemanah mayuh bengkah perengkah guna mensia mayuh genturung Kaunsel Negeri Dun Batu Kitang dekat terus dikemerat ke. Tu dikena nentu ke pengelantang peniau peranak menua dia. Adun Batu Kitang Datuk Long Hei Chiang madah ke perengkah guna ti rusak dekat diadu tau ke diangkat ke pemanah ari Sitip Maya ngagai Sitip Maya ngena belanja projek transformation menua pesisir RTP. Ia gansak semua raban komiti pemansang ngau penglikun genturung tumpuk peniau JKKK suah berjalai ke pengawak Durun Padang kena matau perengkau guna mensia mayuh bergenturung palan sidampu. Sebarang pengerusak mesti direport ngau lengkas ngagai raban Local Authority PBT ngambil katur nangkan kenya ulih di berjalai ke. Datuk Law mansut ke perkaranya pengundah ngemata pengawak nyerah ke projek ngemanah ke Jematan Semin ngau projek masang pengadang jalai kediatur bak kampung Haji Baki Blok C Kuching sehari itu tadi. Hub Innovation Digital DIH Seri Aman ditumbuh dalam bulan 9 2022 menjadi pelasar besar dalam nyukung penubuh mungkal pengawak berdajak ngau dagang baru di bagi benua Seri Aman. Executive Innovation Digital Committee Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sukinah Ibrahim madah ke DIH nyedia kelima perkara perengkah guna ianya Hot Desk, Permanent Desk, Upis Terubah, Bilik Ngatur Pengawak ngau Bilik Awam. Perengkah guna tu dibuka ngagai komuniti menua dituk kelebih lagi company tip baru mungkal tip guna kepalan durgawak ngau peluang kena nempak networking sida. Rega suar ianya antara RM10 ngagai RM600 sehari nitih ke bangsa perengkah guna ke dikena. Maya macam program meri iring bisi mega disedia ke kena mantuk company pemungkal ngeregister diri ngambil lisian dagang. Ia tinggujung kesidak tau ngapil peminta ngulih ke Grand Digitalization. Habis nadai 3 iku orang dagang di Seri Aman udah mujur dibantu ngulih ke Grand Go Digital ninting tahun kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun tu. Sukinah bansur kejakunya rambau program Mini Town Hall SDEC di Seri Aman. Polis Sarawak mujur ngerampas banyak macam bangsa dadah ke berega urung RM17.2 juta dengan dua operasyen di Kuching dan Limbang dalam tempoh 4 hari. Berjakut bawang pengarang berita di Kuching sehari itu, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenyak pemujur besar tik kedua dalam tahun itu. Berini hari pengawak ngerampas barang tiba ungkus RM16.2 juta bulan 4 tu tadi. Kuk ya rambau operasyen keterubah kena 11 hari bulan 9 tu tadi, Unit Pemansia Penyalah Narkotik JSJN Bukit Aman ngau kerjasama JSJN Sarawak sudah berjalan ke pengawak meresah sebuah rumah di Kuching. Sikul lelaki peranak menua tu ke umur 39 tahun ditangkap maya operasinya. Polis mengak ngerampas lebih 107 kg dadah bangsa ekstasi, ketamin, MDMA ngau pil Aramin 5. Rumahnya dipelabak kenyadi palandur meroses, mungkus serta nyimpan dadah sebenarnya sadung ngelingi mengeri Kuching. Suspek ke ngembuan 5 rekod penyalah lama sudah ditan reman nyentuk ke pagila. Kesnya dipangsi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bab perkara bukai maya operasyen kedua di Jalan Medamit Limbang kena 14 hari bulan 9 tu tadi.
Dia sikut lelaki peranak benua tu ke umur 23 tahun udah mujur ditan. Suspek ditan begulai ngau 84 kg dadah ti berga urung 4.3 juta ringgit. Pengawak ngerampasnya bungkur lebih 81 kg syabu, 2 kg ketamin ngau 800 gram tepung MDMA. Polis mengak ngerampas sebuah perengkap pengangkut 4-wheel drive berga RM35,000 ti dipelabak ke kena mai bekal dadahnya hari miri ke Sabah tengah jalan alun. Suspek kena dai sebarang rekod jenayah tu dah ditad reman nyentuk ke ngagai 22 hari bulan 9. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching.

nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia.

0: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impu kena duku. Bukan ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
0: Pemerindang malam, YFM.

10:16 minit malam. Terima kasih agak kita ya ke Game Mengkang mulai dengan kami bawa pemenang malam. Malam hari 5 tu nama pengawak kita wai Abian Dindo kini. Pelabak ku sekedar kita yang malam tu bisik ya ke nyangkanya dekat lawan Dindo laban pagi lah kat lawan angkat kini nadai gawak. Tentu kan jaga pengerai dari Rimpu megak jam kedia tu sebut nasabnya tadi kat ngumai yang nadai agik tang agik gaknya udah mana kilah ke sana kemari pan udah di peda bisi nurun IPU nya tang udah nyak nyau bisi datai baru jadi penerang hari upis ke mata ke gaya hari upis meteorologi mega madah ke tu nyangkanya berindi hari angin ya ke mai baru sebuah nasabnya datai baru gaya menua kita itu ya. Udah lepas tu lagi pendingan mai kita mending ke program kini kita sehari tu mulai dengan Sharon. Lalu malam tu mega kita dengar ke lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Namanya kini-kini tu lagu dari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Bapak Merinang Malam YFM.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
0: YFM.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
2: Akik cakenya.
5: Kok lok melanau.
3: Oku nyaa bidayo.
4: Ambo orang Kelate.
2: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

Ya peningah, bertemu baru kita ba program kini kita saritu ba episod ke 37. Jadi kini kita saritu peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti kebilang. Baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisi kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu bak program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanjak Entimau. Bak tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang didengar dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di Umbasya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedap peningat engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaria mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Suang. Ari suku geografi, ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua Lanjak Entimau, bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon kedijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai ari Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelindung tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta tegira tu. Tau dikumai kampung darah tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal, ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, mai berjuta tan lumpur tau kelutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelus sigak tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Di pelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelur orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nying kawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. 8 nembuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa Gik Baks Pemanja Sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansik Nangat Kalit. Dipejalai ke Bak Pembadanan Kampung Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis hari serata dunia. Itu min luar bala pemansi hari Unimas, ngau bala pakar tak orang kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tindu nitiah ke dinin luar tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik berjalai orang hutan ngiri ke perangkap kamera dikena nyidik jelur kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti GR perkara tik ngalit kati berkawan ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Isik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urungnya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kayut tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu dengan nebang kayutnya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kini kita ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global nyentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyaji palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita berkawang olanjak anti maus hari itu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi. Ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelai komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Syarul Ludan madah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinya nak ya dia gemisi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

0: kes culi atau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tu, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop tu nemu yaku Cina.
1: Ih, kapan dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tu anak, anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, nanti jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu, hari kami bawa YFM.
4: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang dikemas, bersih, bajir, serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana, kurang rindu medak, tau kap gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
5: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
6: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
7: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat bulan baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaunguan menua Borneo itu. Lalu dah lepas tu kita menghabisi lagu Ari Jaku Bidayu, Jaku Kayan, Kenyah, Lumbawang, Ngau Mayuh Hagi ke Bukai. Ini ngarap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Au kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisi lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuyeng. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Tebah Sape Ari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka agak pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Tebah Sape nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu berirama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga. Bekas lama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizik di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam Jaku Bidayu engau Jaku Kenyah. Kesekali tu mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan engau lagu ya Bulan.

0: GigaFM.
1: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM segala jalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Hari Spini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru meniang ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisik di Pulau Borneo tu nyeng kaum megak lagu hari benua sepiak hari seberai kita hari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita bisik megak Raban Bansa kita Dayak ya ke kuan menua di Kalimantan. Selamat malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisik mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa anda irau malam tu lagi bisik lagu hari Kalimantan megak kena merindang bala kita udah lepas tu kita bisik lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu yang sebenarnya Tok Mawat merendang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Lagi bawa irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa, ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Minang kita bawa irama etnik Pupu Bansa malam tu, bawa YFM.

0: Moka 98.7 FM Y FM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani angga YFM.
2: Pemerintang Malang. YFM.

lagu dalam Jaku Melanau, Cerita Melu Pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita kepening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari.

pemain sape yang ke nang terbilang Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya, ngunjung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam guys, semua balak kita bertemu baru ba awak ya ke bukai. Selamat malam, tidur jenak, bye bye.

0: Safa, kedekat Mike Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjar. Ingat, kita yang ringat ke diri. Ringat, sama kebilia, tamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya, tapi kepanua, oh kelapa.
2: Mana mentas penting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM segulai sejalan.
1: Kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi. Kau kita nya tadi. Lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bakal ni nuan berarti ke perkara tu pastor.
2: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuh kita dituntuang utai mayuh ti bansanya. Kita nanya dari empu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebuh kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebuh, lebuh asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ke tu, Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, ti nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang ya, baka bukit ti tinggi ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang keriang dekat ngupas penghidup kita ngasuh ia bersih lagi. Nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai ti mensatu. Okey, lebuh utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan ngagi aku. Nau, lebuah kita nyebut utainya ngagi Tuhan. Artinya, jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya, ngematua ke kita, ngubah kita, ngemanah ke kita, lalu ngasuh kita menyanagi di dalamnya. Tau ke, leka jaku orang ngasuh kita nyak matang lagi, bertumbuh lagi dalam Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. Udah dia kita Intel Ari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji kederempu

0: Justin.
1: Celiak sebab dia semina dua kali je nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet tu kena.
2: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Lompat Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abang industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Ente bawa penghidup kita ke dia tok, tau dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bawa penghidup sida. Ianya, tua lebih lagi dikerinduk. Tau ke orang dekat lagi bergulai dengan tua. Enti gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana, serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat, ke dipedak ari mata kasar kita menzia. Enti bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang induk lebih lagi.
3: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke, bak jaku Tuhan, aku selalu nak jemput Tuhan abang bak plasa jurai tu ya nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kada sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu udah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu udah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi, cipit bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi, macam-macam mati kegagak Tuhan, tang kita berarti kemayu mati kegagak Tuhan, dia kita mendak, Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita, dia mendak, tau nak sama nak sama cap jari kita, dia mendak pemayu mensia, nanti kita tanya tadi kupis kini, orang ambil cap jari tu, jari tu nak sepakar biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita buat burak kini buat lurus kini buat
2: leteng
3: tau kedegak kita tau karya sal kini semua tanya pada semakin kelimpe harinya mega laki engkau indau sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita tu ada riprut inai kita, yang Tuhan ti merik sepuat, Tuhan ti merik penghidup ngagai kita.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya, padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembaukan lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar ten.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akar dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gitu boleh report ngaji polis anti diamat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Dengar ke YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Tu aku contoh aja dia tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita. Dah.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan boleh nyawut tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
3: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi rewind. Dalam tiap itu utai ke
1: dikerja
0: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
1: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit bunyi kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
0: Betul. Hanya kebuah anang kalau nak bertang-tang bunyi ku kita.
1: Cara muntang tu es tua kemudian tua tu.
0: Betul. Hanya kebuah orang pada baru yang panjai. Sebenarnya penusan data lagunya.
1: Ya lagu kemudian cak. Berunding panjai sebedau penusa datai. Kemudian nak.
2: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: YFM.
1: Tuan.
2: Yes.
1: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
2: Oh, dito ya? Eh?
1: Oh,
2: dito tu padah nyamai nak.
1: Ngatu.
2: Barang tuan ngatu dito.
1: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
2: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajahnya? Bukannya muka sejam tuan dito. Eh lah, kena aram.
1: Oh, gak aram.
0: 5 minit, udahnya.
1: Udah deh tuan, ampulah itu ah.
2: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku.
1: Ini
2: motor aku.
1: Nih, berat nyin.
2: Motor aku.
1: Bisa ramai motor tuan, tuan.
2: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatal pati.
0: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti nduar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
1: Setuntun.
2: Ha,
1: bekeni to pula itu deh.
2: Eh, kapan nak depan basmi tu aram. Aku kek pun tiup ketiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliak kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!

0: Terus bergulai sejalai dengan kami Bawa FM.
1: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua ngadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi ba penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik begak tekalannya. Au nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisi ke buah menyakini. Au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au utai mah kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tuan. Engka tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tuan nak tertangkup ke utai ke besainya. Nanti dulu biar ti kuya tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kuih kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi kejakut nginyau jakut Melayu Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap ti tegap. Pengharap ti nak berkinsit. Artinya kerja utai ti patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam adah aku bisik nyebut bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
0: Ya. Sajurai 6.35 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Wangi maya ya senaram sarita. Kedah dipisin buah anyo piak ke kiba. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna seluam. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri. Kang unta indop ya.
2: Nemu mai di enteron. Nama tekari kebenar ya. Mesti bisa terpinta nanti nih. Nak kala nemu jaya nanti sigat.
0: Aku kebenar ya. Kamu lebih belum kontrol. Belum kabang keterbaiknya.
2: Nak anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ayah nyuci motor dulu lah eh. Kamu yang nanti ayahnya.
0: Anak gue dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu pas sekolah tempoh kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki aku tuh terlihat baik aku tuh terap. Tadi ibu main bengkalan tadi. Pedah di pala aku tuh nyumbe desengan ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di itu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga malam peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggai. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik utai dipinta.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
3: Amat manah mai jako tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku ngumbainya manah laban penghidup kita itu udah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima atas ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang tik medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
4: Lasar Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan abang bayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh agai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke penamah luar nyamik ke buah mana lagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Pak Arpin.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mau yang makan utai manis tak bujung ke gemuk tak ke obesity. Lepas hari tak kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai seminak bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak tak ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Giga FM.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan pakej tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bahkan ni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
1: Oh ne. Oh,
2: artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Oh, wai, Dani, wai, Dani, wai.

Selamat pagi bola peningat, bertemu baru kita Sarito. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. Nuh dah ngasuh kami dani, nuh dah nyaga kami sepanjang malam. Kami meri timpuh tong agenuan dekat ninga aja kuk Tuhan. Iri yang kami, iri kami nuh kudus nuh. Dalam nama Jesus. Amin. Bola peningat, dalam buku Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petunggal nuan Elizabeth benung betul berbisik. Tajapan ia nyau tuai tu ke 6 bulannya betul berbisik. Tajapan ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee. Ia bisik mai siti pengawak tau ke misi. Dekat madah ngagi Mary, ia megak betul berbisik. Jadi kuk Mary nyawat ia. Bahkan ni kok tai tu oleh nyadi leban aku mpu nak kalah begulai ngul lelaki. Okey, artinya

Mary tu kurang pengharap. Dia semutik nanya, "Bekeni kerja dia tu tahu nyadi?" Pihak kumunyi kot ditanya ya, "Ngagai Elizabeth." Jadi, melikat Gabriel megak madah ka. Petunggal non Elizabeth benung tu berbisik. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke desa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul berbisik. Ke lebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bekal Elizabeth seminak dekat kota ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu aing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth ukai seminak nyambut penemuai Mary ngau wati titik lantang tang megak ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth megak orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi induk Kristian bakal Elizabeth tahu jadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengau orang bukai tang dekat duduk lalu ngenak timpuh ngau orang keberguna kia. Kayaknya dia teladan ku cukup mana angkup kita. Mary megak medak penghidup Elizabeth nur Tuhan namai besi ngau. Ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan nyak tingagak ya keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Maka Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagi dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagi Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberi Tuhan lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Jadi bala peningah Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelak belaki. Sebedau yang ada ke Jesus. Nak kelak begulai ngetunang ya Joseph. Tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai. Ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary. Allah Ta'ala megak ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Laban yang nemu mensia nak ulih nyalamat ke diri ere dosa sida. Nyalai Jesus nak tau nak jadi kegenselan, jadi kepiring ke nebus kita mensia ere dosa. Jadi kita mensia udah cukup bertuah belah peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medikumai pemerik percuma ke pemadu besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenak pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngeru bukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengharap. Jadi belak peningah, udah tentu, kita dekat ke Allah Ta'ala yang jampat datai, ngambil ke maik penghidup kemeruan ke kita, lebuh penatai kedua kali, munyi kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil bagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai, hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita, bakal Elizabeth kengagak penghidup ya, jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang ke baru datang ngagai Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai, jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiap dari dosa. Terima kasih ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih ya megak, nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku, ngambil ke kami nak rawan tan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan,
Kami menyerahkan semua penjalai, semua pengawal kami serta ngagai jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintae kae mimpi nunu ga bau manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai di gagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit nimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Ik ga bisi lebih, pakai dudi hari.
3: YFM Pengerak Pagi.
0: Pengerak Pagi YFM.
5: Jaku perangsang kitai kesar itu begempung besukung segulai sejalai bejalai rumpas nanti kitai dekat bejalai deras bejalai bebala mayu nanti kitai dekat bejalai jawa bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laman kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang arit ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Raya tau kemanis, genggames mayo kitai terdekat gulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
6: Segulai sejalai
0: YFM.
6: Penggerak pagi.
7: Penggerak pagi.
6: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
7: Di YFM Begulai Sejalai.
8: Kuching 101.3 FM.

0: YMM。
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, lagu kita munggal pengerap pagi kita ke pagi tu berdengar Siti lagu ke di Baik Jimmy Nyayang terkenang ya, buah hati Baik Jam kita 24 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi lalu ke semua para pendengar kita ke pagi tu gulai ngau kami bak pengerap pagi YFM pagi hari 6 hari tu 19/9/2026. Lalu pagi tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita yang buat berita ke mana hatumu dah ni pagi tu yang ke bisik pengawak ia ke dekat di gagak kat di kerja kita yang ungkup sarito hari 6 tajapan sekedar hari kita yang tadi nak gawak sekedar hari kita yang tadi ke gawak drempo buat sebelah kebun buat sebelah umai tumu dan ni halaban nyamai gak untuk kita yang tadi ngerja pengawak tumu pagi bedau pansut mata panas kita yang tadi udah nurun ngagai palan nur kita gawak bayak ke kebun umai kini jadi kita ke barantu jalai bisik pemindah kita tumu pagi tu sama berjimat tau jadi buat tusun program kita buat pengerap pagi pagi tu peningnya alai 7 pagi tu lagi aku menatai ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM lalu bekas lama megak pukul 8 pagi nur kami mai kita ningat ke tanduk program leman berita ya jadinya ko tusun program kita diungkup ke bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 19/9/2026 jadi lagu ke dipilih aku merindang ya kita tumu pagi tu lagu retro kita diharap ke lagunya tadi tahu merindang bala peninggal kita ke bisa gulai ke pagi tu.

0: Dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

Ya, give me a taku jenaka lagu ke di by Andrew Kalau ke pagi tu. Andrew Kalau si kau penyanyi lama ke dekat di by kami merindang ba panggau anugerah carta sapa juara ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu elak. Ya ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan di Betuong. Ya, jadi mayu mega penyanyi lama kita ke sama dekat di kangau ke merindang bala kita ke sama bisa datai malamnya ilah ya. Jadi ya sama pagi ngake bala kita ke nyangka baru dani kini tumbu pagi tu terus mendiang ke kami ba pengerap pagi kita ya pagi tu peninga rap ke semua pengawak ke di pejalai ke kita sari tu lagi sama tuliah ke pemujur magang ya. Jadi ngenang ya Siti Riatu pengawak ya ke bisik dekat di pejalai ke dalam kanan bulan 9 tu peninga ianya berkawan dengan pengelandik ke di pelajar keraban orang riupis pemansang komuniti tau ke kemas ke dekat di pelaban ke buat program hari kemahiran kemas renggat menua Sarawak ia ke dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 jadi director kemas menua Sarawak ianya Taufik Muhammad Yusof madah ke champion buat tiap pekit ke bisa diatur dekat diambil ngari ke kemas Sarawak buat pengerami kemas tikas kebangsaan ia ke dekat diatur ba Selangor ianya 6 ngagai 8 dari bulan 11 2026 jadi programnya dekat diatur ba Dewan Kasbah Dewan Serbaguna Kampung Semeriang Batu lalu sama bisa diatur ianya kemas niaga showcase ke dekat diatur mega alai mandang ke hasil pengawal orang dagang ke di kemata ke kemas ya. Jadi ya pekitnya boleh nyawup mengangkat ke pesaka menua dengan pengawak ke ngeluar ke baju kurung asal pesak buluh pemakai pihak megak engkau macam utai ke bukai ya. Jadinya setiap hari peramu pengawak ke dekat diatur ianya 26 hari bulan 9 2026 ianya program hari kemahiran kemas renggat menua Sarawak ya. Jadi lagi kita ngelansak pengawak ke bukai ya ke sama megak dekat diatur lebih ke dalam kandang bulan 9 tu peninga jadi ya kita bersampi ke sebutnya tadi tahu namanya nanti lagi ngicak ke mayu lagi program ke ulih diatur kita ngau nadai penanggung ya. Jadi lagu kita ke sekali itu dipilih aku merindang kita bawa pengerap pagi lagu ke di by Ricky L berpadunya Wangga Usima tanggungjawab apa indai.

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
2: Betul. Nak
1: boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ke ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
2: amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau satu lalu lebih lagi apa inai sirak nyudah tuai lebih sirak ketuai nyu tulai lagi itu dah ya, dah
1: bengal
2: nyu bengal yang... lagi itu dah lalu tatu lagi enggak kedah ayahnya ya. Dah ya nu disebut kita nyu babo dia nyu tatu lagi itu dah ya lalu enti kita nyau nitiah keulah sirak ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
1: Ya,
2: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyu dah tulai lagi nyu bengal lagi nyu babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begolai dengan aku baku siang itu lalu gagak aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilik naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki tu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
1: ya
2: aku rindu dengan kaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
1: ya aman
2: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam mutai penuh biliknya
1: ya.
2: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: ya.
2: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai nai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
5: WFM Pengerak Pagi
6: Pengerak Pagi YFM
7: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register biar ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai beratur ya ti udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
8: Kucing 0.3 FM.

0: dia kenalah di hari tai besok kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku soalnya bisa nganjung.
2: Bah, madah kakul meh.
4: Oh, berketuk. Pesan nanya, patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Ya, jadi nyameh sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tadi ngatai ke pesan berat tahu ke pesan ya ke berbatang ya ke kami bawa YFM. Jadi aku ngatai ke pesan pesan ya ke bisa diterima kami bawa YFM kalau pesan terubah tu nuju kaban belayan ke diau bawa kampung Sebani Ulu Gawilik di Lunduk kaban belayan di Kapit di Limbang dengan Alum Kerian Seratu kaban belayan bawa Nangga Sumpak dengan Teluk dengan Jengin, kapan belayan bawa bunu, entalun, pelasuk, tanjung, tabut, terbarung, ngau semua kapan belayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke silum anak ribut, madah ke silum anak ribut, udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang silum anak ribut tu, dekat Dintu, Balamayuh, kena malam 20.9.2026. Lalu ni yang tu, dekat dikubur ke pagi hari 1.21.9.2026. Nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Jadinya tadi pesan madah ke silum anak ribut, madah ke silum anak ribut, udah nadai kena 18.9.2026. Jadi ni yang silum mana ribut tu dekat Dintu Balamayuh kena malam 20.9.2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 1.21.9.2026. Nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah gelayang jengin panak skim sekarang. Lalu penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai milin berlumur 013-455-7076 013-455-7076 tahu ke Lili buat 013-834-1454 nyalainya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peninga

0: Menuju Kampung Belayan ke diau ba Rumah Linggi nangga jelayan Sungai Skeruah Kampung Belayan Berumah Serani Sungai Skeruah Rumah Nulai Gelong Kiba Kampung Belayan Berumah Jana Gelong Kanan Rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Kampung Belayan ba Guh Menuan Kenawit Kampung Belayan ba Pasar Kapit ngau ia ke Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selat pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan kalai nguan ulit dekat diatur kena hari 6/26/2026 lalu ngeta sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/29/2026 pukul 7 pagi nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tu ianya bernumur 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang Maria anak Selan ngeta sulit niang Maria anak Selan nguan ulit ianya malam hari 6/26/2026 lalu ngeta sulit ngau muai entah balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 27/29/2026 nyalai kamu melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah anak niang tumpu abak nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi penerang ke silik berkawan ngau pesan tu yang kita dekat nemu penerang ke silik lagi berkawan ngau perkara tu kita dipinta bertelefon ngagai kupa anak nyalu buat 011-6868-0746 tau ke 013-813-6354. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga pesan menuju Kampung Belayan ke diau ba labang baru labang tengah Kampung Belayan di Bintulu sebawah ulu sebungan sujan selabit teban gelung Kampung Belayan berulu pandan jalai Bintulu Miri Kampung Belayan ba belaga suai niah bakung entulang Limbang, Lemanak, San Semanjuk, Julau, Kapit, Mukah, ngau semua. Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan, madah ke pengawak ngetas ulit. Ngau nyuak ke Entebalu niang Loren anak bunda tau ke di Kanga Win tau ke Apayatun jadi atau pengawak ianya nguan ulit 19/9/2026 hari 6 sarito lalu ngeta sulit ngau nyuak ke Entebalu dekat diatur kena pagi 20 hari bulan 9/2026 ianya pukul 3 pagi Berumah Sating Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Ianya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau nyuak ke Entebalu yang Loren anak bunda tau ke Win tau ke Payatun kalai nguan ulit ke yang tu ianya malam hari 6 malam tu 19 hari bulan 9/2026 lalu ngeta sulit ngau nyuak ke Entebalu ianya 20/9/2026 pukul 3 dini hari Berumah Sating Labang Atas Jalai Bintulu Miri. Ya, jadi ngagai bila kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai Diana Banyu balumur 011-2904-0095 ya, pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan menuju Kampung Belayan ya ke diau ba Sri Aman, Kuching, Miri, Semunjan, Kampung Belayan, Kediau, Bak Batang Undup, Sekolah SK, Sungai Selepin, Kampung Belayan, Bak SK, Nangabu, Nangabenin, Kampung Belayan, Bak Pelagus, Rumaikum, Sekayu, Aik Pelagus, Kampung Belayan, Dikapit, di Sibu, Song, Seratu, Enggau, Kampung Belayan, Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, madah ke Emilia Cornelia Sana Akim, udah nadai kena 18/9/2026 jadi niang tu dekat disenggai Bala Mayu buat rumah story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke buat penam sutung kena pagi hari 1/21/9/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngai ke rumah story tau ke Julai buat entawa uang paduang jadinya tadi pesan madah ke Emilia Cornelius anak hakim kuda nadai kena 18/9/2026 jadi ni yang tu dekat disenggai Bala Mayu Barumah Story tau ke Julai entawa uang paduang kena hari Minggu 20/9/2026 lalu dekat dikubur ke bawah penam sutung kena hari 1/21/9/2026 nyalai kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah story tau ke Julai entawa uang padung lalu penerang ke siliak kita tau buat telefon ngagai lumur 0145799869 tau ke 0146585112 0146585112 nyalai nyas sekedar pesan ya ke bisik di kenatai ke kami Pak Pengerak Pagi
1: FM Pengerak Pagi
2: Pengerak Pagi
1: YFM.

0: lagu ke di baik istilah pilih ke pagi tu peningga GBC peluang. Jadi aku lagi ngatai ke pesan nak berat tau ke pesan ke berbatang ya ke GBC diterima kami bawa FM pagi tu kalai pesan sekali tu peningga nuju ke Pembelayan ke dia buat genting kupi pakan sungai kurak pakan sungai kusim pakan ke Pembelayan buat nunggang pakan tubai pakan Nasau Perawan Masjid kamu entah bayi pakan entah pakan ke Pembelayan buat rantau Sabung Kelutun ke Pembelayan buat Tanah Putih Serikai ke Pembelayan buat Petai Bintangur ke Pembelayan buat Sungai ya Sungai Atap Bintangur Yong Kapit Ngau semua ke Pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya kena lemai hari 6/26/2009 jadi ngetas ulit adakah diatur kena pagi hari minggu 27/9/2026 jadi ngupas terbalu pengudah tembok ngetah sulit nyalai kamar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang garai anak duna ni yang garai anak duna jadi nguan ulit ianya lemai hari 6/26/2009/2026 jadi ngetah sulit dekat diatur kena tumu pagi hari minggu tumu pagi 27/9/2026 jadi kapan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Regina sungai celap jalai setubuh pakan lalu penerang ke silik agik berkawa ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai menduk tau ke Indai Acar Balumur 0194081394 tau ke Regina buat 0168097793 nyalainya pesan ya ke bisik dikirim ke ngakai kami ke pagi tu peninggal lalu Siti tu pesan nuju kapan belayan ke dia buat sepemanjai jalai bukut bakal berumah Lydia rumah Banyang rumah Undum ke Melayan berumah Minggu rumah Nyawai rumah Rimung rumah Stevenson rumah Subing rumah Bunsin rumah Sudut rumah Lindang rumah Janting rumah Jeli rumah Jemeni rumah Budin rumah Migi rumah Muda rumah Jiram ke Melayan buat rumah Nuliza ke Melayan buat rumah Ani rumah Suli rumah Indi gau ke Melayan bakal buat bukit dinding danau batu 5 Jalan Selangau Mukah Kawan Melayan buat Sungai Dijih Sungai Bawan Pengkalan Lubang Sungai Anus Sungai Bawang Kemenang Giau semua Kawan Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit niang jering anak nyawun madah ke pengawak ngetas ulit niang jering anak nyawun ke dekat diatur kena 19/9/2026 pukul 9 malam ngena jalai sembiang kalai pengawak tu dekat diatur buat rumah Sidak Empu ianya berjalai Bukit Balengian jadi penerang ke Silia kita tahu bertelefon ngagai Alex buat 0138131966 nyak ke Siti ada pesan mega ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju Kabar Melayan ia ke dia buat rumah janin setuan besai rumah belabut binyuk Kabar Melayan buat sungai mas Kabar Melayan buat rumah liau suai Kawan Melayan buat rumah Belili, Ulunia, rumah Dika, Sungai Anak. Kawan Melayan buat Ulu Arif, rumah Hala, Sungai Arif. Rumah Jaya, Sungai Arif. Kawan Melayan buat Semanuk. Ngau semua Kawan Melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Ia ke ngelala yang sinda anak adik. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit yang sinda anak adik. Madah ke pengawak ngetas ulit. Niang sinda anak adiah jadi pengawak Nguan Nulit dekat diatur kena malam tu, malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu ngetah sulit. Ianya pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau. Hanya dia tadi pesan nuju semua kapal pelayan ke ngelalan yang sinda anak adiah jadi madah ke ngetah sulit ni yang sinda anak adiah jadi nguan nulit ianya malam tu malam renam 19 hari bulan 9 2026 lalu dekat ngetah sulit pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Bennett Jumat bak sungai ke lawit Tatau lalu penerang ke siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai lumur 010-5952-324 010-5952-324 nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa pengerap pagi kita pagi hari 6 hari tu 19 hari bulan 9 2026
1: pagi pukul 6.

0: Hi, kita na patun mo dah kapasun handphone, email, Facebook, taka naman naman aja. Nga guys, sapa sapa. Kita is naman naman mo, ati men siya to naman berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utai kena mana nga ga kita. Sita lagi, anang kah password kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Sapa kedekat Mike Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSK ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intel hari 2
4: malam minggu peluang bertemu
3: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
5: Hai,
6: hai,
5: hai.
6: Anang nak ingat, dengarkah
5: Hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
7: Hai Larry.
10: Muji kederempu jatuh ni.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Yeah. Hashtag Lumpia Aktif.
2: But YFM.
3: Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bawa berita pagi YFM pagi hari 6 Saritu 19/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sarawak ngguna platform digital dikenal mutar ke Penangguh Suntuk Pengajar Matematik ngau Sains. Pengeremai DIH Sibu pengerandang agenda digital ngau pelajar STEM. Bangkok pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapkan dikenang ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Sarawak benung mansiak konsep master classroom dikenang ngerembai ke akses ngagai pelajar tik berkualiti kelebih lagi dalam matematik ngau sains dengan cara digital. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke cara tu ngujung keraban pengajar pakar oleh ngajar miak bak sekolah kenapik penangguh untuk pengajar dalam mata pelajarnya dengan platform digital. Inisiatif tu benung dia luaskan bergulai Gau Universiti Teknologi Sarawak UTS Komiti Ekonomi Digital Sarawak SDEC Gau Hub Inovasi Digital DIH Sibu. Tujuh yang dikenal nentu ke nembiak menua pesisir megak tau ngulih ke penguntung ti sebakar. Ia madah ke perkara nung wasta perkara asas matematik ngau sains serta megak penglandik komputer bakal ngenak perisian asas nak tau nak ditegap ke tumu sebedau nyingkang ngagai penglandik nangkan kenyak bakal ngagak koding. Tu berguna amat dikena ngasil ke rebak tik kompetitif tak boleh nangkup guna industri jemahila. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami ngelancar ke pengawak ngemesai ke Hub Innovation Digital DIH di Sibu. Berbat ngunyak pengawak ngerembai ke Hub Innovation Digital DIH Sibu nyadi pengerandang besai dalam nyukung agenda digitalisasi pelajar sains, teknologi, engineering gau matematik STEM serta pemansang dagang digital di Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rafai madah ke pemujur DIH Sibu ngatur lebih 150 bengkak pengawak serta ngawal nyentuk ke 40 ikut orang dagang dan nampak pelasar ketegap untuk pengawak ngerembai kepalannya. Ia madah ke pengawak ti cakah hubnya dalam program digital berguna amat dikenak nerenak ke pengerinduk nembiak bak sains ngau matematik nyadi ke pugo inovasi. Inisiatif tu megak ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengelandi asas digital setipat ngau peminta industri. Tu megak dikenak nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi ti berpelasar ke teknologi. Kerjasama antara agensi ngau pengelandiak dalam mayuh bengkah bidang nak tahu nak terus ditegapkan. Tu dikenal tentu ke pengawal ngatur penusah ngenyit lebih efektif. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke penusah kemayar itu ukai agi seminat penusah asal ajak. Tu megak mungkur ubah iklim sebuah nasab merakak garis antara menua penyakit berampit ngau penanggul kedikrugak teknologi. Ia madah ke pengawak mutar ke penusah ngenyit, tak boleh diputar siti bidang tau ke agensi aja. Tangnyap guna ke kawul kerjasama kemungkur mayuh bengkah raban. Ia maksud ke jakut tu ba'aum kerja jurai pansi antarabangsa ke 9, gerempung ke jururawatan penusah ngenyit sedunia WSDN Bakpalan Convention Borneo Kuching. Berbat ngunyap pangkuk pengawak raban induk misi berguna amat dalam tentu ketimbal pengawak efektif ungkup ngatur penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke kawul terus raban sidak tu ngau pesakit serta komuniti nyadi ke sidak komponen besai lebih napik gaya penusah ngenyit. Pengelandik ngau penelebak raban sidak tu megak nak tahu nak ditegap ke agik dikenang angkat ketika sedia cara komprehensif. Perabat ngonya Chairman WSDN 2026 Dr. Nurul Ain Ahya Limudin madah kaum 3 hari berunggunya jadi pelasar ngenegap ke kerjasama antarabangsa lebih napik pemar penusah ngenyit di majak kompleks. Awam kerja jurai itu ngempuruk ke urung 150 ikut penyerta hari 12 bengkah menua. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. Lebih 800 juta ringgit belanja sudah diberi ngagai orang dagang gau koperasi di Sarawak nakak 31 hari bulan 8 tu tadi. Tu dah beri penguntung ngagai 32,000 ikut orang dagang gau koperasi. Nitiah kepenerang dari unit Communication Korporat UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Koskop pengawal belanjanya disediakan dengan Bank Rakyat Tekun Nasional SME Bank Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Corporation Malaysia Gau Komiti Koperasi Malaysia. Nakak kedia tu Sarawak bisik 77,098 pedagang mikro mit ngau jalan pemesai PMKS serta 1,212 koperasi ngau lebih 323,000 ikut raban. Koskop dekat terus bekerjasama ngau perintah Sarawak serta agensi ke berkawal dikenang rembai ke akses ngagai perkara belanja serta ngelegap ke kapasiti dagang. Tentu kemayu hagi orang dagang menua tu ulih mansang cara kemeruan. Penerangnya dipansut ke berserimbai gau penemuai bahasa Menteri Pemansang Orang Dagang gau Koperasi Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Kuching. Berbat ngunyak Bank Rakyat nyerah ke zakat dagang lebih 2 juta ringgit ungkup tahun belanja 2025 ngagai wang turuk Baitumal Sarawak TBS. Pengawak nyerah kenyak diatur ba Astana Negeri Sarawak berserimai ngau penemuai bahasa Menteri Orang Dagang Gau Pemansang Koperasi Koskop Steven Sim Chi Kiong ngagai tuai pemegai menua negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Penerang media unit Communication Korporat Koskop madah ke Bank Rakyat udah ngagih ke lebih 17.4 juta ringgit zakat dagang ngagai Sarawak antara tahun 2016 nyentuh ngagai tahun sitik tu kemari. Steven Sim Megak madah ke pemuju sebengkah institusi perkara wang tak patut diukur sebenar hari prestasi dagang tang megak hari penyawah pemujurnya tidak dikunci enggau komuniti. Sama bisa datai rambau penemuai bahasanya ianya Kepala Pemesai Perkara Wang Bank Rakyat Nurhaimi Zakaria ngau yang dipetua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Siku induk berbadi nyawa lalu dua ikut lelaki bakal bawa penusah berbadi tinuntung sebuah kereta sedan ngau sebuah lori ngimai simpang Lubuantu di Seri Aman tengah hari kemari. Nitya keriput dari Palan Operasi UPS Bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 1.35 minit ngali hari. Mansa tiba badi nyawa ke dikelala ngau nama Emilia Cornelius Hakim 33 tahun sikup pengajar buat sekolah kebangsaan Nangia Abu Seratua. Terima kereta bernama Donald Stewart Yoi bakal lalu udah dibaik raban penyaga pengelikun orang periman Malaysia APM ngagai hospital sebedar penatai raban bomba giau penyelamat. Deriba luri bernama Adam Firdaus Tony William nadai bakal. Tajak pihak kelindan luri Dennis Belajar balat bakal lalu dibaik ngagai hospital ngambil ke diperubat engau sili agi. Raban bomba ngena peringkat khas dikena mansut ke mansa induk ke terpekul bak penuduk penumpang bak muar. Raban pemesai perubat tetap ke mansa berbadi nyawa bak palan penusah tu kenyadi. Tubuh mansa sudah diserah ngagai polis ngambil katur dangkan kenyak ulih dikemujurka. Berbat ngunyak bak kes bukai dia sikuk sekuriti berbadi nyawa. Pengudah motosikal ke ditepannya dilantak hari belakang bak jalai batu kawah bau Kuching pagi kemari. Nitya kepenerang dari Kepala Polis Pilih Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, Mansa Nedi Injih ke berumur 56 tahun, lebuhnya dalam perjalai nuju ke Bauk. Lebuh penusah nyadi orang pukul 10.10 pagi. Mansa dilantak sebuah tukar bangsa MPB terdatai hari belakang. Hasil pansiak tertemukan tukarnya kini baik sikut lelaki ke umur 63 tahun ngau sikut penumpang ke depan terpawah ngujung ke lalu ngelantak belakang motosikal Mansa ke benua berjalai bak lorong kanan. Empas sari penusahnya ngujung ke Mansa terpelanting ngagai pemagi jalai. Pemangku superintendent Barry ngesah ke penusahnya lebuh di telefon RTM di Kuching lemai kemari. Raban pemesai perubat madah ke Mansa berbadi nyawa bak palan penusahnya kenyadi. Kesnya diatuk benar dipansi hari baru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak guna platform digital dikenang mutar ke penangguh suntuk pengajar matematik ngau sains. Pengerembai DIH Sibu pengerandang agenda digital engau pelajar STEM. Bangku pengawal Indonesia nak tahu nak ditegapka dikena ngangkat ketika sedia napik penusah. Nyanakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukan lengau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, serut tangira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana cerita lama Sarawak.
8: Saritu 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menyagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung dipicalai kena ngelangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
7: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Jaku dalam sarito, ianya udat ngagai gayung. Reti jaku dalam udat ngagai gayung, ianya induk ti nabak kediri ngagai orang laki. Contoh ayat, kita ke induk, anang sesekali nitih kurang laki ke rumah. Ni ke kita ada semak kurang udat ngagai gayung. Nyak nakak jaku dalam sarito.
7: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6
8: YFM segulai sejalai.

Chris Tingum pagi tu berdengar tebak durik sayat lunggak nyelimpat minit lagi jam kita dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi mai kita terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku merindang kita pagi tu setiap lagu ke dibai Angela Latajua. Anggau lagu kapak semaya endak balang.